0: pemilihan Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
1: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
2: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
4: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
5: Stok melimpah itu berapa?
4: 5,2 juta ton.
3: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
6: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kemari. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
3: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
2: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan 2 strategi agar lahan tetap produktif.
4: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wakil. Ya. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
7: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
8: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan.
1: potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
7: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
11: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amra menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
10: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, okay? Keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
11: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
12: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
11: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
13: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa, meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
11: Kernel beras Fortifica memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
14: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
15: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
16: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat, dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen, karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di Sipsat tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
18: Halo.
2: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali, ya, untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
19: Layang Mampang, Jakarta Selatan.
18: Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama

0: volume arus lalu lintas berdekatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau pada pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bintan Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kenal informasi dan inspirasi dan pendengar. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui dan mendengarkan laporan lalu lintas untuk kota Tanjung Pinang ya. Kita sudah terhubung dengan Bribda Erveni. Selamat pagi, Assalamualaikum Bribda Erveni, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Pak, selamat pagi Pak.
1: Apa kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Baik, silakan Bribda, laporan lalu lintas untuk pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 sekira pukul 7.32 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Bribda Erveni Nur Asli Rangkuti melaporkan dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Izin melaporkan untuk situasi di seputaran traffic light Pamedan terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian, saya Bribda Erveni melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi, Pak.
1: Baik, terima kasih Bribda Erveni. Selamat menjalankan tugas kembali dan sukses selalu.
2: Terima kasih, Pak.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kita buka opini publik untuk pagi hari ini ya, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan untuk topik opini publik pagi hari ini, kita mengangkat tentang jejak bahasa Melayu dalam tonggak kemerdekaan bangsa. Kita buka line telepon di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08117789830 ya pendengar ya. Dan kami ulangi topik untuk pagi hari ini ialah jejak bahasa Melayu dalam tonggak kemerdekaan bangsa. Baik, kita angkat, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, Riki Al-Huda. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan Pak Umar.
5: Iya, udah ngopi.
1: Sudah Pak Umar, apa kabarnya Pak Umar?
5: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Pak Umar apa sudah ngopi? Topik kita pagi hari ini jejak bahasa Melayu nih Pak Umar, dalam tonggak kemerdekaan bangsa nih.
5: Oh, tonggak bahasa Melayu ya. Ya, kalau bahasa Melayu ini kan penciptaan bahasa Indonesia itu kan dengan bahasa Melayu juga Raja Ali Bisabilillah. Ya kan?
1: Iya, betul. Halo Pak Umar.
5: Halo.
1: Lanjut Pak Umar, silakan.
5: Jadi tongkat Melayu itu kan dulu pertama kali menciptakan bahasa Indonesia itu kan Raja Ali Haji. Jadi kita juga harus menghargai jasa-jasa beliau.
1: Iya.
5: Dengan tentang kemerdekaan tasawuf Pak Umar tahun 1700 berapa tuh? 28 tak salah. Waktu Sumpah Pemuda itu kan.
1: Iya.
5: Nah itu kan dicetuskan oleh Soehajar Dewantoro kan. Nah itu. Jadi kita harus juga menghormati bahasa Melayu ini.
1: Iya.
5: Dengan yang apa? Seperti Assalamualaikum, nak kemana?
1: Iya.
5: Nah, kadang-kadang kita sebut Assalamualaikum tak nyawut ini.
1: Oh gitu ya Pak Umar ya.
5: Tak nyawut. Assalamualaikum tak bunyi.
1: Baik.
5: Ini yang susahnya kita nak
1: Melayu.
5: Awak nak ke mana? Saya nak ke mana? Tapi tak ada itu. Imunikasi itu kurang apa tu anak-anak sekarang. Ya Allah. Kita manggil pun tak nyawut.
1: Yeah.
5: Ini susah. Masalah anak orang anak kita pun susah juga kan? Ini harus ditingkatkan dan diajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang ini.
1: Iya.
5: Bicara bersopan santun dengan berbahasa Melayu.
1: Betul.
5: Jangan sampai istilahnya jangan sampai tinggal bahasa Melayu itu. Tak lapuk dulu. Tak lapuk dulu yang tak lekang dia panas.
1: Nah, betul tu Bapak.
5: Bahasa Melayu itu jangan sampai tinggal.
1: Iya.
5: Jadi tanamkanlah berbahasa Melayu itu nak ke mana, nak ke sana. Awak ngapa tak ada. Ini harus kita ajarkan dengan bahasa-bahasa seperti itu, baik pun rumah sekolah.
1: Betul.
5: Itu aja dari Ki Al-Huda.
1: Baik, Pak Umar, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Umar atas opininya. Di belakang Pak Umar, kami tunggu jika ada yang bergabung bersama kami di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 0811778930. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi opini publik.
1: Baik,
6: dengan Bang Riki.
1: Iya, ini dengan siapa?
6: Iya, dengan Leman.
1: Pak Leman. Apa kabarnya nih Pak Leman?
6: Baik, sehat. Alhamdulillah.
1: Pak Leman.
6: Ya.
1: Topik kita nih pagi hari ini adalah jejak bahasa Melayu dalam tonggak kemerdekaan bangsa. Gimana nih opininya nih tentang
6: Melayu? Iya, kalau pendapat saya bahasa Melayu itu salah satu budaya bangsa yang ada di Indonesia.
1: Ya.
6: Ya, mungkin di Indonesia ini banyak bahasa-bahasa yang di setiap provinsi punya bahasa masing-masing Melayu. Apalagi di Tanjung Pinang ini khasnya udah ketahuan bahasanya bahasa Melayu dan juga sama kayak bahasa Malaysia gitu
1: Bang. Iya, betul.
6: Jadi saya amati beda. Ada tetangga saya juga yang antar Tanjung Pinang ataupun ke Batam setelah dia pulang kampung dia memakai bahasa Melayu Bang itu.
1: Yeah.
6: Jadi ketahuan khasnya bahasa Melayu itu adalah bahasa Tanjung Pinang gitu, bahasa Batam gitu. Jadi jangan sampai bahasa Melayu itu hilang gitu Bang itu.
1: Baik.
6: Oleh pendatang-pendatang dari se-Indonesia ke Tanjung Pinang gitu. Jadi tetap dibudayakan, tetap di apa namanya itu untuk selamanya ada bahasa Melayu untuk persatuan bangsa Indonesia di dalam kemerdekaan ini Bang.
1: Baik.
6: Saja. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman ya, terima kasih atas opini tentang jejak bahasa Melayu dalam tonggak kemerdekaan bangsa. Baik, di belakang Pak Leman masih kami tunggu untuk opini publik pagi hari ini ya di 27100. Dan juga di WhatsApp kami di 0811778930. Baik pendengar, memang bahasa Melayu itu adalah atau ini ya, sebagai akar utama dari bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat perhubungan, bisa dikatakan adalah alat komunikasi ya, sarana berkomunikasi antara bangsa Indonesia dulunya. Baik, kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Riki.
1: Baik, Pak Sony.
7: Jadi kalau saya mendengar dari teman-teman semua, bahasa Melayu itu asalnya dari Riau.
1: Yeah.
7: Riau termasuk semenanjung Pulau Sumatera, termasuklah di sana di Medan itu Istana Maimun. Daerah Melayu masuk Adam itu termasuk Melayu juga, tapi dia lebih setelah itu Melayu yang kental itu aja Riau dan Maimun, Istana Maimun di Medan.
1: Okay, baik.
7: Di awalnya itu, lalu masuklah waktu zaman penjajah itu banyak lanun-lanun itu datanglah dari Hulu Balang, dari kerajaan-kerajaan Sulawesi ya, membantu membebaskan Melayu dari penjajahan Belanda dan sebagainya. Itu namanya Daeng Kelak, Daeng Mairewa dan sebagainya kan. Masuk, jadi bahasa Melayu itu sudah ada gitu.
1: Baik.
7: Sampai ke Raja Ali Haji itu kan perkawinan antara Daeng dengan anak tengku, anak sultan. Daerah Raja Naga gitu. Jadi bahasa Melayu itu sudah ada. Oleh Raja Ali Haji ini dikembangkan lagi bahasa Melayu.
1: Yeah.
7: Itu kalau menurut saya asal-usulnya nih Bang Riki. Jadi kita jangan sampai menelusuri sejarah kan, tidak mulai dari akarnya.
1: Baik, baik.
7: Ya, asal-usulnya dulu Raja-Raja Riau ini adalah turunan tengku, tengku-tengku itu tadi, tengku sultan. Nah, anaknya tengku-tengku ini kawinnya dengan ada raja-raja dari Jawa, datang raja-raja dari Sulawesi, lahirlah perkawinan tadi kan. Nah, selusunnya ya gitu tadi Bang, termasuk di Medan itu ya. Melayu itu kawin dengan orang Karo, jadi kita selusunnya itu tadi turun-turun gitu Bang Rigi. Jadi kita mengkaji rasul-rasul itu harus bisa. Jadi sah-sah saja kalau Pak Umar bilang itu tadi sah-sah, tapi dia keturunan berapa gitu. Nah, itu sejarahnya. Melayu ini ada hubungan dengan Malaysia lagi kan. Malaysia pun ada hubungannya juga dengan Sulawesi, jadi karena orang Sulawesi suka membantu orang terjajah gitu kan. Kita tak bisa nyerang Belanda, dibantuannya di perkawinan itu tadi, jadilah anak-anak raja itu perkawinan itu.
1: Baik.
7: Tentu-tentu. Timbullah bahasa Melayu itu tadi, itu makin dikembangkan lagi.
1: Baik, baik.
7: Bahasa Melayu ini kan salah satu asal-usul dari bahasa Indonesia. Dari bahasa daerah, bahasa Melayu, dan bahasa asing. Itulah asal-usul bahasa Indonesia. Mungkin itu dari saya.
1: Baik.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony atas opini ya. Di belakang Pak Sony kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bung Rizky.
1: Baik.
8: Salam sehat selalu.
1: Baik Pak Abdul Kadir, silakan Pak Abdul Kadir.
8: Beberapa hari lagi ke depan kita akan sampai pada detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang 81 Bung Rizky.
1: Iya,
8: tetap
1: betul.
8: Sangat sekali merdeka, tetap merdeka. Memang sesuai topik pagi hari ini dalam rangka akan menyambut hari jadi negara Republik Indonesia 81, memang sesuai pula topik ini diangkat ya.
1: Iya. Yeah.
8: Memang cikal bakal bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu yang segi ya. Saya mengutip di sini pada waktu zaman bahasa asing yang linguistik French di Nusantara disahkan lewat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan dikukuhkan secara resmi sebagai bahasa negara. Itulah bahasa Melayu ya. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 pada 18 Agustus 1945.
1: Baik.
8: Seharusnya mungkin nanti kedepannya Bapak Gubernur kita bisa melobi ke pusat untuk dapatlah di Provinsi Kepulauan Riau ini disahkan sebagai pusat sentral perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa nanti ke depannya. Karena di sini kita tahu bahasa Indonesia ini berpusat sentral cikal bakal dari kita Kepulauan Riau ini, bahasa Melayu, Rizky. Tentunya mungkin bisa momen-momen seperti ini mungkin mengingat dan mengenang, karena cikal bakal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu ya, Bung Rizky ya.
1: Baik.
8: Semoga nanti para ahlinya, moderatornya bisa menjelaskan lebih rinci, lebih detail lagi supaya kita tidak lupa dengan sejarah bahasa Indonesia bercikal bakal dari bahasa Melayu.
1: Baik.
8: Itu saja, Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya. Di belakang Pak Abdul Qadir kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, baik dengan Pak siapa ini, Pak?
9: Siswanto.
1: Baik, Pak Siswanto. Baik, Pak. Silakan Pak Siswanto, apa opininya untuk pagi hari ini, Pak Siswanto?
9: Ya, sebagai warga Kepri ya, tentu berbangga diri lah.
1: Iya.
9: Bahasanya bahasa Melayu.
1: Halo Pak Siswanto.
9: Halo.
1: Iya.
9: Jelas suara saya?
1: Baik, jelas, sudah jelas kembali Pak Siswanto. Silakan.
9: Jadi di dalam lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Kita. Bahasa kita itu yaitu tadi bahasa Melayu itu sendiri begitu. Ya. Cuma kita sebagai ya orang yang lahir besar sebagai orang Melayu itu sendiri kan bagaimana menjaga bahasa Melayu itu tetap lestari gitu. Ini PR bagi kita bersama gitu. Tidak cukup hanya berbangga diri bahasa Melayu itu dijadikan bahasa nasional gitu. Karena memang bahasa Melayu itu tidak mengenal tingkatan kan. Seperti dibandingkan bahasa Jawa kan ada tingkatannya, ada kromo inggil, ada yang bahasa awam, bahasa biasa gitu. Bahasa Melayu tidak mengenal itu kan begitu. Nah, kedepannya ya tentu saja ya dengan adanya ya istilahnya perubahan-perubahan yang ada pada ya zaman itu sendiri kan kadang-kadang ya bahasa itu kan udah bisa istilahnya bercampur begitu. Bercampur bahasa asing ya kan. Seperti Besti itu bahasa apa gitu kan, itu bukan bahasa Melayu awalnya kan gitu.
1: Betul.
9: Guys dan sebagainya itu kan ya, jadi mudah-mudahan ya walaupun ada bahasa-bahasa ya gaul lah bagi anak-anak muda itu sendiri, bahasa Melayu tetap ya istilahnya tidak luntur dengan istilahnya dengan perubahan zaman itu sendiri.
1: Baik.
9: Itu saja opini saya pagi ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Siswanto ya. Di belakang Pak Siswanto kita akan kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Ricky.
1: Iya, ini dengan siapa, di mana?
10: Saya dengan Tok.
1: Tok Londe, apa kabar Tok Londe?
10: Alhamdulillah.
1: Sehat.
10: Rabbal alamin.
1: Alhamdulillah, kalau diberikan kesehatan selalu.
10: Saya cukup senang hati pagi hari ini.
1: Kenapa tuh Tok Londe?
10: Dan setiap hari senang. Karena kemerdekaan 81 ini. Kebetulan bahasa kita ni bahasa Melayu.
1: Betul tu Tok Londe.
10: Kalau sempat dia bahasa dipakai bahasa Jepang atau bahasa Londo. Apalagi kalau bahasa Jawa.
1: Susah
10: betul. Jadi senang suka hati saya. Kerja Indonesia ni dipakai dengan bahasa kita Melayu. Jadi orang Melayu seharusnya hari ini dia bangga. Seharusnya tak ada bendera, dia harus beli bendera.
1: Betul tu Tok Londe.
10: Supaya dipasang bendera. Kerana bahasa kita ni bahasa Melayu, kemerdekaannya 81 tahun. Kalau tidak, memang tidak tahu, pagi hari dengar orang Melayu tu gembira sebenarnya. Agak susah.

0: Indonesia Raya.
1: Betul, amin.
0: Jadi kalau kita tidak melagak juga dengan bahasa Melayu, siapa lagi nak melagak dengan bahasa Melayu? Jadi kalau kita bual-bual, dia kita ni, tahu kita sama-sama bahasa Melayu.
1: Betul.
0: Bahasa gaul boleh, tapi jangan tinggal bahasa Melayu.
1: Baik, betul.
0: Ucapan saya, saya gembira sekali, bersyukur lahirnya Raja Ali Haji membawa bahasa kita, bahasa Melayu.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Tok Londe atas opininya ya. Di belakang Tok Londe, satu telepon terakhir kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Ri.
1: Baik, selamat pagi Bu Erna di kilometer 5 bawah.
2: Ya, Mas Riki.
1: Baik, silakan Bu Erna. Apa opininya yang akan disampaikan pagi hari ini, Bu Erna?
2: Emang kita ini memang harus menghargai bahasa Melayu ini, Mas Riki. Ya. Walau dimanapun kita berada, kita tetap mempergunakan bahasa kita. Apalagi bahasa kita ini, pengen misalnya ke merantau ke Jawa, seperti itu. Kita bisa berbahasa Jawa, ya kan? Ya. Tapi bahasa Melayu ini nggak pernah hilang, Mas Riki. Ini ada suatu cerita yang lucu, Mas Riki.
1: Ya.
2: Anak saya dari Tanjung Pinang ini kuliah di Jogja. Jadi dalam pada suatu hari mereka menyiapkan makalah, Mas Riki. Jadi makalah itu enggak selesai. Jadi ditanya kawan ini, kau udah siap belum? Kamu siap belum? Pakai bahasa Indonesia lah ya. Tuh ada untuk apa sih siap-siapkan sampai di sama-sama orang Tanjung Pinang. Untuk apa sih? Kan kata dia, makalah ini nanti pun tak dibaca orang kata. Jadi kata kawannya satu lagi yang orang Tanjung Pinang juga, kepala otak engkau kayak gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Bilang tak dibaca katanya. Tak usah aja kita kuliah kalau enggak dibaca orang katanya gitu kan. Jadi orang Jawa ini nanya lah Mas Riki, apa itu kepala otak engkau? Kayak istilah seperti itu kan. Ada yang lucu juga bagi kita ya Mas Riki, walaupun kita marah tapi kita kepala otak ada nampaknya marah kan Mas Riki. Jadi itu bahasa kita ini mari kita jaga dengan sebaik mungkin.
1: Baik.
2: Karena sesuatu itu ada berguna bagi kita, bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang ini dengan anak-anak yang ada berkuliah di daerah luar misalnya. Misal di Padang itu mempergunakan bahasa Padang, jarang yang mempergunakan bahasa daerah kita sini kan, bahasa Indonesia itu. Tapi itulah lucunya Mas Riki, kalau kita jumpa sama kita bahasa daerah itu pasti ada keluarnya seperti itu.
1: Kepala otak. Baik.
2: Jadi ketawa semuanya Mas Riki. Jadi apa, kalau orang Jawa bilang, ngapa tuh kok bilang kepala otak gitu kan? Kepala kan memang ada otaknya gitu kan? Iya. Kami dalam bahasa ini istilahnya itu bahasa Melayu itu sudah suatu tekanan atau suatu perkataan yang sudah keras kayak gitulah ya Mas Riki ya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak lupa lah dengan bahasa Melayu kita walaupun di mana kita berada. Saya sering tuh ibu nih dari Batam. Orang tak tahu Tanjung Pinang Mas Riki. Sekarang orang terkenal Batam Riki.
1: Betul.
2: Itu bahasa ibu bahasa Melayu. Iya, memang saya berasal datang dari Batam, tapi daerah saya bukan Batam. Daerah saya adalah Pinang, di mana di situ terkenal dengan Burindam 12 yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Oh, di situ ya Bu ya, katanya. Iya. Sekali kita ke Tanjung Pinang. Jadi kita ini sambilan berbicara dengan orang sambil memperkenalkan diri juga,
1: betul,
2: Mas Riki.
1: Betul, Berna.
2: Nah, jadi Batam itu terkenal sekarang Mas Riki, Bu. Lain bukan Tanjung Pinang.
1: Iya.
2: Bu, Tanjung Pinang itu sama dengan Pangkal Pinang ya Bu. Jauh kali bilang beda.
1: Iya.
2: Kami mempunyai bahasa daerah, yaitu namanya bahasa Melayu. Kalau sama-sama kita di daerah kita masing-masing, tapi kalau kita di luar daerah

0: Era kami mempergunakan bahasa Indonesia gitu.
1: Betul.
0: Ya ini aja Mas Riki.
1: Baik, Bu
0: Mari
1: Erna.
0: kita hargai bahasa kita.
1: Ya.
0: Terima kasih. Semoga semangat selalu
1: Semangat selalu,
0: dalam
1: Bu Erna.
0: 17 Agustus ini ya Mas Riki ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erna di kilometer 5 bawah ya atas opini tentang bahasa Melayu. Baik, pendengar, kita akhiri opini publik untuk pagi hari ini ya. Karena jam sudah menunjukkan pukul 7.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ya, untuk membahas topik yang sama yaitu jejak bahasa Melayu dalam tonggak kemerdekaan bangsa. Nanti akan dipandu oleh rekan kami Aryo Wisnu. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: saya Rudi Kurniawan, hal yang paling utama yaitu senantiasa kita berkomunikasi dengan sesama atau melakukan interaksi sosial dengan masyarakat dengan tetap menggunakan atau berbahasa Melayu.
1: Nama saya Agung. Menurut saya, untuk tetap merawat dan melestarikan budaya Melayu adalah dengan membuat berbagai kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan budaya Melayu, agar anak muda menjadikan bahasa Melayu sebagai identitas daerah Kepulauan Riau.
2: Nama saya Muhammad Nazarullah, warga kota Tanjung Pinang. Menurut saya, upaya yang tepat untuk merawat dan melestarikan bahasa Melayu adalah dengan melakukan berbagai event-event yang memang memberikan pandangan ataupun pendidikan yang tepat bagi generasi-generasi penerus kita, bahwa bahasa Melayu itu kekal sebagai bahasa pemersatu bangsa.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam dialog Tanjung Pinang pagi. Nah, pendengar, banyak yang tahu bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari bahasa Melayu. Namun, seberapa dalam kita memahami jejak, peran, dan strategi kultural yang dimainkan oleh para pendahulu kita dalam menjadikan bahasa ini sebagai bahasa senjata pemersatu bangsa hingga tercetusnya Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Nah, itulah yang akan kita bahas pagi ini dalam dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik jejak bahasa Melayu dalam tonggak kemerdekaan bangsa. Telah hadir bersama kami yang pertama Dr. Titik Wijanarti SSMA, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Bu Titik, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bang. Selamat pagi juga untuk para pendengar RRI.
3: Baik, terima kasih sudah mau hadir di RRI pagi hari ini. Sehat ya, Bu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Yang berikut ada Dr. Andes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT, budayawan Melayu, sastrawan Indonesia, juga Ketua Yayasan Khazanah Berkah Kemilau, yang lebih biasa disapa Pak Akib. Pak Akib, selamat pagi. Lebih dekat dengan mic, Pak Akib. Kejauhan, nanti gak kedengaran. Sehat, Pak Akib ya?
5: Alhamdulillah, sehat.
3: Terima kasih juga sudah hadir dari pagi hari ini. Kita nanti akan berbincang, berdiskusi bersama para narasumber kita ya. Sebenarnya peran bahasa Melayu dalam serupa besar sebenarnya peran bahasa Melayu dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, dan mengapa bahasa Melayu ini dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia, dan apa sih tanggung jawab masyarakat Kepulauan Riau ini sebagai tanah kelahiran bahasa Melayu di tengah derasnya arus globalisasi saat ini. Jadi dengarkan terus dialog Tanjung Pinang pagi hari ini bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
6: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
3: Ya, pendengar, bulan Agustus ini selalu mengingatkan kita pada perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Ya, namun, kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya dibangun melalui perjuangan fisik, melainkan juga melalui persatuan gagasan dan bahasa. Nah, tahukah kita bahwa jauh sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Melayu ini telah menjadi bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Nah, bahasa inilah yang kemudian menjadi fondasi lahirnya bahasa Indonesia, bahasa persatuan yang mampu menyatukan ratusan suku bangsa dalam satu identitas nasional. Nah, baik, kita mulai diskusi kita, mulai dari Bu Titi dulu. Bu Titi, ya. Bu Titi, jika kita menoleh ke belakang, mengapa bahasa Melayu ini justru menjadi pilihan sebagai dasar bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah lain gitu yang jumlah penuturnya mungkin lebih besar begitu, Bu Titi? Silakan.
4: Baik, terima kasih Bang Aryo. Jadi benar sekali kalau kita melihat tinjauan secara historis begitu ya, ketika bangsa Indonesia ini dibangun dari berbagai suku dan tentu juga dengan ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia, tetapi para pendahulu kita, para pahlawan pada saat itu merumuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang diambil dari bahasa Melayu. Kalau kita melihat sejarah, sebenarnya penggunaan bahasa Melayu itu sudah jauh digunakan sebelum masa kemerdekaan, gitu ya. Jadi ada catatan-catatan tertulis begitu yang menyebutkan bahwa pada abad ke-7 itu bahasa Melayu sudah ditemukan di berbagai batu tulisan begitu, seperti prasasti yang ada di beberapa tempat seperti di Kedukan Bukit, di Talang Tuo, itu juga sudah menggunakan bahasa Melayu dengan huruf Palawa. Dari fakta sejarah ini kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam ragam lisan tentunya bahasa Melayu sudah digunakan jauh sebelum bukti tulisan atau prasasti tersebut ditemukan. Jadi kalau tadi misalnya abad ke-7, berarti sebelum abad ke-7 bahasa Melayu itu sudah digunakan. Nah, lalu bagaimana mengapa kemudian para pahlawan merumuskan bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu itu, karena bahasa Melayu sudah memiliki peran sebagai lingua franca pada masa lalu, sebagai bahasa pergaulan yang tidak hanya digunakan oleh suku Melayu tetapi juga berbagai suku di Indonesia. Jadi bahasa Melayu sudah berperan untuk menyatukan antar suku yang ada di Indonesia, sehingga melalui bahasa Melayu semangat pergerakan, semangat kemerdekaan itu juga disampaikan kepada masyarakat luas.
3: Jadi keputusan tersebut mungkin berdasarkan faktor linguistik ya, atau ada pertimbangan sosial lain, sosial politik mungkin, dan semangat persatuan bangsa saat itu.
4: Baik, kalau tadi itu kan berarti berdasarkan dari wilayah pengguna yang memang begitu luas, gitu ya. Nah, secara linguistik bahasa Melayu itu memiliki karakter yang sederhana dan mudah dipahami, berbeda dengan bahasa daerah yang lain di Indonesia yang memiliki tingkat bahasa. Jadi seperti kalau kita mengenal bahasa daerah, bahasa Jawa itu kan ada bahasa kromo begitu ya, ada tingkatan-tingkatan kebahasaan, sehingga bahasa tersebut menjadi bahasa yang agak sulit untuk dipelajari oleh suku yang lain. Nah, ini berbeda dengan bahasa Melayu yang bersifat terbuka, kemudian juga lebih sederhana di dalam proses penggunaannya. Nah, inilah yang menyebabkan bahasa Melayu kemudian diwujudkan sebagai bahasa persatuan di Indonesia. Selain juga ada faktor-faktor yang lain, misalnya bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat yang terbuka dan gemar merantau, sehingga persebaran bahasa Melayu juga sudah melintasi wilayah-wilayah penutur bahasa Melayu.
3: Baik-baik. Nah, sebagai kepala kantor bahasa nih, bagaimana Ibu melihat posisi Kepri dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Apakah masyarakat ini sudah cukup memahami bahwa daerah ini memiliki kontribusi besar gitu loh terhadap identitas bangsa gitu?
4: Iya, berdasarkan beberapa sumber tertulis yang kami dapatkan, bahwa banyak tulisan baik itu berupa karya sastra maupun juga tata bahasa yang berkaitan dengan bahasa Melayu yang ditulis oleh para penulis dari wilayah Kepulauan Riau. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan melalui bahasa Melayu, Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan wilayah yang begitu kuat begitu ya, secara historis yang bisa kita selidiki dari berbagai sumber tertulis yang dihasilkan dari wilayah ini. Nah, bagaimana risiko atau mungkin tantangan untuk masyarakat Kepulauan Riau di masa saat ini untuk memelihara bahasa, khususnya bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Tentu dari kantor bahasa harus terus melakukan upaya pendampingan untuk masyarakat memiliki sikap positif yang baik, karena kita juga memiliki risiko yaitu sebagai wilayah yang terdepan terluar, sehingga bahasa asing juga begitu masif masuk di wilayah Kepulauan Riau.
3: Ya, apakah masyarakat kita cukup memahami bahwa daerah ini memiliki kontribusi besar gitu, Bu? Merasa bangga juga ada tak seperti itu?
4: Kalau menurut dari analisis kami, untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih memiliki sikap yang positif, dan bahasa Melayu di wilayah Kepri masih masuk di dalam golongan bahasa yang aman, karena memang masih dituturkan dengan baik dari anak-anak hingga orang tua begitu ya. Jadi kami optimis bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian dan sikap yang baik untuk merawat bahasa.
3: Baik, kita ke Pak Akib. Akib, sering kita dengar istilah bahwa bahasa menunjukkan bangsa, gitu kan? Nah, menurut Bapak bagaimana nilai-nilai budaya Melayu ikut membentuk karakter bahasa Indonesia yang kita gunakan hingga hari ini?
5: Ya, saya ingin mengutip pendapat Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono ketika beliau mengulas puisi saya Tanah Negeri Air Mata di Taman Semen Marzuki 2004, bahwa bahasa Melayu Kepulauan Riau itu kalau dikaitkan dengan orang Melayunya pasti tidak ada persoalan.
3: Yeah.
5: Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibunya. Jadi kalau orang mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa ibu orang Kepulauan Riau dan orang Riau, tetapi sejatinya adalah dia juga bahasa Indonesia itu ya bahasa ibunya. Nah karena itu ketika kita bicara bahasa seperti itu, maka dari masa lampau setidaknya sejak 1530, jadi udah lama Pak Mas Bang Rio. Yeah. Jadi kita bicara bahasa Melayu ini, kalau kita bicara bahasa Melayu tulis itu sudah mulai 1530. Kemudian berlanjut sampai generasi Raja Ali Haji gitu ya. Sejak Kerajaan Riau 1673. Jadi budaya itu tentu mengalir bersama bahasa itu sendiri. Jadi bagi orang luar Riau kalau bicara bahasa pasti itu melekat di dalamnya budi dan bahasa. Karena itu Raja Ali Haji kemudian menyimpulkan dan mempertegas itu bahwa jika hendak melihat orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa. Nah itu, jadi cuman memang dengan perkembangan zaman, orang tidak lagi kadang-kadang berbicara itu dengan merasakan rasa bahasa. Jadi yang penting itu bagaimana kita ke depan mewariskan bukan hanya sekedar pandai berbahasa, tetapi juga bagaimana merasakan rasa bahasa itu. Kalau kita menyebut kata-kata kotor, itu apa yang terasa di hati kita? Kata-kata cabul misalnya, apa yang terasa di hati? Nah itulah yang hari ini menjadi carut marut di tengah generasi kita. Dan itu maka bagaimana rasa bahasa itu, makna bahasa itu yang perlu kita ditafsirkan di tengah masyarakat kita, terutama generasi muda di masa ini. Tapi kalau budaya itu sendiri, saya kira tidak perlu khawatir lah selagi bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang.
3: Oke. Bahasa menunjukkan bangsa. Itu maksudnya apa Pak Hakim?
5: Jadi begini, bangsa itu dikenal terutama bukan karena penguasaan teknologinya. Tapi dikenal dari tata tutur, perilaku dan kepribadian dan kalau orang nyebut tadi kan bahasa ya, bahasa itu kan budi bahasa, budi itu akhlak gitu ya. Karakter gitu. Nah, sampai hari ini saya kira orang-orang Eropa ke Indonesia bukan dia mengejar yang lain-lain gitu. Tapi bagaimana mereka terkesan dengan pelayanan bahasa kita yang halus itu. Baik di Jawa, dimanapun orang Indonesia itu, di seluruh Indonesia, kalau orang Eropa datang, pasti kita mengedepankan budi itu dulu. Budi dan bahasa, selamat datang, gelap semaju, nak kemana gitu. Jadi kita dengan santun gitu ya. Itulah, jadi dengan itulah orang merasa menunjukkan bangsa.
3: Oke, jadi biasa ya. Orang sebutnya bahasa ya. Menunjukkan bangsa itu ya. Identitas lah begitu ya.
5: Kehalusan berbahasa, kesantunan berbahasa, kemolekan berbahasa, itulah yang menunjukkan bangsa.
3: Oke. Ya. Oke, baik. Apakah menurut Bapak masyarakat Indonesia, terutama generasi muda nih, sudah memahami bahwa bahasa Indonesia itu memiliki akar yang sangat kuat dari bahasa Melayu, Pak Kip?
5: Saya kira ini kan kalau saya menyebut jejak sejarah gitu ya. Jejak sejarah bahasa yang sudah mulai dari zaman purba saya kira. Kemudian berlanjut ke zaman Sriwijaya dan lain-lain sampai ke Riau Lingga gitu ya. Persoalan kita secara teks, secara kebahasaan sampai hari ini ceruk mana lagi orang Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia. Apalagi Indonesia Timur sampai ke Papua, memang bahasa pengantarnya dulu bahasa Melayu gitu. Kan gitu, seperti di Maluku dan lain-lain gitu ya. Di Ambon itu bahasa pergaulan mereka, di Papua itu bahasa Melayu gitu. Yang kemudian disebut bahasa Indonesia. Nah jadi cuma artinya dalam teks berbahasa, kata-kata berbahasa, itu seluruh Indonesia sudah luar biasa. Bahkan tanpa kita sadari, bahasa-bahasa suku bangsa itu sudah tergerus oleh penggunaan bahasa Indonesia. Cuman itu tadi, apakah pemaknaan bahasa, apakah rasa bahasa, itu sudah nyampai ke generasi muda kita. Saya kira inilah ke depan yang perlu kita gesakan, kita giatkan lagi, terutama mungkin melalui kantor bahasa dan berbagai institusi yang ada. Pemaknaan bahasa itu yang paling penting.
3: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, jika pemahaman sejarah ini, bahasa ini semakin memudar, ya kan? Apakah kita sedang menghadapi ancaman kehilangan identitas budaya bangsa dan apa dampaknya bagi generasi mendatang kita, Pak Hakim?
5: Tadi saya bilang, kalau secara teks bahasa Indonesia kan sudah lebih 50 negara yang memakai.
3: Oke. Okay.
5: Itu luar biasa. Secara teks, tetapi secara pemaknaan, apakah sudah menyerap ke darah daging generasi kita. Nah, kita melihat juga bagaimana bahasa-bahasa di media sosial gitu ya. Kita kadang-kadang mengurut dada gitu ya. Kok bisa kata-kata ini kok masuk gitu ya?
3: Ya kan? Kata yang dulunya ya, kita anggap tabu buat disebutkan sekarang biasa aja biasa. Jadinya gitu ya.
5: Karena itu saya kira seluruh apa namanya platform, apakah media-media yang ada. Kalau dulu kan ada, kalau di media itu ada namanya kelompok media, bahasa media gitu ya. Nah, inilah ke depan yang perlu kita mengemas lagi, mengembangkan bagaimana memberi penjabaran dan pemahaman terhadap kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu bukan hanya menurut ejaannya, tetapi bagaimana pemaknaannya, baik kata-kata itu, benar kata-kata itu. Karena memang apa ya, lagi-lagi kita harus kembali ke jati diri kita. Bangsa itu bangsa yang beradat dan beradab. Jadi itu.
3: Oke, okay. Beradat?
5: Beradab.
3: Dan beradab. Ya. Maksudnya beradat?
5: Ya. Beradat artinya kita tetap mengamalkan, memakai dan melestarikan segala kebiasaan-kebiasaan budaya kita dari seluruh suku bangsa yang baik-baik itu. Bagaimana yang anak-anak menghormati, yang remaja, remaja menghormati yang dewasa, dewasa menghormati orang tua, dan lain. Lewat depan orang aja begini tangan kita dulu.
3: Ya,
5: nah itu ada enggak hari ini?
3: udah langka.
5: Begini aja. Kan? Nah, gitu. Kata orang Melayu, melungas gitu ya. Nah, jadi itulah, kalau beradab artinya bagaimana dari adat tadi, dari budaya tadi, kita beradab itu, kita paham itu sopan santun. Lalu beradab, kita mengedepankan ilmu pengetahuan, akal pikiran, dan tidak mengedepankan emosi, amarah, dan lain-lain. Itulah beradab. Dengan beradab itulah kemudian wujud yang namanya peradaban. Jadi, kalau kita ingin Indonesia menjadi negara yang di dunia sebagai negara yang berperadaban, maka kita harus beradab. Jadi, janganlah mengeluarkan kata-kata di ruang publik, kata-kata yang kotor.
3: Ada kekhawatiran dari Pak Hakim sendiri melihat kondisi ya generasi muda sekarang ya, kan Pak Hakim bisa melihat ya, gitu kan ya, di ruang pergaulan dan sebagainya. Ada kekhawatiran nggak Pak Hakim bahwa itu tuh lama-lama bakal memudar itu peradaban itu, adab dan beradab itu ya, bakal menghilang gitu? Ada nggak kekhawatiran dari Pak Hakim sendiri selaku sejarawan?
5: Ya, saya kira pasti orang yang mencintai dan memahami bahasa secara akademisi, secara intelektual seperti Ibu Titi, itu pasti ada kekhawatiran itu, termasuk saya. Cuma saya kira kalau kita persentasekan, pastilah masih menanglah yang beradab itu daripada yang tidak beradab itu.
3: Jadi,
5: tapi ini menjadi catatan penting bahwa institusi yang ada, peraturan yang ada, itu harus kita realisasikan untuk mewujudkan ke depan jangan lagi bahasa-bahasa yang tidak beradab itu, bahasa-bahasa yang kasar itu tidak muncul di ruangan publik gitu ya. Kecuali kita nak melawan penjajah itu ya, enggak apa-apa dikeluarkan kata-kata tak beradab itu gitu. Misalnya berdebah gitu. Nah, itu saya kira, tapi kalau ini dibiarkan berbahaya bagi persatuan dan kesatuan kita.
3: Bahaya di mana Pak Kip?
5: Ya karena akan apa ya, bahasa itu bisa membuat ketersinggungan orang.
3: Oke.
5: Bisa membuat muncul kemarahan orang. Betul. Jadi karena itu kalau ini dibiarkan akan menjadi bara yang suatu saat bisa menjadi menyala dan ini mengancam persatuan dan kesatuan.
3: Apalagi kondisi sekarang kan ya, masyarakat ya, itu sudah semakin sensitif nah, gitu itu, ya. Makanya. Sekarang ini masyarakat ya, karena kondisi ya, ya, membuat orang jadi merasa ya, sensitif. Apapun yang dibuat itu bisa jadi masalah gitu ya, kan, termasuk bahasa ya. Bahasa
5: yang orang Melayu menyebut batu api gitu ya.
3: Nah itu provokator bahasa Indonesia ya. Ya, ya kan?
5: Nah itu berbahaya. Saya kira demi menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, bagaimana kita punya ribuan suku, bagaimana kita ribuan bahasa. Nah ini tentu kita harus sama-sama ke depan untuk mewujudkan rasa berbahasa itu. Okay. Saya kira itu.
3: Oke, okay, baik. Bu Titi, kan di era media sosial sekarang muncul begitu banyak istilah-istilah asing. Ini sudah kita bahas tadi, singkatan, bahkan bahasa campuran yang digunakan sehari-hari. Nah, menurut Ibu, apakah fenomena ini merupakan perkembangan bahasa yang wajar atau justru ini mulai menggeser fungsi bahasa Indonesia itu sendiri sebagai pemersatu bangsa? Bu Titi?
4: Iya. Baik, jadi kalau penggunaan bahasa di media sosial itu sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari lagi, begitu ya, karena memang perubahan zaman begitu masifnya.
3: Dari zaman dulu juga sudah ada bahasa-bahasa prokem-prokem itu ya.
4: Cuma dengan adanya media sosial kan menjadi lebih masif
3: lagi, ya, gitu ya, untuk benar, sampai lebih cepat viral gitu ya, Bu.
4: Lebih cepat viral, sehingga banyak kita temui bahasa-bahasa gaul yang pada akhirnya itu sebenarnya kosakata yang tidak wajar, yang kalau menurut ukuran kita itu kurang etis begitu. Tetapi kok seperti sudah dinormalisasi,
3: benar,
4: ya? Ada seperti contoh untuk penggunaan kata anjir mungkin ya,
3: Pak. Yeah, benar.
4: Ini kan seperti normal saja menggunakan kata itu.
3: Bahkan ke orang yang lebih dewasa dari dia kan.
4: Jadi seperti sesuatu yang wajar. Nah ini memang ada perubahan paradigma, ada perubahan penggunaan dengan adanya akibat dari perubahan zaman, penggunaan media sosial. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena memang ini harus terjadi. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita melakukan upaya untuk menyeimbangkan situasi tersebut, begitu ya, dengan tetap banyak melakukan kampanye penggunaan bahasa yang baik di kalangan anak-anak muda, dengan membentuk adanya duta bahasa misalnya untuk melakukan kampanye yang positif. Artinya bagaimana bahasa-bahasa gaul itu muncul di ruang-ruang anak muda, di kafe-kafe mungkin, di kedai kopi ketika bersantai, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi bagaimana anak-anak juga tetap harus tahu bahwa ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara yang harus dijunjung tinggi, yang harus juga dipahami dan dirawat bersama-sama. Karena untuk menjaga integritas bangsa, untuk merawat kedaulatan negara itu salah satunya juga menjaga kedaulatan bahasa negara, seperti itu.
3: Oke, ya, mungkin karena kita terlalu menormalisasikan juga ya bahasa itu. Ya. Kadang kita tegur tapi kita kalah dengan mereka, komunitas mereka gitu kan. Dibilang kita tidak gaul lah, bahkan bapak tak gaul lah bahasa itu.
4: Kita jadi ikut-ikutan,
3: iya,
4: seperti dinormalisasi gitu
3: secara, ya. Secara spontan kadang-kadang itu sudah terbiasa aja kita sebutkan gitu ya, bahasa kata-kata itu kan.
4: Iya.
3: Ya misalnya contoh, maaf, anjir gitu ya. Nah itu kayaknya sambil ngobrol pun sudah biasa terkeluarkan itu, Pak. Itu di kalangan orang-orang yang sudah dewasa gitu ya, menanggapi itu seperti apa, Pak? Apakah ada rasa apa ya, apa yang dirasakan orang-orang tua jika mendengarkan hal yang seperti itu, Pak?
5: Saya kira memang menyambung apa yang saya katakan tadi, apa yang Ibu Titi katakan tadi, bahwa mau tidak mau kita memang harus kembali kepada lembaga-lembaga,
3: harus ada upaya,
5: lembaga
3: ya,
5: pemerintah, apapun lembaga kemasyarakatan, lembaga adat berkaitan dengan adat, atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Dan yang paling utama adalah menghidupkan kembali ini di ruang sekolah.
3: Oke.
5: Bukan di ruangan belajar, tapi di ruang sekolah. Artinya bagaimana pendidikan bahasa Indonesia di sekolah agaknya ke depan tidak cukup hanya untuk mengembangkan bagaimana menguasai bahasa Indonesia secara teks, saya bilang tadi.
3: Yeah.
5: Tapi bagaimana pemaknaan bahasa, karakter berbahasa, ya kan? Kemudian rasa berbahasa, itulah yang harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kita, khusus berkaitan dengan bahasa dan sastra itu.
3: Hmm.
5: Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa satu-satunya lembaga yang bisa terdepan untuk mengerem ini, saya kira memang di ruang terkecil, yaitu sekolah gitu. Dan dan saya kira mayoritas yang maka ini memang anak-anak muda kita gitu. Dan itu terjadi kenapa gitu? Saya kira ini kelemahannya pasti di sekolah, tidak mendapatkan, kurang mendapatkan apa yang kita sebutkan tadi itu, karakter berbahasa, etika berbahasa, dan rasa berbahasa.
3: Respon juga ya, dari orang-orang ya, di guru atau siapa di sekolah ya, kalau mendengarkan itu dan membiarkan aja gitu, itu itu terucap gitu.
5: Ya, bagaimana membuli gitu ya. Bagaimana perundungan itu, perendahan terhadap orang, itu kan sudah banyak makan korban gitu. Bukan kurban, korban gitu.
3: Korban.
5: Nah, ada yang sampai korban nyawa gitu. Nah, ini kan bermula dari bahasa sebenarnya. Karena itu saya kira ke depan, khususnya di Kepri, mudah-mudahan ke depan akan, kemarin saya dengan Prof. Malik, dan ditulis pengantarnya oleh Ibu Titi, kita sudah menulis bagaimana untuk menyusun semacam pedoman atau kurikulum bahasa Melayu Kepulauan Riau itu, untuk menjadi nanti disusun mata pelajarannya di sekolah-sekolah itu. Saya kira ini bisa melibatkan ada lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Kita bersyukurlah kantor bahasa yang legah-legah kita dirikan dulu gitu ya. Saya tahu persis karena saya berada di dalam pendirian itu. Jadi hari ini ada kantor bahasa, yuk kita sama-sama dengan kantor bahasa, dengan lembaga adat Kepulauan Riau, dengan dinas kebudayaan, dinas pustaka dan arsip, lalu Pak Gubernur juga belum lama ini melantik sejumlah pengurus dewan kebudayaan, kemudian dewan perpustakaan. Nah, secara informal kami juga kita punya yang namanya asosiasi tradisi lisan gitu. Yang kebetulan saya ketuanya gitu ya. Nah, saya kira untuk lembaga dan organisasi kita sudah memadai dan cukup lah saya kira. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk ke arah sana.
3: Untuk bergerak bersama
5: untuk
3: gitu
5: bergerak
3: ya, Pak.
5: Bersama. Bukan bersama apa-apa, supaya ini ke depan tidak menjejas rasa apa, rasa budi bahasa tadi itu.
3: Okay.
5: Karena ini berbahaya. Ya, anak-anak muda sikit-sikit tersinggung kan susah.
3: Wah, kaum-kaum stroberi katanya ya. Lembek begitu. Nah, Bu, apa saja upaya-upaya yang sudah apa, atau upaya atau strategi lah ya, ya kantor bahasa agar bahasa Indonesia ini tetap berkembang atau justru apa tanpa kehilangan akar Melayunya gitu. Iya. Apa strategi kita dari kantor bahasa?
4: Jadi kalau dari Badan Bahasa melalui Balai dan Kantor Bahasa itu, kami ada filosofi untuk pembangunan kebahasaan gitu ya. Yang kami sebut dengan Trigatra Bangun Bahasa. Nah, Trigatra Bangun Bahasa ini adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dari filosofi tersebut kita dapat melihat bahwa bagaimana kita sebagai warga bangsa itu harus merawat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tidak semua negara itu memiliki bahasa negara, tidak memiliki bahasa nasional. Nah, kita bersyukur ada bahasa Indonesia yang sudah kita kukuhkan sebagai bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa persatuan. Nah, kemudian dari filosofi yang kedua ada bagaimana kita apa melindungi bahasa daerah begitu ya, melestarikan bahasa daerah. Itu juga bisa dilihat ketika kita merawat bahasa, tetap kita harus berakar, mengutamakan identitas kita. Kalau di masyarakat Kepulauan Riau kita ada bahasa Melayu, jadi bagaimana kita tetap bisa menyandingkan tiga bahasa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Melayu sebagai identitas daerah, dan tetap juga kita bisa bergaul dengan baik melalui penguasaan bahasa asing. Nah, pada filosofi yang ketiga, yaitu menguasai bahasa asing, sebenarnya pada Trigatra Bangun Bahasa ini tidak bermaksud atau tidak bermakna hanya agar anak-anak kita menguasai bahasa asing. Tetapi kita sebagai sebuah negara yang memiliki kedaulatan itu memiliki regulasi untuk mengatur peredaran bahasa asing yang ada di Indonesia. Jadi filosofi Trigatra Bangun Bahasa ini adalah sebuah upaya untuk membangun bahasa, merawat bahasa dengan tetap meletakkan tiga bahasa tersebut yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari di dalam posisi dan juga dalam ruang yang tepat begitu. Itu yang kami gunakan. Nah, kalau upaya-upaya secara konkretnya, kami melakukan upaya pembinaan begitu ya, peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia baik itu pada generasi muda, kemudian juga pada para pendidik, karena para guru, para pendidik ini kan menjadi ujung tombak untuk pendidikan begitu ya, yang memegang anak-anak kita yang nantinya akan meneruskan bangsa ini begitu. Kami juga membentuk kader-kader anak-anak muda untuk pelatihan penulisan esai berbahasa Indonesia, kemudian membentuk duta bahasa. Dari sisi pelindungan bahasa daerah, kami ada program revitalisasi bahasa Melayu yang itu menyasar anak-anak sekolah, tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Harapannya dengan upaya-upaya ini, bahasa yang ada di Kepulauan Riau bisa kita rawat dengan lebih baik.
3: Oke, baik. Jadi sudah banyak juga ya upaya-upaya, strategi yang kita lakukan ya untuk menjaga ya bahasa-bahasa ini agar tidak punah begitu ya, tergerus oleh bahasa-bahasa kekinian yang banyak digunakan oleh generasi-generasi muda kita. Baik, kita juga ajak pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan yang ingin bersama memberikan masukan ya atau pertanyaan dan lain sebagainya di 0771-27100 atau bisa di WhatsApp kami di 0811-778-9830. Tapi setelah yang satu ini. Come on.
7: Ini baru enak.
8: Mulai yang semalam dia ada
9: luar biasa. Aku baru aja
10: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
11: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
3: Baik, masih di Dialog Tanjung Pinang pagi ini, Kamis 13 Agustus 2026, Jejak Bahasa Melayu dalam Tonggak Kemerdekaan Bangsa. Itu topik kita pagi hari ini. Sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Batu.
12: Tinggi-tinggi, Bulu. Okay. Ada satu samping kerigi. Pagi-pagi datang dari Batu 10. Saya Pak Batu, nama di kerigi.
3: Siap. Silakan Pak Batu.
12: Ya, Pak Hakim.
5: Siap.
12: Saya sebagai warga negara Indonesia keturunan dari tanah Batak sangat bangga dengan bahasa Melayu. Mudah dipelajari, sopan dan santunnya ada, lembutnya ada. Tidak seperti bahasa-bahasa etnis lain yang ada bahasa kasta. Kalau sama orang tua lain, sama raja lain, sama budak-budak lain, tapi kalau bahasa kita, bahasa Melayu, ada sopan santunnya. Tidak ada bahasa kasta. Hilangnya satu bahasa daerah nanti akibat dari pernikahan campuran. Ayah dia Bugis, mak dia Jawa, bahasanya bahasa Malaysia. Kembali ke bahasa Melayu. Itulah yang terjadi. Jadi, kita tidak boleh menyalahkan pernikahan campuran, tapi itu efek dari suatu pernikahan campuran. Cakap tentang bahasa Melayu, saya suka bahasa Melayu.
3: Okay.
12: Saya bahasa Melayu yang indah. Acik mungkin kenal saya dulu dari RRI, belum mendongeng. Acik nomor satu, saya nomor lain. Ah, itu kenangan kita dulu. Mudah-mudahan jayalah bahasa Melayu.
3: Amin.
12: Kalau boleh bahasa Melayu juga lah sumber-sumber di hari ini.
5: Iya, iya, betul-betul.
12: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tak ada pertanyaan.
3: Oke, dia hanya memberikan masukan aja ya. Baik, berikutnya yang ingin bergabung, halo selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum Bang Aryo.
3: Selamat pagi, Pak Sony.
7: Selamat pagi, Bapak Ibu narasumber yang berbahagia.
3: Ya.
7: Kalau kita bicara jejak bahasa Melayu dalam konteks kemerdekaan, berarti sebelum merdeka itu Melayu itu khususnya Pulau Sumatera macam Medan, Aceh, Sumatera Barat dan Riau, itu waktu zaman sebelum penjajah raja-rajanya itu utama di Kepulauan Riau ini dikuasai oleh tengku-tengku. Tengku-tengku itu punya anak. Dan tengku-tengku ini ada Wan, ada Said, gitu kan. Nah ini kan kalau kita bicara Wan Said ini kan dari Arab. Jadi pengaruh bahasa Arab juga. Itu bangsawan dari Arab datang ke kerajaan Mengingat, gitu, termasuk di Liga. Nah, datanglah penjajah. Penjajah-penjajah datang. Mereka merasa kewalahan menghadapi penjajah ini. Datanglah bangsawan kita dari Sulawesi itu dengan daing-daing itu dari penjajah. Atas jasa-jasa itu, maka daing-daing ini dikawinkan dengan putri-putri sultan itu tadi, tengku-tengku. Perkawinan antara daing dengan tengku itu lainnya raja-raja-raja. Nah, itulah yang mengembangkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini banyak. Di Riau ini ada Melayu, Melayu Tanjung Pinang, ada Melayu Lingga, ada Melayu Balai, ada Melayu Pulau Tujuh. Di Pulau Tujuh itu ada Melayu namanya paling sopan, namanya bahasa Tambelan. Bahasa Tambelan itu intonasinya tak bisa marah, Pak, orang, Pak. Kawan saya banyak orang Tambelan. Dia bahasanya apa belagu gitu, artinya bagus gitu, nak kemana gitu kan. Jadi dia tak bisa marah orang, Pak. Itulah kata Pak Batubara bilang tadi, orang Melayu ini santun sekali. Dia tak bisa marah. Jadi memang itulah dasarnya bahasa Melayu dan mudah dimengerti, termasuk di Medan. Istana Maimun itu tengku-tengku juga. Perkawinan dengan orang Sumatera Utara, nah, nanti masuklah jadi bahasa Sumatera Utara, Melayu, termasuk di Riau itu tadi. Kerajaan-kerajaan Riau itu dipengaruhi oleh Sumatera Barat. Jadi bahasanya agak kemindang-mindangan. Jadi itulah dasarnya bahasa Melayu itu tadi, dipengaruhi oleh bahasa Indonesia itu, dipengaruhi oleh bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa asing. Jadi itu dasarnya, Pak. Jadi kita harus hargai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang ada, sudah ada di kamus yang tebal itu tuh.
3: Baik.
7: Tinggal kita kembangkan aja lah lagi kamus itu. Perkembangan bahasa-bahasa daerah itu masukkan lagi ke dalam kamus itu, Ibu, Bapak.
3: Baik,
7: Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang memberikan masukan ya pagi hari ini. Baik, masih kita tunggu penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
13: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Sama siapa tuh?
13: Tolonde.
3: Oke, Tolonde. Silakan, Tolonde.
13: Selamat pagi, Ibu, Bapak, narasumber. Selamat pagi. Saya sungguh senang sekali dan gembira pagi hari ini kita menceritakan permasalahan bahasa. Karena bahasa ini ditaruh dengan bahasa Melayu. Kalau sempat dengan bahasa Boyan dipakai pagi hari ini, dirasa mungkin radio saya tutup. Oleh kerana diri kita ini bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, sungguh gembira sekali saya ini. Sehingga sarapan kuih epok-epok pagi hari ini hanya sekerat saya makan.
5: Ya Allah, Masya Allah.
13: Jadi saya benarkan bahasa Melayu ini. Sehingga kita di Islam Melayu itu disebutkan Islam, dan Melayu itu dengan bahasanya disebut dalam Arab Melayu. Sehingga kita kehidupan Islam di Indonesia ini disebutkan Melayu, Arab Melayu. Melayu itu identiknya itu orang Islam. Mudah-mudahan pagi ini kita mengupas dengan bahasa Melayu sehingga orang Melayu itu sadar sendiri karena bahasa beliau dipakai untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
3: Okay.
13: Jadi saya sendiri sungguh senang hati, mudah-mudahan dengan ada gedung bahasa, bukalah kiri kanannya itu supaya kami sampai ke sana, tepi-tepi kantor itu, cucu cici saya itu dapat melihat apa sebab dibuat Indonesia di bahasa kita Melayu. Jadi dibuat dengan gedung Melayu itu, cuba nantinya di sudut kiri kanan belakangnya tempat mampirnya keluarga kita yang datang ke pejangan itu bisa tahu itu Melayu dari mana asalnya. Jangan gedung tinggi aja tapi tak tahu apa asal-usulnya, maunya dicoret-coret sedikit misalnya, ini bahasa Melayu disebabkan begini-begini, supaya cucu cici itu bisa tahu. Sebab sekarangnya dengan bahasa gaul setiap hari itu, kita orang tua ini kadang-kadang mau marah dengan siapa.
3: Baik.
13: Ada tunggu bahasa, mudah-mudahan gaul itu menjadi gaul Melayu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan dulu ya penelponnya. Kita jawab dulu nih Pak Hakim. Bukan dijawab, dirangkum, didiskusikan aja. Pak Hakim, mungkin terkait apa ya, bahasa Melayu ini percampuran dari banyak daerah katanya kan, dari hasil silang, perkawinan silang dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Pak Akib.
5: Generasinya, kan kalau kita bicara perjalanan bahasa, pada akhirnya kita bagi sampailah kepada Johor Riau atau Riau Johor. Gitu. Hmm. Nah Johor Riau itu ada masanya berpusat di Johor, lahirlah penulis yang namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi.
3: Oke.
5: Ya kan? Itu karya-karyanya luar biasa gitu. Salah satunya jadi Tun Sri Lanang dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke kini lagi, yaitu generasi Raja Ali Haji. 1808 Raja Ali Haji sampai 1873. Nah, ketika generasi Raja Ali Haji itu luar biasa banyaknya apa nama dia, karya-karya yang dituliskan. Salah satu yang paling monumental bagi Nusantara, ya saya menyebut Nusantara lah, kemudian dari Nusantara kemudian berpindah menjadi Hindia Belanda, ya kan? Nah pada era Hindia Belanda itu, maka Raja Ali Haji menggunakan bahasa Melayu yang kemudian dibakukan dengan kitab pengetahuan bahasa, yaitu menjadi kamus, antara kamus dengan apa, ensiklopedia gitu ya. Kamu sudah lewat, ensiklopedia belum nyampai. Itu luar biasa. Gitu. Kemudian ada Bustan Akatibir. Nah, kemudian dilanjut dengan Haji Ibrahim Datuk Kaya Riau. Gitu ya. Menulis bagaimana kaedah-kaedah pedoman berbahasa di kawasan-kawasan penjajahan Belanda. Gitu. Kemudian dia melahirkan bagaimana orang yang pertama menulis pantun di Nusantara. Gitu. Nulis ya, nulis pantun.
3: Yeah.
5: Nah, dan saya ingin katakan bahwa pada era Raja Ali Haji itu, orang sudah menerjemahkan beberapa karya dari bahasa Arab, dari bahasa Persia, itu sudah mereka terjemahkan ke dalam bahasa Melayu.
3: Hmm.
5: Nah, cuma eranya waktu itu yang digunakan adalah aksara Arab Melayu. Nah, jadi kalau kita bicara, bercakap tentang bagaimana pembauran, percampuran bahasa dari berbagai bangsa, sejak dulu bangsa Melayu itu sudah menyerap berbagai bahasa, dalam tanda petik bahasa asing itu.
3: Okay.
5: Sudah dari dulu. Ya sampai hari ini kita mengatakan kata ibadah, kata rahmat, mana ada bahasa Melayu itu. Rahmat, nikmat, ya kan? Nah. Itu bahasa Arab semua.
3: Iya.
5: Ya kan? Hmm. Sudah lama. Jadi sudah ribuan tahun yang lalu sudah diserap gitu ya. Dari era Melaka lagi kalau kita tahun 500-an gitu ya. Jadi maksud saya penyerapan bahasa, apakah dulu bahasa asing atau hari ini bahasa asing dan bahasa-bahasa daerah, itu tidak ada persoalan. Yang menjadi tanda catatan kita adalah setelah Raja Ali Haji melahirkan dua kamus itu orang Melayu tidak lagi seolah-olah menghiraukan tentang perkembangan bahasa. Nah, okay. Syukurlah kemarin kantor bahasa bersama dengan para tokoh sudah menginventarisir kembali bahasa kosa kata bahasa Melayu untuk diusulkan menjadi bagian kata-kata bahasa Indonesia. Lalu saya nyinggung lagi ada kawinan campur tadi, pengkawinan campur itu sudah sunatullah juga, sudah suratan takdir juga. Gitu ya. Fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kata Allah kan. Maka bertebaralah kamu di muka bumi mencari karunia Allah, itu tak terbantahkan, sudah sunatullah itu. Nah, mau tidak mau memang ketika satu keluarga dia menikah, misalnya ginilah, Jawa dengan Melayu, itu otomatis di dalam rumahnya itu bahasa Indonesia hari ini. Bahasa Jawanya hilang, bahasa Melayu dialek logat ya, hilang. Logat Indonesianya muncul. Ya, contoh saya lah, saya nikah orang Natuna, lalu saya kawin dengan orang Kampar. Di rumah kami tak pakai bahasa Kampar, tak pakai bahasa Natuna, tapi pakai bahasa Indonesia. Itu sudah takdir juga. Jadi itu untuk apa nama yang ketiga
3: Tolonde tadi. Iya, dia menyinggung sedikit tentang monumen bahasa yang bakal dibangun di Pulau Penyengat. Apakah untuk mengingat ya atau menghargai atau apa gitu ya sebagai pengingat generasi muda kita, apakah dibangunnya ini sudah tepat gitu ya monumen bahasa ini dibangun gitu.
5: Saya kira pemerintah tentu mengambil suatu kebijakan bukan sekonyong-konyong gitu ya. Pasti sudah dengan pemikiran sejarah, pemikiran latang dan pemikiran bagaimana pentingnya apa yang nak dibuat itu untuk bangsa dan negara gitu. Khususnya Kepulauan Riau. Bahwa masa orang di Kazakhstan apa Tuskistan ya punya monumen Raja Ali Haji gitu. Yang masa kita yang Raja Ali Haji diangkat oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 menjadi
3: pahlawan
5: bahasa Indonesia. Kemudian masa kita tak punya salah satu tanda untuk mengingatkan beliau gitu ya. Kan gitu. Ya mudah-mudahan nanti orang membuat lagi di kawasan lain Pak Tabrani gitu ya dengan monumen yang memberikan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Kan ada dua pahlawan kita itu. Ya buat lagi monumen Pak Tabrani gitu ya. Nah, saya kira kalau beliau tadi mengusulkan bagaimana di monumen itu ada apa namanya? Itu ya saya kira itu atas nanti upaya antara lain Ibu Titik sebagai Kepala Kantor Bahasa dengan pemerintah provinsi lah. Saya kira saya bersyukur bahwa pemerintah pusat sudah ikut dalam hal ini. Baik Badan Bahasa maupun Bappenasnya gitu. Saya
3: kira itu sebagai identitas lah barangkali ya, bahwa bahasa Melayu lahir dari sini. Gitu ya, dari Pulau Penyengat gitu kan. Nah, dibikinlah monumennya biar masyarakat tahu, generasi muda kita nanti juga tahu.
5: Karena Bang Aryo nyebut Pulau Penyengat, maka kita harus kunci Muhammad Hatta, dikenal dengan Bung Hatta, dikenal dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari sebuah pulau kecil yang namanya Pulau Penyengat. Jadi nggak usah kita ragukan lagi. Apa kita ragu dengan Bung Hatta?
3: Statement dari Bung Hatta ya.
5: Itu dimuat dalam buku 70 tahun Sultan Takdir Ali Sabana. Jadi bukan

0: spiritualitas, kepulauan itu mempunyai yang namanya Rusdiah Club. Rusdiah Club itu adalah perhimpunan para pengarang di Kepulauan Riau, dan di situ lahirlah berbagai pemikiran tentang bagaimana apa melakukan perlawanan terhadap penjajah itu. Nah, kemudian ujung dari itu semua, dari adanya Rusdiah Club bukan hanya organisasi tentang kepenulisan, tapi juga dengan pergerakan, dan melihat yang paling penting adalah membuat percetakan di Lingga dan di Singapura. Karya-karya itu bagaimana mereka, kalau katanya kalau percetakan barat, percetakan Belanda tentu belum tentu mau mencetak karya-karya ini. Ya sudah, kita buat percetakan sendiri. Karena itu Rusdiah Club itu luar biasa. Mereka bukan hanya membuat organisasi, tapi sekaligus membuat percetakan, dan di sana lahir karya-karya itu. Jadi, nah, berlanjut kepada konteks kekinian, ada tokoh yang namanya Raja Ali Kelana. Itu adalah orang pertama Republik Indonesia, orang pertama Nusantara yang menulis sebuah yang namanya, yang disebut dengan laporan jurnalistik.
1: Okay.
0: Pohon perhimpunan. Karena itu, ketika hari PWI di Kepulauan Riau, saya lupa tahun berapa kemarin, saya kebetulan ikut terlibat di situ, dilakukan seminar di Pulau Penyengat untuk mengusulkan Raja Ali Kelana sebagai salah seorang pahlawan Indonesia dari bidang pers. Ya, mudah-mudahan ke depan dari siapa tadi?
1: Dari Pak Gandhi.
0: Pak Gandhi dengan teman-teman dapat menangkap ini semua untuk kita bagaimana menggesa bagaimana perjuangan itu melalui tulisan luar biasa. Nah, bagaimana Raja Ali Haji tadi itu dengan Gurinov 12-nya. Apalagi jika hendak melihat orang berbangsa, lihat kepada bahasa, budi dan bahasa. Itu sudah luar biasa itu.
1: Ya, kan? Maknanya ya.
0: Nah, ya. Okay. Itu udah ya, kita harus tunjukkan bangsa kita. Saya kira mudah-mudahan nanti PWI dan sejumlah organisasi pers itu kembali berembuk kembali untuk melanjutkan keputusan Persatuan WPI pusat dulu di Pulau Penyengat untuk mengusulkan Raja Ali Kelana menjadi tokoh pers itu.
1: Oke.
0: Okay. Sekarang tak usah diragukan lagi bagaimana tulisan itu luar biasa.
1: Okay. Baik, Bu Titik. Menurut Bu Titik, apa yang lebih berbahaya? Bahasa Melayu yang mulai ditinggalkan atau masyarakat yang tidak lagi memahami sejarah lahirnya bahasa Indonesia ini?
2: Iya, jadi kalau dari sudut pandang kami, dari Badan Bahasa, penyebab kepunahan sebuah bahasa begitu ya, itu yang paling besar itu adalah dari sikap penutur gitu ya. Jadi ketika masyarakatnya dia sudah tidak lagi bangga menggunakan bahasa daerah,
1: bahkan gengsi Melayu, gitu ya,
2: merasa inferior, kelihatan kuno, kampungan gitu ya. Benar. Itu akan sangat berbahaya dibandingkan dengan kawin campur tadi kan. Tadi ada fakta bahwa kawin campur juga menjadi penyebab salah satu resiko kemunduran atau bahkan kepunahan sebuah bahasa begitu ya. Jadi yang paling utama kalau kami melihat bahwa sikap positif masyarakat terhadap bahasa itu yang harus selalu kita rawat bersama gitu. Karena dengan sikap yang baik, sikap yang positif itu kita sedang mewujudkan menjaga identitas kita, tidak hanya menjaga sebuah bahasa sebenarnya, karena dalam bahasa itu kan ada identitas begitu yang harus kita jaga bersama-sama begitu.
1: Kalau Pak Agit pandangannya gimana Pak Agit? Apa yang berbahaya menurut apa yang lebih berbahaya, bahasa Melayu yang mulai ditinggalkan atau masyarakat kita yang tidak lagi memahami sejarah lahirnya bahasa Indonesia?
0: Ya, yang paling bahaya sebenarnya dua-duanya juga berbahaya. Yang satu itu pengetahuan gitu ya. Yang satu berkaitan kalau sejarah bahasa itu berkaitan dengan pengetahuan. Ya, Bung Karno juga mengatakan apa kan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah.
1: Jas merah.
0: Gitu. Sebab ujungnya kalau orang meninggalkan sejarah nanti dia akan kebablasan gitu ya. Lupa dia dengan
1: jati pedomannya ya.
0: Lupa dia dengan jati dirinya. Kayak gitu. Nah, tetapi seperti Ibu Titik bilang tadi, orang yang melupakan berbahasa itu juga menjadi berbahaya. Jadi itulah yang harus kita gerakkan. Salah satunya saya kira pemerintah daerah lah dalam konteks bagaimana agar orang kembali jangan meninggalkan bahasa itu. Ya, di sepanjang jalan kita kan bisa kita buat itu, kalimat-kalimat pantun atau apa sajalah. Jalan ke Dompak, ke Kantor Gubernur, jalan ke Senggarang, jalan ke Kijang, jalan ke Tanyuban, buat itu apa namanya yang tulisan-tulisan apakah pantun, apakah petatah petitih.
1: Saya kira quote-quote gitu
0: lah. Ya, jadi ya dua baris, tiga baris, empat baris terserah itu. Jadi saya kira

0: memang berbahaya kalau kita merasa bahwa bahasa kita tuh sudah kuno. Berbahaya.
1: Setidaknya dibaca generasi muda kita, bisa jadi bahasa itu menjadi viral karena disebut-sebut oleh mereka gitu ya. Karena sering-sering disebut, karena sama mereka sering membaca jadi hafal, sering tersebut jadinya begitu ya.
0: Dan saya kira yang perlu mohon maaf ini ampun tapi gitu ya. Kita punya dinas kebudayaan, kita punya dinas pustaka dan arsip gitu ya. Kita punya dinas pendidikan. Apalagi yang perlu diragukan? Kan sudah ada yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar. Kemudian Undang-Undang Perbukuan gitu ya. Lalu apa yang diragukan lagi? Ada kepres, ada PP dan lain-lain. Saya kira tinggal kemauan kita dan kebijakan kita saja.
1: Oke.
0: Oleh terutama yang menjadi pemegang teraju di daerah gitu ya.
1: Baik. Baik, Pak Akib. Ini closing statement. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda kita agar tetap bangga gitu menggunakan bahasa Indonesia sekaligus menjaga warisan bahasa Melayu?
0: Jika Anda ingin dikenal orang bukan melalui petantang petenteng tapi dengan berbudi bahasa. Nah, ketika berbudi bahasa, berbahasa dengan baik dan benar, dengan santun, berbudi, apa yang bisa kita buat, ya kita buat. Ya kan? Kalau bisa kita bercakap bahasa Melayu, ya bercakaplah. Terpatah-patah, tak apalah. Kita kenal yang namanya Suman Hayes. Hayes itu apa? Hasibuan. Tapi dia bapak cerpen Indonesia, sekaligus bapak cerpen dari Riau kan? Ya kan? Lalu ada lagi Selasih itu ya. Orang Sumatera Barat. Sari Amin Ismail. Tinggalnya di Jalan Cempedak, Pekanbaru itu. Itu pengarang Riau, tapi dia orang Sumatera Barat, orang Minang. Jadi siapa karena itulah ada pepatah, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya kira lagi-lagi yuk anak-anak muda kita berbudi bahasa. Berbudi, buat tanamlah budi sebanyak-banyaknya. Lalu kalau berbahasa, berbahasalah dengan elok. Jangan memakai kata-kata carut marut itulah, kecuali memanglah marah sangat.
1: Itu pun harus pikir-pikir dulu. Kabar siapa dia marah kan? Orang tua dia marah kayak gitu kan terlalu juga. Nah,
0: kalau dalam bangsawan tak apa-apa lah, cih gitu, berdebah gitu.
1: Baik, Bu Indun, mungkin ini menjelang hari kemerdekaan, Bu Titi. Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk ikut menjaga bahasa sebagai identitas bangsa?
2: Baik, kita sedang dalam euforia begitu ya, menjelang kemerdekaan begitu. Nah, mungkin langkah-langkah yang sederhana, yang sangat teknis begitu ya, yang bisa kita wujudkan bukti kecintaan kita terhadap NKRI, salah satunya dengan membuat ucapan selamat hari ulang tahun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Nah, ini juga banyak sekali kami masih menemui fenomena di lapangan untuk ucapan-ucapan untuk merayakan kemerdekaan juga belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, salah satu bentuk nyatanya adalah bagaimana kita memberikan ucapan tersebut dalam koridor kaidah bahasa Indonesia. Itu harapan kami, Bang Arya.
1: Oke, baik-baik. Bu Dr. Titi Wijanati, SSMA, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih waktunya.
0: Bang Riau, saya bisa tutup dengan puisi?
1: Boleh.
0: Berkaitan dengan budi bahasa tadi?
1: Siap.
0: Baik. Satu puisi yang terbit 2019, judulnya Dikunyahkan Rindu.
1: Dikunyahkan Rindu?
0: Ya, dalam puisi itu ada gini. Kutanam budi di kaki langit, serumpun menjulang ke aras, setangkai menyidai di awan. Sebutir tumbuhkan diriku, kutanam budi sampai mati.
1: Terpana saya. sampai bengong.
0: Yang harus kita tanam tuh budi dan bahasa.
1: Oke, baik. Dr. Andes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT, budayawan Melayu, sastrawan Indonesia, Ketua Yayasan Kesanah Berkah Kemilau. Terima kasih. Waktunya, terima kasih masukannya, diskusinya.
0: Dan kepada pendengar, saya sebagai pribadi yang doib, yang tak ada apa-apa pengetahuan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam merdeka Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka, dan pantang kita mengatakan bahwa kita belum merdeka.
1: Baik, baik pendengar, dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa kemerdekaan Indonesia itu lahir bukan hanya melalui perjuangan bersenjata, tapi juga melalui persatuan dalam satu bahasa. Nah, berakar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia menjadi perekat bangsa. Karena itu kita perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, menghargai akar sejarahnya, dan melestarikan warisan Melayu bagi generasi mendatang. Mewakili teman-teman bertugas, saya Aryo Wisnu pamit, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
0: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, masih dari jalan-jalan lama ini ya, kilometer 4 Tanjung Pinang. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya, Ricky Harul Huda, menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan mendengar kita ke informasi berikutnya yang kami ambil dari edari.co.id. KBRI Tokyo apresiasi peran Muhammadiyah bantu WNI di Jepang. KBRI Tokyo mengapresiasi peran PCI Muhammadiyah Jepang dalam membantu WNI, khususnya umat muslim, menjalani kehidupan harmonis di Jepang. Apresiasi tersebut disampaikan Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Aula, saat membuka tabligh akbar Safari Dakwah. Kegiatan tersebut digelar di PCI Muhammadiyah Jepang bersama PRIM Tokyo di Balai Indonesia. Al-Aula mengatakan WNI di Jepang perlu mampu beradaptasi dengan budaya lokal dan menaati hukum setempat. WNI juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kehidupan harmonis. Menjaga harmonis di tanah rantau mengharuskan WNI dapat beradaptasi dengan budaya lokal, menghormati hukum setempat. Dan menurutnya WNI di Jepang juga menjadi bagian dari representasi Indonesia di negara tersebut. Karena itu, WNI perlu menunjukkan sikap tertib, taat hukum, dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat setempat. KBRI Tokyo senantiasa memberikan dukungan terhadap segenap aktivitas komunitas WNI di Jepang. Ada lebih dari 260.000 warga Indonesia di Jepang dari berbagai latar belakang, agama, dan aktivitas. Dan sementara itu, Ketua Panitia Tabligh Akbar Safari Dakwah Muhammad Zamzam Rajab Awaludin mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah pembelajaran.

dan bagi Muslim Indonesia. Kegiatan itu juga membantu Muslim Indonesia memahami cara menjalankan ibadah sekaligus beradaptasi dengan kehidupan di Jepang. Informasi ini kami ambil dari edari.co.id dan tetaplah bersama kami.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: mendadak buyang ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Yo, yo, yo, yo.
0: Udah.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru. Keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Lalu 8,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar kita ke informasi lagi berikutnya nih, ada Presiden Prabowo akan resmikan ekosistem motor listrik nasional. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas. Peresmian di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa. Kegiatan ini akan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pembangunan industri motor listrik nasional. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Menteri Prasetyo mengatakan Molinas akan dikembangkan secara ekosistem nasional, bukan sekedar peluncuran satu merek atau satu model kendaraan. Ekosistem tersebut akan mencakup perkembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging dan baterai swapping, pembiayaan distribusi, termasuk layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. PT Line Industri akan berperan sebagai lead integrator untuk mengorkestrasi kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem tersebut. Menteri Prasetyo berharap juga pembangunan ekosistem ini dapat memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan kapasitas manufaktur dan rantai pasok dalam negeri. Ia juga berharap dapat membuka peluang penciptaan lapangan kerja dan keterlibatan UMKM serta koperasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan perkembangan motor listrik akan diarahkan untuk mendukung ketahanan energi melalui pengurangan ketergantungan terhadap BBM dan peningkatan pemanfaatan energi listrik. Peresmian Molinas akan menjadi titik awal dari proses pembangunan ekosistem motor listrik nasional yang perlu dilanjutkan secara bertahap dan terukur. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Baik, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, kami sapa Anda kembali. Selamat pagi menjelang siang ya, selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang sedang di jalan, berada di jalan raya, harap berhati-hati karena keselamatan yang paling utama. Dan mendengar, kita sudah di penghujung acara untuk segmen Tanjung Pinang Pagi, edisi hari ini, hari Kamis, di hari ke-13 bulan Agustus tahun 2026. Karena jam sudah menunjukkan pukul 9:50 menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi. Nanti akan kami ajak Anda menuju Tanjung Pinang Siang bersama rekan kami ada Ardian Huta Barat, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa pula nanti pada pukul 10 akan ada dialog interaktif juga ya, program Jendela Kepri bersama penyuluh hukum kami biasa, Mbak Siska Sukmawati sebagai penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri, dan akan dipandu oleh host kami Ardian Huta Barat. Baik pendengar, kami undur diri. Saya undur diri, Ricky Herul Huda dari ruang dengar Anda, yang sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi waktu Indonesia Barat hingga pukul menjelang pukul 10 ya. Dan sampai bertemu di waktu berikutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan.

Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan di Depat Siang di Tanjung Pinang siang ini untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Ardian Huta Barat menemani Anda, kebersamaan Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dan juga pemirsa, sebelum kami nanti akan ajak Anda mengikuti siaran Jendela Kepri, kita dengarkan bersama terlebih dahulu dengan Kilau Pancasila.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
8: Kilau Pancasila,

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali berjumpa di program Jendela Kepri. Namun seperti biasa ya, setiap hari Kamis kita tentunya berkaitan tentang hukum dan yang sifatnya adalah bagaimana memberikan edukasi, memberikan penyuluhan melalui media, melalui udara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan bersama saya Ardian Huta Barat, telah hadir ketiga narasumber ya. Yang satu sudah terbiasa kita dengarkan bersama ya, bersama Mbak Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri. Selamat siang Mbak Siska.
2: Selamat siang Mas Ardian.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Istimewa nih hari ini ditemani dua bapak-bapak perancang kita.
1: Baik, dan seperti Mbak Siska sampaikan tadi, ada dua perancang dan sekaligus narasumber kita hari ini ya. Ada, kita awali dahulu dengan Bapak Irwandi SHMH. Ini bagian perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Betul. Ya. Selamat siang nih Pak Irwandi.
3: Selamat siang Bang.
1: Apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya, sepertinya baru ke studio nih.
3: Baru pertama
1: iya,
3: kali.
1: Wajah baru ya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol santai ya di Jendela Kepri. Baik. Kemudian juga ada Bapak Inal Arifin SHMH yang juga sama nih, perancang peraturan perundang-undangan ahli muda. Selamat siang Pak Inal.
4: Selamat siang Bang Ardian.
1: Iya, panggilannya Pak Inal.
4: Inal.
1: Ya, satu lagi Pak Irwandi panggilannya. Siap. Ya. Baik. Pendengar dan pemirsa, topik kita hari ini adalah penyebaran informasi dalam rangka pelaksanaan aplikasi e-harmonisasi di Kanwil Kemenkum Kepri. Baik, nah kita ingin lebih paham lagi nih, baik kepada pendengar dan juga pemirsa kita di hari ini, Mbak Siska, dengan topik kita adalah penyebaran informasi dalam rangka pelaksanaan aplikasi e-harmonisasi di Kanwil Kemenkum Kepri ini nih, Mbak Siska, seperti apa nih? Kenapa mengangkat topik kita hari ini?
2: Iya, terima kasih Mas Ardrian dan terima kasih untuk Mas Inal dan Mas Irwandi yang bisa menemani hari ini. Tema ini diangkat, kita lagi-lagi ingin berkabar dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum, yang salah satunya adalah kita punya tugas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, perda, dan juga peraturan kepala daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah. Nah, ini menjadi alasan kenapa kita perlu sampaikan informasi tentang e-harmon, karena ada beberapa juga yang karena Bu Penyu adalah orang yang memberikan informasi kepada masyarakat, banyak yang nelpon. Yeah. Ini kita udah masukin ini kok belum selesai ya, harmonisasinya kok lama ya gitu. Ada yang bertanya dan kenapa lama, padahal kita melakukan kerjaan kita sesuai dengan SOP yang ada. Dan tentunya penyuluh belajarnya secara ideal dari aturan, tapi kan dalam pelaksanaan dan implementasi untuk harmonisasi peraturan daerah itu dikerjakan oleh teman-teman perancang. Maka tema ini diangkat untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Kemenkum Kepri menyapa, kita menyapa masyarakat untuk menginformasikan apa yang kita kerjakan, kemudian apa kendala-kendala yang kami hadapi, kemudian dalam pekerjaan itu tuh kerjaannya dilakukan dengan siapa sih? Dilakukannya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya, dan mungkin nanti kita bisa sharing kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman kita perancang juga, kenapa ini kita sekarang menggunakan e-harmon, tujuannya apa. Jadi kalau Bu Penyu ngomongnya kayaknya ideal banget ya, tapi dalam pelaksanaan implementasinya kok nggak sama. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan angkat tema ini, bukan mau membela diri, tapi kita berpijak pada aturan yang ada. Maka kita akan sharing tentang tema e-harmonisasi ini untuk memberikan pemahaman dan masyarakat masyarakat juga hendaknya tahu bahwa aturan itu dibuat bukan cuma sekedar dibuat, ada tujuannya. Kemudian aturan itu dibuat juga karena kebutuhan, ada penelitian sebelumnya yang dibuat untuk bisa membuat satu pemerintah daerah memang harus mengeluarkan satu perda, membuat kepala daerah memang harus mengeluarkan keputusan kepala daerah tentang sesuatu. Dan itu dibantu dan dilakukan bersama oleh perancang kita di kantor wilayah, karena memang setiap perda yang dibuat itu harus diharmonisasi bersama di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Nah, mungkin itu latar belakang kenapa tema ini diangkat. Begitu.
1: Oke, baik. Kita menuju ke Pak Irwandi terlebih dahulu nih. Ini sebenarnya aplikasi e-harmonisasi ini mungkin dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Irwandi, mungkin dikelola oleh beberapa orang nih ya. Karena kan ini merupakan satu aplikasi yang digunakan seluruh Kemenkum se-Indonesia. Oke. Nah, untuk di tingkat daerah ini seperti apa nih Pak Irwandi? Mungkin bisa dijelaskan nih merancangnya seperti apa, mengelolanya seperti apa.
3: Baik, Bang Adrian. Mungkin seperti yang Mbak Siska bilang tadi, bahwa aplikasi e-harmonisasi ini kan tujuannya dalam rangka untuk memudahkan pemerintah daerah maupun DPRD dalam hal proses pembentukan peraturan undang-undangan. Nah, tahapan di pengharmonisasi ini tahapannya di mana? Itu tahapannya adalah di penyusunan. Jadi usernya memang ada di Pemda maupun di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mungkin itu
1: Bang Adrian. Iya, mungkin. Oke, nah dalam hal pembuat sebagai user ini Pak Inal, itu syarat-syaratnya seperti apa? Mungkin ada syarat-syarat penting yang memang perlu menjadi acuan agar aplikasi e-harmonisasi ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, agar tidak terjadi misinformasi atau miskomunikasi.
4: Sebelumnya mungkin begini Bang Ardian, pengguna dari aplikasi ini adalah dari menguatkan kembali yang dibilang Pak Wandi tadi bahwa usernya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah itu dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, pada awal pembentukan atau jalannya e-harmonisasi ini, aplikasi ini, kita dari Kanwil itu mendata mana saja yang nanti kita akan berikan akun, istilahnya akun dari pengguna ini. Nah, terkait dengan syarat-syaratnya, kalau dari ininya tidak ada syarat yang syarat pengguna ini memang sudah dibakukan bahwa yang menggunakan adalah khusus untuk sekretariat daerah kabupaten kota itu di bagian hukum. Kemudian di sekwan adalah di setwannya ada nanti bagian risalah kalau tidak salah. Nah, untuk di provinsi itu biro hukum yang punya akun itu. Begitu, Bang.
1: Oke, baik. Nah, dalam hal ini sebenarnya Pak Inal, tentunya kan e-harmonisasi ini untuk memudahkan nih koordinasi, kolaborasi, khususnya di tingkat daerah. Apakah dari pertama launching mungkin bisa disampaikan nih launchingnya kapan, dan sejauh ini seperti apa nih fungsinya, apakah sudah mulai terupdate atau real time nih aplikasi tersebut?
4: Pertama di launching ini bulan Februari tahun 2025. Nah, kemudian resmi digunakan itu sejak disahkannya atau diundangkannya peraturan Menteri Hukum tahun 2025 nomor 40. Jadi resmi digunakan di kita itu berlaku secara nasional sejak bulan Oktober 2025. Itu sudah semua Pemda harus bisa. Memang awalnya terbata-bata semua. Kita juga yang Kanwil juga agak susah
1: karena pengenalan aplikasi itu butuh proses.
4: Nah, beberapa tahapan ini dari awal memang banyak masalah, kendala pasti ada. Nah, sejak diresmikannya atau dinyatakan resmi digunakan e-harmon, memang banyak penyempurnaan dari pengguna aplikasi. Kemudian ada beberapa item-item yang juga disempurnakan di dalam aplikasinya.
1: Oke, Pak Irwandi, sebelum adanya e-harmonisasi ini, seperti apa nih hubungan erat atau kolaborasi antara Sekretariat Dewan maupun Dewan Perwakilan ya? Itu hubungannya seperti apa? Apakah sebelum adanya aplikasi dan sesudah adanya aplikasi ada perbedaan nih interaksinya, komunikasinya seperti apa?
3: Baik, Mas Aden. Nah, gini, sebenarnya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi itu sebenarnya sudah diperintahkan oleh Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan.
1: Yeah.
3: Nah, Undang-Undang 12 ini telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah, jadi tepatnya di pasal 58, kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang 12 2011, itu memang tidak... pengharmonisasian itu belum merupakan kewajiban.
1: Mm-hmm.
3: Nah, setelah keluarnya Undang-Undang 2022 itu bahwa dikatakan di pasal 58 itu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundangan. Siapa itu? Itu adalah Menteri Hukum Republik Indonesia.
1: Yeah.
3: Nah, untuk di daerah itu adalah Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan usaha pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundangan. Nah, jadi sekarang ini proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi itu dilaksanakan oleh instansi vertikal. Siapa itu? Itu adalah Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Nah, itu adalah merupakan dasar bahwa proses pengharmonisasian itu adalah ada kewenangannya di Kementerian Hukum Kanwil Kepulauan Riau. Mungkin itu.
1: Oke. Baik, sebagai perancang nih Pak Irwandi, Mbak Siska sebentar ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Okay.
2: Paling saya akan cerita nanti tentang apa yang mereka kerjakan dengan harmonisasi ini.
1: Oke, baik. Pak Inal.
4: Siap.
1: Oke. Mengapa nih penyebaran informasi mengenai tentang aplikasi e-harmonisasi ini menjadi hal penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait? Kenapa ini dikatakan sebagai hal yang penting?
4: Baik, sebenarnya aplikasi ini kan ditujukan atau didesain itu untuk mempermudah kinerja dan koordinasi kita dalam berkolaborasi dalam menyusun produk hukum di daerah.
1: Oke.
4: Nah, pihak-pihak yang terlibat, misalnya kalau dalam menyusun perda, tentu ada pemrakarsanya, harus ada mungkin tenaga ahlinya, kemudian ada dari biro hukum atau dari bagian hukum yang harus kita libatkan bersama dalam pembahasan ran perda yang disusun. Nah, fungsi fungsi aplikasi ini untuk mempermudah dalam hal mungkin koordinasi, kemudian pembagian informasi, kemudian kita juga mengetahui nih deadline kita, misal kita dibatasi waktu, misal kalau untuk sekarang ini kita dari aplikasi ini kita diharuskan harus menyelesaikan pengharmonisasian itu selama 5 hari kerja. Nah, disitulah fungsinya bahwa kita harus kerja cepat, kita juga harus cepat tepat dan tetap harus melihat materi muatan yang sesuai, kemudian kewenangannya apakah sesuai. Nah, disitulah di aplikasi itu kita bisa melihat dasar kewenangan, kita bisa melihat di ran perdanya bagaimana, apakah sudah benar, kemudian sebelum ke situ kita juga bisa melihat apa sih syarat-syarat administratif yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi ini untuk dimohonkan dalam pengharmonisasian. Nah, mungkin hal-hal yang bersifat teknis bisa secara detail kita lihat di aplikasi itu, Bang.
1: Baik, Mbak Siska, dari penerapan sejauh ini ya, dari Februari 2025 dan tadi Pak Ino juga sampaikan mulai aktif dipergunakan tuh Oktober ya 2025. Nah, dari penerapan sampai dengan saat ini nih, e-harmon ini basisnya seperti apa?
2: Kalau saya mungkin saya melihat dari luar ya, nanti mungkin bisa tanya ke teman-teman perancang. Tapi ini adalah cara yang tepat untuk membuat kinerja kita lebih terukur dan kerjasama memperkecil tantangan ya, memperkecil kendala. Karena kendalanya selalu ada debatable antara Pemda dengan Kanwil, seakan-akan oh kok diskriminasi ya, kok Pemda ini lebih dulu. Padahal kita itu melakukannya sesuai dengan aturan. Jadi dengan adanya e-harmon ini, kapan didaftarkan, kemudian sudah terlihat jelas, kemudian berapa lama dikerjakan oleh perancang. Kita di kantor wilayah nih, saya yang hore-hore nih ya, kita di perancang kita punya 14 orang perancang di kantor wilayah yang tiap hari itu berebut ruangan untuk ngeharmonisasi gitu ya. Jadi kami di divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum itu, penyuluh juga punya kegiatan pembinaan pos bankum, perancang apalagi mereka punya 7 kabupaten kota yang dibagi dalam tim-tim kerja. Tim kerja kerja tim kerja satu itu perda mana saja, kabupaten kota mana saja, sampai tim 4 tim kerja kalau saya tidak salah. Kemudian tiap hari mereka itu melakukan, ya karena satu kabupaten kota mungkin tidak hanya satu yang sedang diharmonisasi, bisa jadi 4, 5, bahkan kemarin saya terakhir 10, satu hari mau dikerjain 10 itu kan. Nah, jadi e-harmon ini satu langkah yang tepat yang dilakukan pusat, kemudian kita dalam mengimplementasikan mungkin bukan hal yang mudah. Jujur saya ikut juga karena kita di satu divisi di bawah Bapak Oki Budianto. Oke, Wahyu Budianto yang kemarin on air juga ya, itu sempat rapat bersama bagaimana caranya supaya kebijakan e-harmon ini bisa diterapkan di Kepri dengan jumlah perancang kita yang 14 orang itu, kemudian bagaimana pembagian timnya dan akhirnya bisa optimal, karena kalau nggak salah saya 5 hari harus selesai itu peraturan yang masuk tanggal, sekarang misalnya tanggal 10 berarti tanggal 15 sudah harus selesai ya. Jadi ini juga sebagai langkah untuk memperkecil debatable kita dengan pemerintah daerah bahwa kita mengerjakannya sesuai. Tapi ya itu teman-teman perancang sebelah kanan saya agak besar, tapi besarnya mungkin karena kebanyakan stres, kebanyakan ngemil kita ya. Di samping agak ideal mungkin karena pola makannya gitu. Tapi kita di kantor wilayah yang bising kayaknya cuma saya yang cuap-cuap kemana-mana. Teman perancang kayaknya cuap-cuapnya di depan para pihak untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dirubah atau apa yang harus ditambah dengan sebuah aturan atau peraturan daerah yang sedang mereka harmonisasi. Mungkin itu.
1: Oke, Mbak Siska, kalau kita menuju ke publik nih, hal seperti apa sih yang perlu publik tahu tentang dari e-harmonisasi ini?
2: Mungkin kalau untuk publik tahu sebenarnya begini, kita sekarang kan bukan membela diri bahwa kita bekerja, tapi kita nggak perlu ucapkan semua yang kita kerjakan, beda dengan Bu Penyu ya. Kalau perancangan mereka bekerjanya di balik layar gitu. Apa yang perlu masyarakat ketahui bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, aturan hukum itu tidak langsung blek ada, tapi ada proses, salah satunya proses e-harmon, proses harmonisasi yang hari ini dilakukan dengan e-harmon. Jadi harapannya tentu yang perlu diketahui masyarakat, setiap ada perda yang keluar, kita mungkin boleh cari tahu juga, gunakan JDIH kami juga. Nah, di bawah tim saya itu ada jaringan dokumentasi informasi hukum, teman-teman para pendengar bisa juga ngecek benar nggak sih Kota Tanjung Pinang punya aturan ini, benar nggak ya? Kabupaten Lingga punya aturan ini, benar nggak ya? Natuna punya aturan itu, bisa dicek di JDIH kita, dan itu semua dikerjakan bersama, diharmonisasi bersama kantor wilayah lewat perancang, dan hari ini menggunakan e-harmon. Begitu.
1: Iya, baik. Pak Irwandi, oke, kita menuju ke aplikasi, masih di penggunaan aplikasi e-harmonisasi ini ya, Pak Irwandi. Nah, sampai dengan saat ini dalam hal penggunaan ya atau update data dari e-harmonisasi ini dalam hal membuat proses pengajuan dan pembahasan rancangan peraturan menjadi lebih efektif dan efisien ini bagaimana nih Pak Irwandi?
3: Baik, terima kasih Bang Adrian. Kalau kita kembali ke tujuan dari aplikasi ini di launching, itu kan memang tujuannya adalah untuk memudahkan sebenarnya. Tujuannya untuk memudahkan. Jadi memang dengan penggunaan aplikasi e-harmonisasi ini memang terasa sangat dimudahkan. Dulu kalau kita bicara jangka waktu sebelum adanya peraturan Menteri Hukum 40/2025 bahwa harmonisasi itu di tata caranya disebutkan di dalam surat edaran awalnya. Waktu itu disampaikan bahwa penyelesaian harmonisasi itu sampai dengan surat penyampaian hasil harmonisasi itu diberikan jangka waktu sekitar 10 hari. Nah, kemudian berkembang surat edaran kayaknya kurang mengikat nih, karena merupakan surat edaran saja. Ditambah lagi, diperkuat lagi dengan keputusan menteri. Nah, di dalam keputusan menteri ini itu jangka waktunya menjadi 15 hari. Nah, diperkuat lagi dengan peraturan Menteri Hukum 40/2025. Ini Pak Menteri mengatakan bahwa kita maksimal 5 hari. Itu dalam rangka mempercepat proses pengharmonisasian, dalam rangka juga ujung-ujungnya adalah proses pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah
1: yang lebih efektif dan efisien ya.
3: Betul.
1: Dipercepat tuh karena sudah ada aplikasi.
3: Betul.
1: Jadi tidak ada alasan ya untuk sampai berminggu-minggu atau beberapa pekan.
2: Yeah. Lebih baik dipercepat kan daripada diperlambat. Yeah. Dan ini membuktikan bahwa kita memberikan layanan terbaik dan pemerintah daerah juga mungkin punya urusan dengan perda yang harus diundangkan segera. Mm-hmm. Maka kita harus siap-siap dengan 5 hari kerja gitu.
1: Iya, saya ingat statement ya, kalau memang bisa di permudah kenapa dipersulit?
2: Yap,
1: ya. Tapi tidak
2: dengan itu.
1: Tapi ada juga yang sebaliknya gitu. Tapi saya yakin Kemenkum tidak demikian.
2: Oh, selalu ada solusi bersama kami setiap hari Jumat bersama Pak Menteri langsung. Jadi kalau punya
1: ada Zoom daring gitu ya secara virtual
2: se-Indonesia. Ya. Jadi kalau masyarakat masih punya keluhan dengan layanan kami, kami siap memperbaiki diri dan siap memperbaiki layanan. Mudah-mudahan kami bisa melayani lebih baik lagi dari hari ke hari.
1: Oke, baik. Pak Inal.
4: Siap, Bang Gerjet.
1: Dalam hal pemahaman nih dari pemerintah daerah atau yang dapat memiliki akses dari e-harmonisasi ini, apakah memang dalam penggunaan aplikasi e-harmonisasi ini ada kendala yang barangkali dari awal sampai dengan saat ini yang masih perlu terus dipelajari bersama dalam hal penyebaran informasi dan juga penerapan aplikasi e-harmon ini?
4: Baik, memang kita akui pada awal di launchingnya, semuanya nerasa terkaget-kaget lah Bang. Mm-hmm. Kami sendiri termasuk yang di Kanwil juga kaget, gimana nih pakai caranya kan aplikasi ini. Namun seiring berjalannya waktu, sebenarnya aplikasi ini mudah. Mm-hmm. Cuman kalau sekarang kendala di beberapa daerah ya Bang ya, jadi kendala ini sinyal sebenarnya. Jadi beberapa kali kejadian di pemerintah daerah, mereka sudah upload, namun belum terekam nih, karena mungkin kendala sinyal. Begitu sudah terekam, double upload jadinya. Nah, mungkin ini menjadi ya itulah. Sementara ini kendalanya masih di sekitar sinyal lah ya. Karena kalau untuk aplikasi
1: itu yang sangat-sangat signifikan ya, permasalahan jaringan internet ya. Jaringan apa namanya itu, akses komunikasi secara internet itu. Baik, oke. Ini menjadi masukan juga nih untuk pemerintah terkait nih, dan juga bagaimana nih bagi yang punya operator seluler nih, ya, developernya, untuk segera nih meratakan ya jaringan internet ya, karena penggunaan ini kan yang kami ketahui bukan hanya di Tanjung Pinang saja, tapi juga di daerah kabupaten, daerah pelosok. Nah, ngomongin soal layanan nih, Mbak Siska. Lalu, seperti apa nih dari Kanwil Kemenkum memastikan agar informasi penggunaan aplikasi ini dapat diterima secara merata oleh seluruh kabupaten dan kota? Terlebih lagi tadi Pak Inal sampaikan, ini kendalanya tuh signifikan adalah jaringan internet. Seperti apa nih memastikan kabupaten kota itu mempergunakannya secara merata, itu seperti apa?
2: Kalau saya lihat sih dari teman-teman, karena kita di lapangan juga sering bareng-bareng gitu ya. Mungkin yang perlu ditambah lagi adalah komunikasi yang intens. Nah, jadi untuk kabupaten kota seperti Natuna, Anambas yang lumayan jauh ya, itu mereka tidak cukup dengan memasukkan saja, tapi menginformasikan pada tim kami juga supaya kami juga bisa bantu pantau bahwa mereka sudah upload. Nanti kalau ada kendala kita bisa bantu, dan supaya mereka juga bisa pindah tempat untuk bisa mengupload di tempat lainnya misal. Itu yang pertama. Kemudian juga mungkin kabupaten kota perlu menginformasikan kepada setiap SKPD, karena kan pembentuk peraturan perundang-undangan ini kan tidak satu satu lembaga, tapi ada beberapa lembaga sesuai dengan kebutuhan di masing-masingnya. Nah, ini kan dipantau biasanya bersama bagian hukum masing-masing kabupaten kota, kalau untuk provinsi di biro hukumnya. Jadi mungkin intensitas komunikasi lebih tinggi, dan kalau apapun yang sudah dilakukan, rasa saya hari ini dunia dalam genggaman. Berkomunikasi lewat WhatsApp pun itu bisa dilakukan. Jadi kami di Kanwil Kementerian Hukum bisa tetap membantu memantau meskipun itu misalnya terkendala dalam penguploadan. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman kami. Dan ya jujur saja saya senang kalau ditelepon meskipun ditanyain tentang perancang ya, maksudnya tentang e-harmon ya. nggak salah rasanya kami juga berkomunikasi bersama, ini ada ini mohon dibantu katanya begini-begini, bukan mau mencampuri pekerjaan masing-masing, tapi itu dianggap bahwa kita satu rumah yang sama, yeah. kita punya tugas yang sama, maka semua bisa kita selesaikan bersama, mencari solusi bersamanya. Jadi kalau saya bilang lebih intens lagi komunikasi, meskipun kita sudah jalankan secara administrasi, yeah. tapi terkadang sinyal tadi mengganggu, maka perlu komunikasi dua arah yang lebih kuat untuk dapat sinergi, dan insya Allah tetap bisa tercapai 5 hari kerja walaupun nggak tidur ya.
1: Baik, Pak Irwandi, apakah tersedia nih panduan pendampingan bagi instansi atau pemerintah daerah yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi e-Harmon ini?
3: Ya, pasti Bang Adrian, ya. Karena kami sudah ada SOP mengenai penggunaan aplikasi e-harmonisasi, sudah pasti. Selanjutnya mungkin dapat berkomunikasi ke operator yang ada di Kanwil Hukum.
1: Oke. Okay. Kalau untuk daerah pelosok nih, bagian kabupaten seperti di Lingga, ya, di Anambas, itu panduan pendampingannya seperti apa nih?
3: Gini, kami bisa by WA, bisa dilakukan by WA, walaupun memang dalam tahun 2026 ini kan dilakukan efisiensi ya, sehingga baik. Memang kita tidak bisa dinas langsung ke kabupaten kota di luar jangkauan kita ya, tapi dengan adanya komunikasi kita bisa by WA saja sudah bisa.
1: Iya, mungkin video call ya. Ini
3: video call bisa.
1: Mau tekan apa nih loginnya seperti apa ini?
3: Betul, betul.
4: Ini itu awal-awal sih.
1: Awal-awal ya.
4: Sekarang kalau terkait penggunaan aplikasi nggak ada kendala sih.
1: Nggak ada kendala. Iya. Ya. Berarti cuma meskipun barangkali dari sumber daya manusia yang efisien ya, mungkin belum merata di seluruh kota dan kabupaten, tapi dengan adanya aplikasi dan kompetensi dari SDA, maksudnya SDM itu sendiri, apakah memang sudah sangat berperan penting nih, Pak Inal?
4: Ya, kalau terkait SDM untuk penggunaan aplikasi, saya rasa selama ini kendala memang di awal saja.
1: Yeah.
4: Nah, sekarang ini memang itulah saya bilang tadi bahwa sebenarnya permasalahan jaringan lah yang sedikit menghambat lah untuk
1: soal proses, SDM meskipun hanya beberapa orang saja. Bisa. Tadi berapa tadi 15?
2: 14. Penyuluh nggak ditanya, penyuluh cuma 2 orang.
1: Penyuluh nanti, ini perancang dulu. Iya, berarti SDM-nya meskipun hanya 14 orang ya, itu sudah cukup mumpuni nih untuk memberikan panduan pendampingan ketika misalnya kita terkadang kan nama juga aplikasi ya, terkadang ada nih hambatan atau kendalanya. Sudah cukup mumpuni Pak Inal atau perlu nih tambahan SDM?
4: Untuk saat ini saya rasa sudah cukup sih.
1: Cukup Pak. Ya.
4: Karena memang dari beberapa yang masuk ke kita dalam proses pengharmonisasian, kita bisa menyelesaikannya dengan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Permenkum. Nah, namun memang dari kaminya sendiri, dari saya pribadi, mungkin dari kita harus ada semacam lebih mendapatkan semacam pendalaman materi lagi nih, ada update-update ilmu lagi bagi kita. Mungkin itu sih Pak.
1: Baik.
4: Kayak Bang Ardian.
1: Oke. Untuk pendengaran pemirsa, apabila ingin berinteraksi bersama kami ya, bersama ada 3 narasumber, ada Mbak Siska Sumawati, ada Pak Irwandi SHMH dan juga Pak Inal Arifin SHMH, silakan di 0771 27100 maupun di line WhatsApp kami di 0811 7789830.
0: Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Ya baik, seperti Mbak Siska sampaikan nih, kalau dalam hal penyuluh hukum nih, tadi SDM-nya masih terbatas. Ini
2: jadi serius dibahas ya.
1: Iya, jadi kita, ini sekaligus menginformasikan kepada masyarakat bahwa meskipun keterbatasan SDM ya, khususnya di Kemenkum dalam hal memberikan penyuluhan, terlebih lagi dalam hal edukasi aplikasi yang sifatnya untuk publik, kalau ini kan untuk internal. Nah, dalam hal ini seperti apa nih kekompakan meskipun dalam kondisi SDM yang terbatas seperti apa nih? Mungkin ya, bisa bercerita sedikit nih Mbak Siska.
2: Ya, nih terima kasih Mbak, bahas penyuluh juga jadinya gitu ya. Tapi ini terkait dengan SDM. Ya. Jadi kita memang kalau bicara SDM semua pasti akan berkeluh kesah dengan keterbatasan. Hmm. Tapi kita selalu tetap harus semangat menjalankan ya, tugas. Dan saya terima kasih walaupun kami penyuluh hukum sangat terbatas jumlahnya 2 orang saja, tapi hari ini bisa dibantu oleh 2 perancang untuk memberikan informasi, dan mudah-mudahan nanti teman-teman lain juga di Kanwil bisa ikut bergabung berbagi informasi kepada masyarakat karena memang jumlah SDM terbatas gitu. Jadi ala bisa karena biasa. Hmm. Mungkin perancang
1: dari penyebaran informasi dan pemanfaatan aplikasi eHarmon.
2: Kalau mengukurnya untuk eHarmon seperti apa? Mengukurnya tentunya dari kabupaten kota. Berapa banyak eHarmon berapa banyak permohonan yang dimasukkan, kemudian berapa banyak yang diselesaikan. Kalau saya lihat nih, mohon maaf ya, tapi nanti teman-teman yang menjawab, setiap yang dimasukkan dalam 5 hari kayaknya selesai deh sama perancang. Sejauh ini saya melihatnya seperti itu gitu. Dan mengukurnya tentunya kabupaten kotanya yang bisa langsung melihat, merasakan. Dan sejauh ini saya lihat teman-teman luar biasa bisa mengikuti ketentuan yang berlaku, dan memang ya itu saya bilang tadi, tidur ya, nggak tidur ya, karena kalau lagi banyak itu semua ruangan full dan mereka tidak ada di tempat duduk biasa, dan kita bisa menyelesaikannya dalam 5 hari.
1: Terlebih lagi kalau aplikasi ini kan kita bisa anywhere ya, maksudnya bisa di mana saja ya. Jadi, selama memang tugas tersebut dapat diselesaikan secara bertahap dan 5 hari batas waktunya ya.
2: Mungkin begini ya Mas, kalau mungkin biar dapat dipahami bersama, eHarmon ini bukan mengharmonnya dengan bukan. Mengharmonnya memang secara normal, tapi proses dia itu dilakukan dengan eHarmon. Maksudnya sistem ini dibuat untuk memudahkan kabupaten kota dan kita melihat

0: informasi ini udah sampai di mana, ini masuknya kapan, kemudian hari ini udah sampai di mana, sampai apa. Karena mereka, para perancang dan para pembentuknya juga kabupaten kota itu akan duduk bersama secara Zoom juga. Jadi fasilitas ini bukan mengharmon bersama di situ, bukan. Tapi itu prosesnya ya, kalau saya lihat begitu. Tapi untuk mengharmonisasikannya itu tetap dilakukan secara biasa, tapi sistem ini digunakan untuk melihat sampai di mana progres e-harmon itu.
1: Oke. Selanjutnya nih Mbak Siska, jadi untuk Kanwil Kemenkumkepri ini terhadap pemerintah daerah setelah dilaksanakannya penyebaran informasi melalui e-harmonisasi ini, harapannya seperti apa nih kepada pemerintah daerah? Mbak Siska.
0: Harapannya kepada pemerintah daerah tentunya kita sama-sama. Nah, ini mungkin ya kalau saya boleh ngobrol dikit gitu, mohon maaf gitu ya. Setiap kalau kabupaten kota kan ibunya tuh Kemendagri gitu ya. Kalau kita kan ibunya Kemenkum gitu ya. Kita punya ibu masing-masing. Tapi untuk menghasilkan satu peraturan perundang-undangan, masing-masing pihak harus bekerja sama. Jadi jangan lihat ibuku beda dengan ibumu, maka kita harus ikut ibu kita masing-masing. Enggak, ada aturan yang lebih. Nah ini kenapa perlu diharmonisasi? Karena harmonisasi ini untuk mencegah ada aturan yang terhimpit, kemudian ada aturan yang bertentangan yang di bawah dengan yang atasnya, kemudian ada aturan yang dibuat, misalnya dinas ini bikin aturan ini, terus dinas lain bikin juga, kok sama-sama, ngapain bikin banyak-banyak aturan yang sama. Nah itu gunanya dibuat harmonisasi. Nah terkait dengan ini juga, maka kita akan mengacu pada, dalam proses harmonisasi kita akan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Kalau Kementerian Hukum pakai undang-undang, maka Pemda harus mengikuti undang-undang itu, karena undang-undang lebih tinggi daripada peraturan menteri. Jadi nggak bisa pakai peraturan menteri masing-masing gitu. Nah mudah-mudahan inilah yang bisa kita samakan misinya, aturan yang lebih tinggi lah yang menjadi acuan bersama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan kami pun penyuluh juga begitu, menginformasikan informasi hukum sesuai dengan yang tertinggi dulu, kemudian yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang atas. Kalau ada yang bertentang di bawah, maka kami akan menginformasikan kepada para analis hukum untuk dikaji lagi. Nah maka perlulah proses harmonisasi yang dilakukan oleh peraturan pemerintah daerah dengan kantor wilayah Kementerian Hukum. Dan tadi aturan hukumnya sudah disebutkan apa yang menjadi landasan kenapa harus ke kantor wilayah. Apakah hanya kantor wilayah yang punya perancang? Jawabannya tentu tidak, tapi ada aturan hukum yang harus diikuti. Mungkin begitu Mas Ardian.
1: Baik, nah ini pertanyaan untuk, ini beberapa pertanyaan terakhir ya.

0: 45 maupun peraturan undang-undang lainnya. Jadi tidak boleh ada tumpang tindih atau memang yang bertentangan dengan yang peraturan di atas tadi. Seperti yang Mbak Siska sampaikan juga, bahwa kita memang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sejajar, apalagi yang lebih tinggi ya, gitu ya. Nah, jadi tahapan inilah, tahapan harmonisasi inilah yang diharapkan begitu kita selaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang sejajar, diharapkan bahwa peraturan itu dapat diimplementasikan. Bukan hanya dari segi menyelaraskan dengan peraturan undang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dengan sejajar, juga kita menyelaraskan atau mengharmonisasikan juga dengan substansi dari peraturan itu sendiri gitu. Jadi apakah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan itu, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, atau daerah melaksanakan pembentukan atau penyusunan peraturan itu berdasarkan kewenangan apa yang mereka miliki, kewenangan atribusi kah, kewenangan delegasi kah gitu. Karena kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota itu sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi diharapkan begitu dengan dilakukannya harmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ini, diharapkan dapat menyelaraskan, dapat dilaksanakan peraturan yang disusun oleh pemerintah daerah.
1: Baik, mungkin Pak Enal boleh menambahkan.
2: Sebenarnya sudah lengkap dari Pak Wandi.
1: Cuman mungkin ini dampak masyarakatnya seperti apa?
2: Jadi dari yang Pak Wandi sampaikan, mungkin saya bisa menambahkan sedikit bahwa dalam penyusunan ranperda ataupun ranpergada, kita juga harus melihat kondisi daerah nih dan kebutuhan masyarakat atas hukum yang ada di daerah. Nah, jadi selain kewenangan, selain materi muatan, juga kita harus melihat butuh nggak sih perda atau ranperda ini oleh masyarakat, butuh nggak ini hal-hal ini diatur untuk masyarakat, dan apakah bisa, kira-kira bisa nggak diimplementasikan nanti kalau ada perda atau pergada tapi masyarakat kayaknya kok enggak ini kali gitu kan.
1: Enggak berasa begitu.
2: Iya, makanya mungkin
1: impact-nya tuh enggak ada misalnya begitu.
2: Jadi makanya mungkin menambahkan itu saja, Pak Bang Adrian.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir dan sebagai closing statement dari ketiga narasumber ya. Lalu ini apa pesan Kanwil Kemenkum Kepri kepada pemerintah daerah agar penggunaan aplikasi e-harmonisasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan? Mungkin boleh Mbak Siska, singkat saja Mbak Siska.
3: Kalau saya tentunya kita sama-sama menjalankan peran dan tugas kita masing-masing. Semoga tidak ada miskomunikasi dan semua kita bisa komunikasikan dengan baik.
1: Pak Irwandi terlebih dahulu.
0: Baik, digitalisasi bukan sekedar mengubah kertas menjadi file PDF sebenarnya. Digitalisasi harusnya mengubah proses menjadi lebih cepat, terukur, transparan, dan terdokumentasi, Bang Adrian. Jangan kita mengukur kualitas regulasi dari seberapa cepat regulasi itu selesai, ditetapkan, dan diundangkan. Ukurlah kualitasnya dari seberapa baik regulasi tersebut dapat diterapkan tanpa menimbulkan konflik norma. Sekali lagi, kalau harmonisasi adalah quality control terhadap produk hukum, maka e-harmonisasi adalah instrumen untuk membuat quality control tersebut lebih terukur, terdokumentasi, dan terstruktur. Mungkin demikian banget.
1: Baik. Terakhir, Pak Enal. Sebagai closing statement ya.
2: Saya singkat saja menambahkan dari Pak Irwandi. Jadi mungkin mari kita harmonisasikan regulasi yang ada di daerah, kemudian kita mantapkan konsepsinya tanpa harus tidak berkolaborasi. Jadi kita harus tetap berkolaborasi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah, dan terus memberikan yang terbaik untuk daerah kita. Mungkin itu Bang Ardian.
1: Baik, karena memang waktu kita cukup singkat nih, Pak Irwandi, Pak Enal juga Mbak Siska. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya penerapan aplikasi dari e-harmon ini semakin meningkatkan kolaborasi ya, sinkronisasi antara pihak-pihak terkait ya, seperti sekretariat dewan maupun juga
3: Biro Hukum
0: dan bagian hukum.
1: Baik. Demikian pendengar, jumpa kita di program kita di Jendela Kepri dengan topik penyebaran informasi dalam rangka pelaksanaan aplikasi e-harmonisasi di Kanwil Kemenkum Kepri. Terima kasih Pak Irwandi.
0: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih Pak Enal, dan terima kasih untuk Mbak Siska yang tidak jemu-jemu untuk hadir di siaran kita, khususnya di Jendela Kepri, memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih paham dan mengetahui tentang hukum. Demikian jumpa kita pendengar di Jendela Kepri kali ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again, though. Due, Kvaret, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaret Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matcho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum ikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisikal, baru kita bisa teknik mau. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik itu nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi
3: lain? Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari antara 2 minggu untuk tuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu-waktu. Antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisik ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada teknik.
2: Teknik. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena nggak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain. Untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang tim yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada aja atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Okay. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk final. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik pun bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja? Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam, sama Malaysia juga.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam, dan Malaysia ya? Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, untuk warta berita selanjutnya nanti dapat Anda simak kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, merupakan warta berita daerah dari Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kesibukan, tekanan pekerjaan, dan paparan gawai dalam waktu yang lama membuat banyak orang rentan mengalami stres dan kelelahan mental. Di tengah kondisi tersebut, menghabiskan waktu di ruang terbuka hijau menjadi salah satu cara sederhana yang dapat membantu menjaga kesehatan mental. Dilansir dari Environmental Research, paparan alam dapat mendukung kesejahteraan psikologis melalui berbagai mekanisme seperti mengurangi stres, meningkatkan aktivitas fisik, memperkuat kohesi sosial, serta memberikan efek pemulihan psikologis, di mana kajian tersebut menjelaskan bahwa keberadaan ruang hijau berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mental melalui kombinasi berbagai faktor tersebut. Konsep nature therapy atau terapi berbasis alam tidak selalu berarti melakukan aktivitas yang rumit di kawasan hutan atau pegunungan. Berjalan santai di taman, menikmati suasana pantai, duduk di bawah pepohonan, atau sekadar merawat tanaman di rumah juga dapat memberikan manfaat bagi pikiran dan perasaan. Ketika berada di alam terbuka, tubuh dan pikiran cenderung menjadi lebih rileks, sehingga membantu mengurangi tekanan psikologis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta pemandangan hijau memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat dari berbagai tuntutan aktivitas sehari-hari. Selain memberikan manfaat secara psikologis, ya, dari secara psikologi, aktivitas di ruang terbuka hijau juga mendorong seseorang untuk lebih banyak bergerak dan berinteraksi dengan orang lain. Kebiasaan tersebut tidak hanya mendukung kesehatan fisik, tetapi juga membantu membangun hubungan sosial yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesejahteraan emosional kita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Lagi menjadi bencana alam, Pak.
2: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita,

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ini Gugindam Pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saat sekarang pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kota Reba merupakan situs tapak peninggalan yang diperkirakan adalah pusat kerajaan Riau Johor pada masa Sultan Ibrahim tahun 1673 sampai pada masa Sultan Mahmud III 1784. Di dalam kawasan tersebut masih terdapat peninggalan berupa tembok yang mengelilingi kawasan yang memiliki luas lebih kurang 10 hektar. Selain itu, masih terdapat sisa reruntuhan bangunan dua lantai yang diperkirakan adalah rumah jaga kawasan pelabuhan. Tahukah Anda mengapa disebut sebagai Kota Reba? Hal tersebut karena sisa bangunan kompleks istana tersebut roboh ke tanah seperti berbaring. Hal itu terjadi secara alami karena dimakan usia dan lama. Kota lama juga menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kota Reba telah menjadi salah satu di antara destinasi wisata Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

0: 不要脸。
1: gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. DLH Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan pembayaran retribusi sampah melalui WhatsApp. Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bintan bersama Perum Bulog menggelar operasi khusus minyak kita dan beras SPHP. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Ardian Putabarat. Kami sampaikan berita pertama. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan pembayaran retribusi sampah melalui pesan WhatsApp dan transfer ke rekening pribadi.
1: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan juru pungut retribusi persampahan. Pelaku menghubungi warga melalui aplikasi WhatsApp menawarkan pembayaran retribusi, kemudian meminta korban mentransfer sejumlah uang ke rekening bank pribadi. Kepala DLH Kota Tanjung Pinang Ahmad Yani menegaskan, mekanisme penagihan retribusi persampahan tidak pernah dilakukan melalui WhatsApp maupun telepon. Menurutnya, seluruh juru pungut resmi DLH mendatangi wajib retribusi secara langsung dengan mengenakan seragam pemerintah Kota Tanjung Pinang dan dilengkapi tanda pengenal. Yani menjelaskan, dalam modus yang beredar, pelaku mengaku sebagai petugas DLH dan menawarkan pembayaran retribusi untuk jangka waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Korban kemudian diminta mentransfer uang ke rekening pribadi dengan alasan pembayaran retribusi dan mengirimkan bukti transfer sebagai syarat klaim pembayaran. Yani menegaskan, pembayaran retribusi persampahan pada umumnya dilakukan setiap bulan kepada juru pungut yang datang langsung ke rumah atau tempat usaha. Bagi masyarakat yang memilih pembayaran melalui transfer, transaksi hanya dilakukan ke rekening kas daerah melalui Bank Riau Kepri atau BRK Syariah, bukan ke rekening pribadi.
2: Kita juru pungut, namanya juru pungut retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang. Kita ada 13 orang di Tanjung Pinang dan mereka mempunyai baju seragam PDH. Oh, ketika bekerja baju dinas dan ada name tag seperti ini dan tidak pernah menagih lewat WhatsApp. Jadi mereka datang langsung ke wajib retribusi, boleh bayar langsung cash ke juru pungut atau menyetor ke bank.
1: Menurutnya, saat ini DLH Kota Tanjung Pinang memiliki 13 orang juru pungut retribusi persampahan. Seluruh petugas diwajibkan mengenakan seragam resmi Pemkot Tanjung Pinang beserta tanda pengenal saat melakukan penagihan sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Ia mengimbau agar masyarakat untuk tidak menanggapi pesan WhatsApp maupun panggilan telepon yang mengatasnamakan juru pungut retribusi persampahan dan meminta pembayaran melalui transfer. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan modus serupa agar tidak menimbulkan korban lainnya. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bintan bersama Perum Bulog menggelar operasi pasar khusus minyak kita dan beras SPHP di Simpang Pasar Barik Motor Kijang.
3: Masyarakat menyerbu operasi pasar khusus yang digelar Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bintan bersama Perum Bulog di Simpang Pasar Barik Motor Kijang, Bintan Timur. Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Bintan Setia Kurniawan mengatakan, operasi pasar ini difokuskan pada penjualan minyak kita dan beras SPHP guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Dikatakannya operasi pasar ini digelar sebagai salah satu langkah pemerintah dalam mengatasi persoalan harga minyak kita yang ditemukan dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET oleh sejumlah pedagang pengecer.
4: Kegiatan hari ini adalah kegiatan operasi pasar khusus. Kenapa khusus? Karena komoditinya OP kali ini hanya fokus pada minyak goreng, kemudian ditambah juga dengan beras SPHP. Seperti itu.
3: Selain melalui operasi pasar, DKUPP Bintan juga akan menambah titik pedagang pengecer resmi di sejumlah pasar tradisional. Penambahan titik pengecer tersebut diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi, sehingga pasokan minyak kita maupun komoditas pangan lainnya dapat diterima masyarakat dengan harga sesuai ketentuan. Salah seorang warga Bintan Timur, Julianti, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut karena masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Adapun dalam operasi pasar khusus tersebut, Bulog Tanjung Pinang sebagai pemasok menyediakan 102 liter minyak kita dan 50 karung beras SPHP untuk dijual kepada masyarakat. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menerima penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia.
5: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menerima penghargaan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia pada Hari Veteran Nasional tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP Legiun Veteran RI, Laksda Purnawirawan Joko Sumaryono mengatakan, Bintang LVRI bukan sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan, melainkan mengandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral dari keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang memiliki kepedulian, serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
6: Bintang LVRI bukanlah sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan, yang terkandung makna nilai sejarah, penghormatan dan amanah moral baik keluarga besar veteran nasional kepada putra putri bangsa yang dinilai memiliki kepedulian serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
5: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi Legiun Veteran RI atas penganugerahan Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia yang disematkan kepadanya. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya kehormatan pribadi, melainkan sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan.
7: Bintang Veteran Republik Indonesia yang disematkan. Penghargaan ini bukan hanya kehormatan pribadi. Saya mewaknai penghargaan ini sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan, patriotisme, pengabdian, dan cinta kesatuan Republik Indonesia.
5: Nyanyang mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta meneguhkan komitmen menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tanjung Pinang menyiapkan operator tambahan untuk melayani masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan akibat perubahan RT dan RW.
8: Pemerataan rukun tetangga RT dan rukun warga RW yang dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang mengharuskan masyarakat untuk mengganti beberapa dokumen kependudukannya untuk menyesuaikan RT RW yang baru. Oleh karena itu, berbagai persiapan telah disiapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Tanjung Pinang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya. Penata Kelola Teknologi dan Sistem Informasi Disdukcapil Kota Tanjung Pinang Yus Rizal mengatakan, untuk pengurusan dokumen kependudukan akibat perubahan RT RW hampir sama dengan pengurusan untuk pindah tempat tinggal. Sehingga persiapan yang dilakukan hanya menambah operator di Disdukcapil untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang mengurus perubahan dokumen kependudukan.
9: Di Disdukcapil sendiri nanti kita mempersiapkan penambahan tenaga operator. Nah, kemudian juga rencana nanti juga akan mengaktifkan operator di kelurahan. Nah, operator kelurahan nanti juga sedang kita kaji mengangkut kekuatan jaringan.
8: Lebih lanjut dikatakan Penata Kelola Teknologi dan Sistem Informasi Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, Yus Rizal, hal yang perlu disiapkan oleh masyarakat adalah identitas kependudukan yang asli. Selain itu, dirinya berharap masyarakat tidak hanya mengurus perubahan data RT RW saja, akan tetapi juga dapat melaporkan perubahan lainnya seperti perubahan pekerjaan, pendidikan, serta perubahan data lainnya, sehingga identitas kependudukannya sesuai dengan kondisi sekarang. Reporter Videowati, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan segera menemukan solusi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi pelanggan sistem penyediaan air minum SPAM IKK Sri Kuala Lobam.
10: Krisis air bersih mengancam ribuan warga pelanggan sistem penyediaan air minum SPAM IKK Sri Kuala Lobam. Kondisi tersebut terjadi setelah waduk yang menjadi sumber utama pengolahan air bersih mengalami kekeringan ekstrim. Waktu tersebut saat ini kehilangan daerah aliran sungai Das dan praktis hanya mengandalkan air hujan. Bahkan meski curah hujan tinggi, debit air yang masuk ke waduk belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Diperparah lagi, belakangan ini curah hujan mulai berkurang di wilayah Pulau Bintan, dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum segera mencari solusi untuk menangani persoalan tersebut.
11: Waduk SKK Sri Kuala Lumpur itu waduk besar. Tapi ternyata karena sumber airnya, dasnya itu nggak ada lagi, dia hanya tanda hujan. Sampai dengan kemarin hujan lebat itu pun masih kering. Kebutuhan masyarakat di SKS sekitar 2.000-an lebih pelanggan air untuk spam IKS Sri Kuala Lumpur itu tidak terpenuhi gitu. Satu hari hanya itu 2 jam. Nah, kita sedang coba mendorong supaya nanti dari PU bisa mencarikan solusinya kan. Karena ada waduk lagi di sebelahnya harus diinterkoneksikan kan. Ada waduk, itu juga besar, debit airnya juga lebih besar dari waduk yang kering ini, kita minta untuk bisa ditangani lah.
10: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, menambahkan dampak dari krisis kebutuhan air bersih, sekitar 2.000 pelanggan aktif belum dapat terpenuhi secara maksimal. Distribusi air ke rumah-rumah warga terpaksa dilakukan secara bergilir dengan durasi aliran yang hanya beberapa jam. Namun demikian, upaya pemenuhan kebutuhan air membutuhkan kajian teknis yang matang. Mulai dari kualitas air, kelayakan sistem interkoneksi, serta potensi dampak lingkungan juga perlu diperhitungkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Akademisi Studi Sejarah menilai bahasa Melayu memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah pembentukan identitas bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan.
12: Bahasa Melayu memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah pembentukan identitas bangsa Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa penghubung antar suku di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Koordinator Program Studi Sejarah Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Kota Tanjung Pinang, Robi Patria, mengatakan bahasa Melayu telah digunakan sebagai alat komunikasi dalam perdagangan dan masa perjuangan kemerdekaan. Menurutnya, keberadaan bahasa Melayu memudahkan berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang suku yang berbeda untuk saling berinteraksi. Dirinya menilai bahasa Melayu memiliki peran strategis dalam memperkuat gerakan kebangsaan di berbagai daerah. Dengan adanya bahasa yang dipahami bersama, komunikasi antar kelompok pejuang menjadi lebih efektif dalam membangun kesadaran nasional.
13: Seluruh raja-raja di Indonesia pada saat itu ya menyepakati bahwa bahasa persatuan kita ya bahasa Melayu gitu, menjadi bahasa Indonesia. Apalagi diperkuat oleh Sumpah Pemuda dan memperkuat perjuangan kemerdekaan kita sebagai alat untuk pergerakan di banyak daerah.
12: Topi menekankan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan saat ini tetap berakar pada bahasa Melayu, meskipun telah mengalami perkembangan melalui penyerapan berbagai unsur bahasa asing. Menurutnya, pemahaman terhadap sejarah bahasa Melayu sangat penting untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan identitas nasional. Reporter Gajah Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DLH Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan pembayaran retribusi sampah melalui WhatsApp. Satuan Tugas Pangan Kabupaten Bintan bersama Perum Bulog menggelar operasi khusus minyak kita dan beras SPHP. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Denny?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: So good to be back, and there's something I want to say. Are you ready?

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kepada seluruh pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita kembali berjumpa di acara kita di Persada Indonesia untuk edisi hari ini 13 Agustus 2026 bersama saya Ardian Huta Barat. Seperti biasa untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami silakan ya di line telepon 0771-27100. Dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Ya, yang ingin berinteraksi silakan di live chat saja ya. Ya, kita sapa dahulu Mbak Titi di Kelong ya. Waalaikumsalam Mbak Titi. Oke, terima kasih atas ucapannya. Dan juga buat Kak Al-Zahira, request lagu Leto Ruang Rindu buat abang dan pendengar setia RRI. Oke, baik. Kita ini ya, kita notkan dulu ya, not. Acara kita malam di siang hari ini maksudnya ya. Ruang Rindu itu jadi ingat suasana malam ya, karena acara kita ada Ruang Rindu di malam hari. Tapi ini Leto ya, Leto Ruang Rindu.

0: Baik, kita sapa dahulu di line WhatsApp kita ya, sudah menanti di Batam ya. Halo, Persada Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga dengan karya Indonesia. Baik, apa kabar Bang Yusuf?
1: Sehat, alhamdulillah. Bang Bian sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Pastinya begitu. Oke. Kita hari ini 100% Indonesia ya, tidak lagu-lagu mancanegara. Silakan Bang Yusuf, di siang hari ini bagaimana nih suasana Batam? Apakah sudah ada nih turun hujan beberapa hari ini atau masih kering-kering aja nih?
1: Iya, kalau sampai hari ini sampai detik ini Batam belum ada turun hujan, Bang.
0: Oh,
1: masih
0: begitu.
1: Dengan
0: jadi
1: iya.
0: belum ada nih informasi tentang adanya kekeringan, kesulitan air di sana di sekitar tempat tinggalnya Bang Yusuf.
1: Kalau di tempat tinggal saya, alhamdulillah masih aman terkendali sih, Bang.
0: Aman terkendali ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau demikian, lagu pilihan kita Indonesia.
1: Kalau lagu dari cover bisa nggak, Bang ya?
0: Sebentar, kalau cover lagu dari siapa? Maksudnya sudah ada belum nih di playlist kita? Biasanya kan kalau di playlist ini kan lagu-lagu yang memang lebih cenderung banyak lagu-lagu label nih.
1: Oh, kalau lagu dari Raffi Ahmad, Nagita Slavina bisa nggak ya?
0: Nagita, ya. Nagita Slavina kita ada. Nagita Slavina kita apa judul nih?
1: Dari Nagita, dia sama Raffi Ahmad sih, Bang.
0: Iya, dia ada yang Kamulah Takdirku, kemudian...
1: Iya,
0: betul. Betul ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, iya. Berarti langsung ya kita gaskan nanti. Oke.
1: Iya, covernya tapi yang P2 Band bisa nggak ya?
0: Hah?
1: Yang P2Band.
0: P2Band?
1: Ya.
0: Kalau P2Band itu belum ada nih di playlist kita, yang ada di YouTube. Bisa didengar lewat YouTube nih kalau yang itu.
1: Oh gitu.
0: Iya, kita yang ada yang memang versi original.
1: Oke. Kalau
0: oh ini.
1: Ganti gak...
0: Oh, bentar. Oh ya, ada rupanya lagunya. Ada.
1: Ada ya?
0: Ada yang versi ini. Sudah ada di playlist rupanya. Baru kelihatan. Ya. Rupanya tulisannya di akhir, cover by P7U ya. Apa nih?
1: Ya, P2 Band.
0: Oh, P2. Oke. Sudah ada nih.
1: Ya, terima kasih sebelumnya Bang Ardian.
0: Baik.
1: Salam dikit Bang Ardian ya.
0: Silakan.
1: Salam yang pertama buat Bang Ardian Huta Barat, selamat siang, selamat bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya.
0: Amin.
1: Salam juga buat Bang Uya kita, buat Bunda Permata, buat Ibu Napsia ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Damardu, Mama Berlian, Kak Deli, Tedin dari Bogor.
0: Baik.
1: Buat Mama Rosi, Mas Mama Prabu,
0: Rosi.
1: Buat Pak Ahmad Irwan, buat Pak Hamzah Yusuf juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Umar, Bang Udin, Bang Lukman, Ilek, Eyang Ucu, Bunda Putri Marica. Buat semuanya aja Bang Ardian, dari penelpon yang kedua sampai yang terakhir Bang Ardian.
0: Ya, baik, kalau demikian.
1: Salam buat Bunda Yeni ya.
0: Bunda Yeni ya. Di Jalan Keboja ya, bukan? Di mana sih?
1: Bunda betul.
0: Oh, betul ya. Oke.
1: Okay. Ya, kurang tahu juga sih.
0: Iya, kalau Bu Yeni biasanya di Jalan Keboja.
1: Ya,
0: kalau
1: Bu Yeni.
0: Salah sih.
1: Oke, buat Oke, buat penelpon yang seterusnya sampai terakhir Bang Ardian ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang Ardian, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke line telepon kali ini ya. Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dari Kak Deli kah di sana?
2: Iya, itu. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Kalau Kak Deli bagaimana nih kabarnya nih?
2: Ya, kabarnya sehat juga. Kepala nyut-nyut sedikit.
0: Kepala nyut-nyut ya, tapi bukan pengaruh ini ya.
2: Agak enggak tahu. Sebelum buka pula apa sahur sampai pagi itu kan enjoy aja.
0: Iya. Harus tetap semangat ya, harus tetap kuat, iya.
2: Itulah bilang tolong kayak tadi baring-baring aja tuh. Kenapa ya pas malam enggak apa-apa tadi pagi apa-apa kok.
0: Iya, jadi harus dibawa happy nih.
2: Itu lah, makanya poliso biar dia besok sampai sampai jam 6.
0: Iya.
2: Sampai buka.
0: Baik.
2: Iya, dan niat dari kemarin kan lupa terus, jadi semalam harus ini, besok harus puasa ini.
0: Baik, Kadeli, kalau begitu lagu pilihan kita Persada Indonesia.
2: Cari ini aja lah ya. Takdir Cinta yang di cover.
0: Nih, kita kalau lagu-lagu cover itu tidak selalu diperkenankan ya. Soalnya kita harus lagu-lagu original.
2: Oke lah, ini aja lah.
0: Iya. Takdir Cinta dari ibu. Kenapa? Takdir Cinta dari siapa penyanyinya? Kalau ada versi
2: ini lah, Nagita sama ini.
0: Oh gitu. Kalau ini sudah ada yang request nih.
2: Oh iya.
0: Kamulah Takdirku.
2: Ini aja lah. Apa dari tapi ini tahun 2000 bisa kan?
0: Tahun 2000 bisa.
2: Ini dari Reza Artamevia lah.
0: Reza Artamevia. Ya, oke, Reza. Oh, yang Cinta Kita itu ya.
2: Okay. Yang cover pun enak juga tuh.
0: Iya.
2: Cowok yang nyanyi itu.
0: Kalau cover bisa lewat YouTube dengerinnya.
2: Iya gitu. Ini apa lah yang ori aja lah.
0: Iya, yang ori dong.
2: Ya.
0: Ini Kadeli kata Pak Demang kakinya nyut-nyut kakinya.
2: Kalau kepalanya nyut-nyut.
0: Iya, kalau Pak Demang kakinya yang nyut-nyut.
2: Kenapa, Pak?
0: Enggak tahu tuh. Jadi
2: enggak jelas barangkali ya.
0: Iya, dia kesandung batu kayaknya. Iya.
2: Sekarang agak sepi ya. Sejak kawan kita ada kena musibah nih agak sepi.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan ya, juga, tetap sabar dan tabah ya untuk Kak Uya ya, Bang Uya kita. Semoga kembali cerah ceria ya.
2: Ya, kita pun ada di posisi itu yang tidak mengenakkan juga.
0: Bener.
2: Ya, tapi sekarang ini pun kalau ingat Bang Adian ya agak sedikit ya, sedih gitu.
0: Iya. Saya juga pernah merasa kehilangan juga.
2: Iya. Enggak apa-apa, aku tidak punya apa-apa aja, Bu. Ya, mudah-mudahan papa tuh sehat. Ya, kirim sedikit aja salam lah ya, Bang
0: Adian. Iya, silakan.
2: Untuk itu kita semoga sehat selalu, keluarga kecil ya, diberikan selalu kebahagiaan, sejahtera lah ya.
0: Iya.
2: Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Baik.
2: Untuk Pak Demang, apa kabar? Waktu sakit-sakit kakinya lah ya. Banyak injak gas itu.
0: Iya, dia gaspol soalnya.
2: Iya. Untuk Bang Uya kita, semoga sehat selalu. Tetap semangat, Bro.
0: Tetap semangat ya.
2: Iya, ada apa Yusuf tadi di Batam. Thank you Yusuf ya. Ada Bu Yeni. Baik. Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Rosi, Bang Udin, Pak Umar yang lagi monitor, selamat siang aja semuanya lah ya.
0: Baik.
2: Yang ada di Palu juga, buat stesen yang untuk papaku yang ada di Manado, semoga sehat selalu, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya.
2: Bulan depan, dia birthday bulan depan, mudah-mudahan bisa sampai lah ya.
0: Iya.
2: Dapat umur panjang orang tua ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya semua lah ya, Mbak Diana.
0: Oke.
2: Yang satu juga semoga sehat.
0: Baik.
2: Kak Rika juga semangat.
0: Lekas sembuh buat Kak Rika ya.
2: Oke. Ya, selalu. Ya oke lah ya,
0: Mbak
2: Diana.
0: Iya.
2: Salam satu untuk semua aja lah ya.
0: Oke deh.
2: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia.
0: Apa kabar Kakak?
3: Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kakak apa kabarnya nih? Lagi ngapain?
3: Lagi santai.
0: Lagi santai. Barusan tadi
3: Alhamdulillah baik.
0: Barusan tadi ada Kak Deli katanya lagi nyut-nyut.
3: Kenapa kakinya tuh?
0: Kalau Pak Demang kakinya nyut-nyut. Kalau Kak Deli kepalanya nyut-nyut. Kalau Kak Uya apa yang nyut-nyut? Hidungnya?
3: Perutnya nih.
0: Oh perutnya.
3: Belum makan.
0: Oh gitu. Sebaiknya jangan sampai telat makan dong, ya.
3: Pak Demang kakinya kepijak itu, sendal Kak Deli itu.
0: Iya, yang sendal model kayu itu kan, ada kan?
3: Terompak.
0: Ah, itu tuh. Oke. Bang Uya, oke.
3: Ya.
0: Sembari, ini lagi istirahat aja di rumah.
3: Iya, ya. Lagi santai.
0: Lagi santai, belum santai. Baik, kalau begitu pilihan kita untuk Indonesia...
3: Lagunya siang-siang gini
0: siang-siang apa ya? Bagusnya sih siang-siang maling seng.
3: Yang enak gitu. Apa
0: yang enak? Banyak yang enak nih. Kalau selera kita beda nih Bang Uya.
3: Ah, masa sih?
0: Iya, beda selera kita kalau soal lagu. Kalau seleranya Bang Uya, seleranya yang gimana?
3: Ya kalau siang gini kan yang agak-agak gimana gitu.
0: Iya, dia sesuaikan aja agak-agak gimananya.
3: Tadi Reza udah.
0: Reza udah. Kemudian
3: nah, dari ini aja lah. Mahalini aja.
0: Mahalini. Enggak Muralini, Mahalini ya.
3: Mahalini apa yang sisa rasa?
0: Sisa rasa. Masih ada. Ada, masih ada sisa.
3: Sikit.
0: Oke, tapi tetap lah ya, sisa itu selalu ada di hati ya.
3: Kalau enggak disisain nanti bahaya.
0: Iya, enggak bisa nambah nanti. Kalau enggak ada sisa. Baik, baik, baik.
3: Oke. Okay. Hadirin buat ini apa? Kru-kru RRI yang kemarin yang datang takziah, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Dukungannya. Iya. Itu kemarin
3: sudah meluangkan waktu.
0: Iya, Ardian ini datang enggak tuh?
3: Enggak tahu tuh.
0: Oh, itulah, heran lah kawan tuh. Kasih nak kayang aja kerjaannya.
3: Katanya dia lagi ini. Lagi apa?
0: Lagi apa tuh?
3: Apa kemarin?
0: Lagi-lagian lah pokoknya ya.
3: Apa sih? Zoom ya?
0: Lagi
3: Zoom.
0: Oh iya, kemarin tuh lagi Zoom ya.
3: Ah, lagi Zoom.
0: Oke.
3: Okay. Tapi ada perwakilan ya kok.
0: Iya, ada yang wakili kan?
3: Iya. Iya. Dari Ucok
0: ya. Dari Ucok ya. Ucok Barat yang datangnya itu ya.
3: Buat teman-teman semuanya, fan-fan semua, iya. Terima kasih sudah doanya.
0: Mm-hmm, baik.
3: Semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya buat semua aja lah.
0: Alright. Ya.
3: Tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Udah itu aja.
0: Itu aja kan?
3: Tiba banyak dimarah.
0: Iya, soalnya nanti kita kan lagu mau diputerin nih kan.
3: Iya, lagunya banyak.
0: Lagunya rame.
3: Oke.
0: Oke, Bang Uya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat Bang Uya saya selalu Bang ya. Tetap tegar, tetap sabar ya. Selalu menjadi a man of the power ya. Oke. Oke, selamat siang buat Mbak Nurul Karangan ya. Selamat siang, saya selalu buat Kak Nurul juga. Semoga penggemarnya, sehat ya, maksudnya begitu ya. Oke, salamnya buat semua tanpa terkecuali. Baik, terima kasih buat Mbak Nurul Karangan ya. Nanti disebutin domisilinya ya Mbak ya. Jadi enak nih di mananya ya. Lanjut ya. Di live chat kita sapa dahulu tadi yang sudah kita sapa. Oke, nanti lagunya ini Menakar ya. Tragedi Seringai Mas. Nanti kita coba ya. Kalau ada lagunya nanti kita putarkan. Dan juga buat Mbak Erna Ina. Waalaikumsalam ya Mbak Erna Ina. Kemudian juga Muhammad ya ini ya. Muhammad Andika. Apa nih, Muhammad Andika lah pokoknya ya. Bang, salam-salam boleh-boleh dong. Salamnya buat orang tua saya yang ada di Sukabernang ya, di Jalan Sukabernang. Dan juga buat istri saya yang belum ada. Maksudnya belum ada istri. Maksudnya buat jodoh yang akan jadi istri saya ya, mudah-mudahan cepat bertemu ya. Akun berdua, Mas Ganteng, request lagu dong, Setia dari Bonar. Setia Bonar maksudnya, Setia Bonar jadi yang berjudul Cinta Terakhir. Kemudian juga Kak Erna ya, Waalaikumsalam Kak Erna. Lagunya dari Fatin Siddiq ya, baik nanti kita usahakan lagunya, nanti kita catat ya. Untuk line telepon kita pending dahulu karena sudah 3 panelpon yang sudah saya terima. Kita dengarkan dahulu ya permintaan lagu tadi dari Kak Al-Zahira ya. Dengan judul Ruang Rindu dari Leto ya, ingat jadi suasana malam ya, karena malam setiap jam 9 malam itu ada Ruang Rindu. Kemudian juga Kamulah Takdirku. Tetaplah bersama kami di Persada Indonesia, 100% Indonesia.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, semoga tadi Anda sudah mendengarkan ya, di nomor berapa untuk menghubungi kami. Dan juga selamat siang, sehat selalu dan tetap semangat buat Mbak Lala ya, Kak Lala Agustin ya. Oke, mungkin siang hari ini sedang beristirahat sejenak ya. Oke, mungkin akan melanjutkan kembali aktivitasnya ya. Sehat selalu juga buat Kak Eldin ya. Dan juga katanya nih sehat selalu buat semua ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung ya, sudah kita buka line telepon. Ya, halo Persada Indonesia, selamat siang. Ya, halo Persada Indonesia, selamat siang.
2: Persada Indonesia, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Mak siapa nih? Mak Rosi ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Oh iya, Kak Berlian. Masya Allah. Apa kabar, Kak Berlian?
2: Kabar baik.
1: Agak-agaknya lagi batuk-batuk nih ya?
2: Iya.
1: Iya lah, memang lagi musim baring-baring. Dia. Lagi baking-baring.
2: Iya, lagi baring, nak tidur.
1: Nak tidur.
2: Dengan musik dulu sambil kan.
1: Oh iyalah pun.
2: Lagunya ada pilihan ke?
1: Ada pilihan dia lagu-lagunya.
2: Apa tu di situ?
1: Di sini ada beberapa lagu pilihan ya. Ada dari Lima Romeo dengan Menunggu Cinta. Kemudian lagu dari Abdul dan The Coffee Theory dengan Tak Pernah Terganti. Kita lagi.
2: Itu aja lah.
1: Tak Pernah Terganti ya.
2: Okay. Tak Pernah Terganti, nak dengar aja.
1: Iyalah tuh.
2: Salam-salamnya buat Bang Uco.
1: Bang Uco.
2: Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Baik.
2: Tadi ada Yusof ya, buat Pak Abdul Yusof, Bang Udin.
1: Baik.
2: Buat Ilek, Mak Dani, Kak Deli, Mak Rosi.
1: Mak Rosi juga.
2: Buat Teh Dinda, Bang Aye, buat Kang Irwan.
1: Kang Irwan juga.
2: Buat Bang Udin. Okay. Buat Kak Karina Kiu-Kiu, Mas Prabu, Pak Kumi, Pak Gapar, Pak Umar. Buat semuanya, perempuan pertama sampai terakhir.
1: Baik.
2: Buat mengucap
1: makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Berlian tadi ya. Selanjutnya Persada Indonesia.
3: Bukan Indonesia, Bang Dian.
1: Baik, wah dari Kijang rupanya. Sehat Bang Ile?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat Bang Ile. Silakan nih Dian. Bang. Ah iya.
3: Ini aku minta lagu-lagu yang untuk orang minta nih, bisa gak?
1: Kenapa?
3: Lagu yang orang tak pernah minta, tak pernah dengar lah.
1: Oh begitu, ya, boleh ya. Dong, boleh.
3: Ini Marian, lagu Mbah Surip.
1: Hah?
3: Lagu yang Mbah Surip.
1: Lagunya Mbah Surip, sebentar kita punya gak? Lagunya Mbah Surip ya, almarhum ya Mbah Surip itu ya.
3: Gak pernah dengar ya, Ri?
1: Pernah kita putar waktu masa-masanya lah ya.
3: Oh dulu kan, tetuknya kan.
1: Iya, apa judulnya tuh Mbah Surip?
3: Tak gendong atau ya, tak gendong sama apa? Tidur ya?
1: Tak gendong ya.
3: Sama dia ada dulu tak gendong atau apa lagi tidur ya?
1: Kita tak gendong nggak ada ya Mbak Surip nih. Apa ya judulnya selain Pak tak gendong tuh ya?
3: Aku lupa lah Mbak Surip tuh.
1: Apa ya tulisannya
3: Mbak? Gendong sama gitu. Gendong.
1: Oke, nanti kalau ada jumpa lagunya di komputer kita ya. Kita cari-cari. Nanti kita carikan deh lagunya ya. Nanti kalau ada kita putarkan.
3: Enggak pernah dengar lagu gitu itu di lagu Odi ini.
1: Iya, itu yang tak gendong ya.
3: Ya, tak gendong satu lagi deh, ada dua lagu
1: tuh. Oh, gitu. Nanti yang penting dari Mbah Surip ya.
3: Nah, itu Mbah Surip lah.
1: Oke, baik.
3: Iya. Oke, salam ya.
1: Salamnya.
3: Salam tuh Mas Rian untuk siang ini. Kesehatan, rezeki. Itu katanya segina udara malunya.
1: Iya.

0: palingnya Erita.
1: Kemudian, oke.
0: Kemudian Berika ada sembuh kayaknya.
1: Belum nih sepertinya nih.
0: Karena buat sama Ricky dia habis tanggal 16 cutinya.
1: Oh iya.
0: Ketemu,
1: oh iya iya iya, sekalian cuti lah, istirahat ya.
0: Satu-satunya ya. Untuk menerima berikan Mas Ricky, mantapnya di sini.
1: Iya.
0: Dan ya Bogor, aman di Bandung, Ayu Menggulu, Yusuf Jambi, Mega Jambi,
1: ya.
0: Labu Nembalai, Mas Kutu Batu, Mas Labu, Mas Kyu.
1: Baik.
0: Apa di Waduh, untuk Baka Kupa Bunda. Sukman, untuk Baka, Walik Nunggu Bulu, Yusuf Lengen Nang Batam.
1: Oke.
0: Okay. Herman, Pak Udi, Pak Gumis, untuk Pak Madi, Penglas, Pak Dhani, Depa, Pak Nasya.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk Dengan Setia, Ratu di Bangka Belitung, ya.
1: Baik.
0: Iya. Mam Lezion, untuk Dora Karas, Ida.
1: Iya.
0: Siapa yang juga WA itu, Ibu Wani sama Bunda Sulami.
1: Baik.
0: Juga Ibu Sinta sama Ibu Erna di 17.
1: Ya.
0: Ibu Deli, Ibu Mak Rosi. Semua yang kemudian dengan satu dan satu ini.
1: Baik.
0: Mungkin beri sehatan dan batin, yeah. Beri umur panjang, umur berkat dan akhirat. Cuma lihat.
1: Iya.
0: Kemudian selamat siang.
1: Ya, selamat siang juga buat Bang Ile ya di Kijang ya. Sebelum kami lanjutkan, kami akan sampaikan dahulu dengan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Sariguna Prima Tirta TBK, Cleo atau Tanobel tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dapat dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Dalam unggahan Instagram resmi _ Tanobel Career pada tahun 2024 di bulan Mei, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui akun resmi tanobel.com/karir dan pada laman tersebut tidak ditemukan informasi rekrutmen yang dibuka untuk saat ini. Kemudian juga beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence. Dalam video aslinya pada kanal YouTube kompas.com, reporter on location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada tahun 2020. Selanjutnya beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dan di dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026 lalu. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel Bloomberg Technos.com berjudul Menkeu, Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi, video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%.
2: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, kita menyampaikan salam dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia. Bang Ardian request lagu dari Arif ya, dengan Belahan Jiwa. Insya Allah nanti Bang Hamzah kita tunaikan ya. Bang Hamzah katanya salam ya. Salam-salam yang sudah dipotokopi Yusuf tadi ya. Dan juga semua fans RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita terima di line telepon selanjutnya. Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia.
1: Iya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuswidia di Pekanbaru ya, Bu ya. Iya, silakan ya, Ibu Yuswi. Hatian. Baik.
3: Lagunya Wali tadi lah.
1: Lagunya dari Wali. Kita cek dahulu ya, Wali. Ya. Oke. Wali ya. Yang mana nih? Ada
3: yang sayang tadi itu.
1: Wali. Kalau mau Wali Band ada nih yang judulnya Yang.
3: Ya itu Yang.
1: Oke, okay, Yang ya. Oke, okay, baik. Ya. Nanti diusahakan lagunya kalau ada waktu ya, kita putarkan
3: buat, ya.
1: Silakan salamnya.
3: Buat semua-semua aja lah Rian ya.
1: Iya. Lanjut.
3: Yang istimewanya buat Ardian yang sedang bertugas ya selalu.
1: Baik, terima kasih.
3: Juga terima kasih Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yuswidia ya, di Pekanbaru tadi ya. Dan silakan ya untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami ya di Oke, sudah tersambung nih di line WhatsApp kita. Persada Indonesia, Marosi. Halo, Persada Indonesia. Oke, kita coba kembali. Halo, Persada Indonesia, Marosi.
4: Halo, Persada Indonesia. Malam. Gak radio dengar, gak HP mah tak dengar.
1: Oke, okay, baik. Fokus ke handphone saja nih, Ibu Marosi ya, biar tidak feedback suaranya tidak double. Marosi, apa kabar?
4: Ayan.
1: Kabarnya bagaimana kabarnya? Halo Marosi, sehat ya? Baik. Marosi, kita mungkin lagunya ini terbatas ya, tapi silakan. Oke, diusahakan nanti kita putarkan kalau memang ada waktu. Ya, memang pengaruh sinyal ya kalau internet kita nih ya. Oke. Kita tunggu biar tersambung kembali dengan Marosi ya. Marosi. Ya, meskipun ya di seputaran kilometer 10 ya. Ini juga tergantung dari operator seluler ya. Oke. Untuk dapat menyiarkan siaran kita, maksudnya dapat mendengarkan siaran kita, atau bisa menghubungi kita melalui jaringan internet ya, seperti Marosi saat ini. Halo Marosi.
4: Halo Adia.
1: Baik.
4: Dengan
1: Diana. Oh itulah, padahal Marosi itu di kilometer 10 nih bukan di daerah pelosok ya.
4: Iya.
1: Oke, betul. Oke. Baik. Silakan.
4: Anu mama minta lagu lah ya, nanti anu lagi hilang lagi nanti.
1: Oke, baik. Nanti kalau memang ada waktu ya Marosi ya, lagunya dari siapa
4: penyanyinya? Iya. Kalau ada waktu, mama minta lagu dari Arda Patah Jadi Dua ya, Yan.
1: Patah Jadi Dua. Baik. Kita catat aja lagunya.
4: Salamnya buat pertama Mbak Ardian, selamat siang, selamat bertugas banyak tadi, mendesak selalu sekeluarga, merasa rezeki banyak umur ya, Yan.
1: Iya.
4: Buat semuanya penipuan pertama sampai tak akhir. Bukan Mak Rosi tak mau nyenggol satu persatu ya. Maklum aja lah ini jaringan dia kadang.
1: Iya Mak Rosi.
4: Nanti satu yang tak disenggol nanti yang lain macam mana Ardian ya. Jadi buat semua aja lah penipuan pertama sampai tak akhir disenggol tanpa terkecuali. Buat Ardian terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut line telepon. Halo Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia, Indonesia adalah kita.
1: Iya, Indonesia adalah kita, boleh-boleh aja sih. 100% Indonesia.
3: Indonesia kan?
1: Hah? Iya, 100% Indonesia.
3: Oh, 100% Indonesia.
1: Iya,
3: Indonesia
1: itu tagline kita.
3: Baik. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ardian Huta Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarina.
3: Iya, apa kabar keluarga?
1: Alhamdulillah, sehat semua kami ini, termasuk juga dengan Kak Sarina ya, dengan Bang Mashurnya.
3: Iya, insyaallah.
1: Baik.
3: Lagu dia bisa dak Yan ya?
1: Iya, kita usahakanlah lagunya nanti ini antrean, antri.
3: Waiting list. Kalau tak bisa tak apalah, Bagindas
1: apa judul dia?
3: Aku suka kamu katanya.
1: Aku suka kamu sebentar. Ada Bagindas sebentar ya judulnya. Oke, okay, sembari saya carikan lagunya.
3: Silakan. Kalau bisa kotak tak apa-apalah Ardian. Salam satu untuk semua aja Ardian.
1: Baik.
3: Buat keluarga Ardian semoga diberi kesehatan selalu ya.
1: Makasih
3: Ardian.
1: Sama-sama. Yo,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat siang jelang sore buat Mbak Kiana ya. Baik. Salam kenal dan selamat bergabung. Dan perlu kami sampaikan ya untuk Anda, Anda boleh merequest lagu-lagu ya. Dan diusahakan lagunya tidak sifatnya adalah lagu-lagu cover ya. Kita selalu menjunjung tinggi lagu-lagu yang memang lagu original ya, sesuai dengan labelnya. Nah, sedangkan untuk lagu-lagu cover Anda bisa mendengarkan melalui channel aplikasi yang lain ya. Di sana banyak tuh lagu-lagu cover gitu ya. Terkecuali memang lagunya ada di playlist kita, nanti kita putarkan ya. Dan juga untuk lagu-lagu belum tentu dapat kami putarkan semuanya secara menyeluruh karena memang waktu kita sangat terbatas ya. Ya hanya kurang lebih ya sekitar 1 jam 30 menit itu yang paling lama ya. Oke, baik. Juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya, kami ucapkan selamat bergabung di siaran kita di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita dengarkan lagu selanjutnya dari Reza, Cinta Kita, dan juga Mahalini, Sisa Rasa.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya baik, selamat siang menjelang sore buat Mbak Martha Yosef Loisa ya. Oke, nanti bisa aja request lagu-lagunya, cuma nanti kita lagunya itu antrean ya, antri ya, menunggu giliran ya. Kalau memang waktu kita cukup, nanti kita putarkan ya. Untuk Anda yang mau saja mau bergabung, silakan di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Baik, untuk Mas Theo juga, Mas Theodorus Yudhistira ya. Oke, selamat siang jelang sore ya. Selamat bergabung ya, baik.

0: Untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung, kami silakan di line telepon 2700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830. Halo Persada Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Dengan Bunda Isal. Bunda Isal di mana Bunda Isal?
1: Di Pasir Pengarangan, Rokan Hulu.
0: Di Rokan Hulu, baik.
1: Ya.
0: Ah, kenapa? Iya, dengan saya Ardian nih, Bunda Isal. Bunda Isal apa kabar?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya, alhamdulillah kalau begitu, Bunda Isal. Bunda Isal mungkin bisa kebagian salam-salam saja karena lagu kita juga terbatas, tapi juga silakan, kami juga tidak menutup kemungkinan dapat lagunya dapat diputar.
1: Oh iya, kalau bisa putarkan aja lah, kalau enggak enak apa-apa.
0: Iya, lagunya dari siapa? Nanti kalau memang ada waktu
1: pilihkan aja lah yang terbaik.
0: Yang gitu. Terbaik, mungkin ada pilihan dari Bunda Isal?
1: Kalau dari saya, ini lagu-lagu lawas bisa?
0: Lagu-lagu Persada, lagu-lagu lawas boleh.
1: Oh, dari Bruri itu Salima lah kalau bisa ya.
0: Iya, kita lihat dahulu ya Brurinya. Kalau memang lagunya itu 90-an, nanti kita putarkan.
1: Iya, iyalah okay. Kalau tidak ada yang lain, cari aja lah yang mana ada aja.
0: Baik, oke.
1: Okay. Lah ya, pendengar ya, silakan. Mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Iya.
1: Untuk penyiarnya juga, semoga sehat selalu. Sukses selalu, bahagia selalu ya.
0: Baik.
1: Dan untuk Adrian juga, semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Baik, terima kasih Bunda Isal. Murah rezeki,
1: berkah umurnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat selalu, selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Oke.
1: Terima kasih Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bunda Isal di Rokan Hulu ya. Baik, dari Anmes, Bang, bukan rumahmu lagi. Nanti kita carikan ya lagunya. Oke, dari Anmes ya. Nah, untuk teman-teman dan juga pendengar yang sedang mendengarkan ya, yang sudah merequest lagu tadi, Setia Bonar, Cinta Terakhir, apakah sedang monitor ya? Buat akun berdua ini ya, apakah sedang monitor? Karena lagunya bakal kita puterin nih. Kita lanjutkan line telepon ya. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Kita coba kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Yan.
0: Waalaikumsalam Bang Herman, apa kabar?
2: Kabar baik, numpang nanya Bang Yan.
0: Apa tuh yang ditanyakan?
2: Masuk kemarin nomor HP Pak Umar.
0: Kenapa?
2: Nomor HP Pak Umar kemarin betul?
0: Belum, saya belum belum ada waktu kesempatan untuk menghubungi.
2: Oh,
0: oh iya, nanti kita cek ya. Nanti kalau memang sesuatu yang salah, nanti kita informasikan ke Bang Herman.
2: Tapi malam itu telepon juga dia masuk.
0: Masuk ya.
2: Nah,
0: oke.
2: Okay.
0: Baik. Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Herman tadi ya. Baik, kalau begitu kita tunaikan saja nih lagu dari Setia Bonar ya. Berjudul Cinta Terakhir dan juga dari Fatin, Aku Memilih Setia.
3: Kamu?
4: Apa?
3: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
4: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
3: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
4: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
3: Oke. Okay.

Baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia, 100% Indonesia, dan yang masih bergabung ya, ada Mbak Titi di Kelong, ada Mbak Marta ya, Mbak Marta Yosef Loisa, dan juga Kak Erna, juga buat Kak Eli dan Ahmad Pato ya, selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Untuk pendengar seperti biasa yang ingin bergabung bersama kami, kami silakan ya di telepon 0771-27100 ya. Terima kasih ya. Nah, termasuk juga warkop Mak Coy ya. Ada warkop Mak Coy. Kemudian juga siapa lagi nih ya? Di WhatsApp kita masih kosong nih pendengar. Yang ingin bergabung bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Tadi yang merequest lagu Tragedi Seringai ya, kita belum ada nih di playlist ya lagunya. Dan kita lanjutkan pendengar untuk menunaikan lagu ya yang sudah di request oleh pendengar kita. Kita lanjutkan lagunya dari Ari Putra ya, dengan Belahan Jiwa.

0: Iya, selamat siang menjelang sore juga buat Pak Saudari Wiranto ya. Oke, saya ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari Pak Saudari Wiranto ya. Baik, untuk Anda yang ingin mengikuti ajang Bintang Radio ya, kita dengarkan ya, apa syarat peserta yang menjadi kategori menjadi peserta Bintang Radio. Kali ini di untuk kategori wanita.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia. Baik, untuk pendengar yang ingin berinteraksi, kami silakan ya di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Dan untuk Anda yang sedang memonitor siaran kami melalui live chat kita ya di kesempatan siang hari ini ya, semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas bagi Anda yang memang sedang melaksanakan aktivitas ya, karena tidak menutup kemungkinan terkadang memang hal-hal yang simple ya atau yang sudah terbiasa ya, terkadang Anda bisa mengerjakannya sembari beraktivitas ya, misalnya memainkan handphone ya, atau scroll-scroll ya di aplikasi yang Anda gunakan saat ini di handphone ya. Terkadang ketika ada waktu luang, ada kesempatan ya, Anda sambil mendengarkan, menonton dan sebagainya ya. Itu menjadi hiburan bagi Anda. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu ya. Oh ya, selamat siang, menjelang sore dan salam kenal buat Mbak Nia Ardila dan juga buat Putra Asa ya. Kita lanjutkan tunaikan permintaan dari tadi siapa tuh ya? Bang Ilek ya tadi ya, dari Mbah mendiangnya Mbah Surip ya. Oke, kita harapkan semua lagu-lagu dapat kita putarkan di Persada Indonesia. Kali ini lagu dari Mbah Surip dengan Tak Gendong.
1: What this is, you walk.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami ya di Persada Indonesia. Ya, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung siaran kita dan oh ya, tadi lagu dari mendiang Mbah Surip ya dengan Tak Gendong ya, katanya Mbak Titi jadi ingat almarhum ayah sering digendong sambil dinyanyiin lagu ini. Jadi pingin digendong. Oh iya kah? Oke deh ya, baik, luar biasa. Oke. Dan pendengar maupun pemirsa, di kesempatan siang hari ini ya, kita sudah berada di penghujung siaran di acara

0: Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
6: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama tepatnya di hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026. Dan untuk hari ini pendengar, kita akan mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan dari Pro 1 Jakarta, di mana nanti kita akan mendengarkan produksi RRI Yogyakarta, RRI Sumenep, RRI Fak-Fak, dan RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Busri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sesederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan, ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
9: Saya April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak, dan juga Kaiman. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Dan untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas pihak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB Terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, ya. Seperti itu ya, Bapak ya. Ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, si Papua Barat ini baru 2025. Ya Alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA-SMK, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA sentanya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan ada SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi D per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
9: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti itu?
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya, terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Yeah. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikan S1 semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ADK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di fak-fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
11: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Asta Cita.
7: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fafa, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
12: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
13: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di betul. Dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
14: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. Ya, SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodane, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum. Bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
13: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
14: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis seni lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
13: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
14: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para seluruh siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
13: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
14: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
13: Seni patung.
14: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
13: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
14: Betul.
13: Ya Pak, seni patung pula
14: ya.
13: Dalam beberapa kurun waktu ini.
14: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK satu sekolah adalah seni rupa. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
13: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
14: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
13: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
12: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kau mendadak puyeng ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, pendengar, kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Kita akan mendengarkan informasi dari RRI.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Padang Prabu.
2: Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah itu ya.
3: Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman.
4: Pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat.

0: Sari berita, kualitas udara di wilayah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sedang. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Pendengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan dari kategori baik menjadi sedang. Kondisi ini dipengaruhi peningkatan konsentrasi aerosol PM2,5 yang diduga terbawa asap dari titik-titik api di sejumlah provinsi tetangga. Elan Sylvia Sari melaporkan.
2: Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Kota Tabang menyebutkan kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan kualitas udara dari kategori baik menjadi sedang. Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang, Sugeng Nugroho, pagi tadi mengatakan penurunan kualitas udara tersebut berdasarkan perakiraan konsentrasi aerosol PM2,5 yang berada pada kisaran 16 hingga 55 nanometer. Menurut Sugeng, kondisi udara berkabut yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat diduga dipengaruhi asap dari titik-titik api di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan. Selain itu, asap dari titik api yang terpantau di Pulau Kalimantan juga berpotensi terbawa hingga wilayah Sumatera. Kondisi tersebut turut memicu kabut dan menurunkan kualitas udara di Sumatera Barat. Sugeng menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan sumber emisi yang signifikan di wilayah Sumatera Barat yang menjadi penyebab kabut asap.
3: Memang menunjukkan penurunan, jadi penurunan itu berarti dari sehat menjadi sedang, tapi belum sampai ke tidak sehat. Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah itu ya. Yang paling banyak itu dari di Kalimantan. Secara alamiah sebenarnya Sumatera Barat tidak mempunyai sumber emisi untuk kabut asap. Biasanya memang itu berasal dari tetangga-tetangga provinsi Sumatera Barat.
2: Melihat kondisi tersebut, Sugeng mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan kabut asap serta memakai pelindung mata saat berkendara. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Pendengar, ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Berikut laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi menjangkau wilayah Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Aksi penanaman pohon, pengibaran sang saka merah putih di tepi sungai hingga penyaluran bansos yang digelar Polda Riau bersama Polres Kuansing menjadi bukti nyata hadirnya Polri untuk memperkuat kebersamaan warga di momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Pol Sahrial M. Syahid. Ia menyampaikan ekspedisi Merah Putih Presisi bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat agar warga menghormati jasa pejuang kemerdekaan.
5: Memberikan energi positif kepada masyarakat dalam menyongsong merawat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Kuantan Singgingi, khususnya aliran sungai dan wilayah sekitar Kecamatan Cerenti, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga memerlukan tantangan yang dapat menuntut kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, bentuk pencemaran dan kerusakan alam tentunya kita berharap untuk menjaga kelestarian berkelanjutan.
4: Di sisi lain, kedatangan tim ekspedisi Merah Putih mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cerenti. Dalam kesempatan tersebut, Kades menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari ancaman abrasi Sungai Kuantan hingga tantangan era digital terhadap karakter dan nilai-nilai generasi muda.
6: terjadi ancam alam, abrasi sungai, tebing sungai Kuantan, dan rawan terhutlah di musim kemarau. Di sisi lain, di saat era digital saat ini, anak-anak sekolah dan pemuda desa Kebumi Timur mendapat ancaman terhadap nilai moral.
4: Dir Samapta Polda Riau berharap kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik masuk dalam 8 kandidat komandan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Selengkapnya disampaikan Sali Della Putri dari RRI Padang.
7: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Statusnya masih sebagai calon komandan upacara dan belum ditetapkan sebagai petugas utama. Terdapat 7 calon lainnya yang berasal dari TNI dan Polri. Masing-masing 2 perwira dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Reza menjelaskan seluruh calon telah mengikuti pemusatan latihan sejak 27 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Reza menyampaikan 8 calon tersebut nantinya akan diseleksi untuk menentukan komandan upacara utama dan cadangan, sekaligus petugas dalam rangkaian ziarah nasional serta renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
8: Seluruh masyarakat Sumatera Barat mohon doanya, khususnya ya kepada keluarga saya, orang tua saya, istri dan anak-anak saya, pimpinan saya, Pak Kapolda, Wakapolda, seluruh pejabat utama dan anggota Polda Sumatera Barat, dan pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat.
7: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik menyampaikan rasa syukur dan bangga mendapat kesempatan mengikuti seleksi tersebut karena menjadi kehormatan bagi keluarga dan institusi Polri, khususnya Polda Sumatera Barat. Ia berharap dapat dipercaya sebagai petugas utama dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sekaligus membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Salidala Putri melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026. Dari RRI Ranai, Analia Widi menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda, mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Pihaknya juga memastikan seluruh persiapan ditargetkan rampung sebelum puncak pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.
10: Calon paskibraka sampai saat ini mereka sudah siap. Alhamdulillah sampai hari ini juga mereka selalu kompak, selalu diberi. Alhamdulillah sampai hari ini mereka masih sehat, tidak ada kendala apapun. Kita doakan sampai hari H mereka siap lah untuk mengibarkan bendera merah putih di daerah berbatas.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mengingatkan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Natuna agar menjaga kondisi fisik dan memanfaatkan waktu persiapan dengan sebaik-baiknya menjelang pengukuhan dan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
11: Jaga fisik, waktu istirahat, jangan main handphone. Nanti kalau banyak gak istirahatnya, pas hari hanya berubah.
9: Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah Kabupaten Natuna terus mengintensifkan koordinasi antar instansi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung dengan hikmat. Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, gerak jalan OPD Merdeka Style dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Agam sukses digelar. Seperti disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
12: Menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Agam dimeriahkan melalui gerakan Gerak Jalan OPD Merdeka Style yang mengedepankan kreativitas dan kebersamaan. Ajang olahraga dan keakraban itu diikuti oleh 130 kelompok peserta yang masing-masing terdiri dari sekitar 10 orang dari berbagai instansi Kabupaten Agam. Berbeda dari perlombaan serupa, para peserta tidak diwajibkan mengenakan seragam formal guna memberikan ruang ekspresi kekompakan serta kesehatan bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam yang juga selaku Ketua Pelaksana Handrea Asmi menjelaskan bahwa konsep tanpa seragam diterapkan untuk menegaskan esensi kolaborasi antar aparatur. Panitia pelaksana juga mencatat bahwa keterlibatan aktif para kepala OPD bersama jajaran staf menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian kegiatan itu.
13: Berjumlah 130 kelompok. Satu kelompok terdiri dari beberapa orang. Tapi yang menariknya hari ini adalah kita tidak lagi melihat kawan-kawan kelompok berpakaian seragam.
12: Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Muhammad Lutfi menilai konsep unik ini sangat selaras dengan semangat kemerdekaan yang menuntut peningkatan inovasi pembangunan. Perbedaan dan keberagaman penampilan seluruh peserta justru menjadi kekuatan untuk menyatukan langkah menuju tujuan yang sama.
14: Tema dalam gerak jalan ini tunjukkan semangat, kreativitas dan kebersamaan untuk Indonesia. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia dalam usia 81 tahun ini kita perlu lebih meningkatkan kreativitas kita dalam rangka pembangunan.
12: Kegembiraan serta kekompakan yang terjalin selama kegiatan diharapkan dapat terus membakar semangat pelayanan publik di seluruh unit kerja Kabupaten Agam melalui HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Pekanbaru. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9, Maharani mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Femi Astiovani melaporkan.
15: Dalam upaya mencapai eliminasi tuberkulosis atau TBC tahun 2030, pemerintah baik pusat maupun daerah terus aktif melakukan pencarian atau pendataan terhadap masyarakat yang terkena penyakit TBC. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, pihaknya terus memperkuat penanganan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan layanan kesehatan dan screening aktif. Markarius Anwar menjelaskan saat ini Pekanbaru memiliki 30 rumah sakit, terdiri dari 6 rumah sakit pemerintah dan 24 rumah sakit swasta yang menyediakan layanan TBC. Dan pemerintah kota juga memiliki alat pemeriksaan molekular TCM di Rumah Sakit Madani serta portable X-ray untuk mendukung deteksi kasus.
16: Pekanbaru ini keberhasilan penemuan kasus tahun 2025 kita 5.505 kasus atau 113% dari target yang sudah ditentukan. Kemudian penemuan kasus TB sampai dengan Juni 2026 ini, Pak, itu sudah 2.819 dari target 5.280, Pak. Kematian akibat TB tahun 2025 itu 6.7% kurang 220 jiwa dan sampai dengan Juni ini kalau tahun 2026 66 jiwa atau 5% dari total pasien yang ditemukan.
15: Sementara anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau 1 yang saat ini duduk di Komisi 9 Maharani menilai TBC masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan nasional. Maharani mendorong penguatan penemuan kasus termasuk mengoptimalkan penggunaan portable X-ray untuk screening aktif di kawasan padat penduduk, wilayah industri, lembaga pemasyarakatan hingga daerah terpencil.
17: Daerah kita masih kasus TB-nya masih tertinggi. Oleh karena itu, eliminasi kasus TB 2030 ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga agenda pembangunan nasional.
15: Maharani mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru serta pemerintah kabupaten kota lainnya yang cepat melakukan penanganan TBC dalam rangka mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 nanti. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan segera menemukan solusi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi pelanggan sistem penyediaan air minum atau SPAM IKK Seri Kuala Lobam. Berikut laporan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
18: Krisis air bersih mengancam ribuan warga pelanggan sistem penyediaan air minum SPAM IKK Srikola Lobam. Kondisi tersebut terjadi setelah waduk yang menjadi sumber utama pengolahan air bersih mengalami kekeringan ekstrim. Waduk tersebut saat ini kehilangan daerah aliran sungai Das dan praktis hanya mengandalkan air hujan. Bahkan meski curah hujan tinggi, debit air yang masuk ke waduk belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Diperparah lagi, belakang ini curah hujan mulai berkurang di wilayah Pulau Bintan, dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum segera mencari solusi untuk menangani persoalan tersebut.
19: Waduk SKK Srikola Lobam itu waduk besar, tapi ternyata karena sumber airnya, dasnya itu nggak ada lagi, dia hanya tanda hujan, sampai dengan kemarin hujan lebat itu pun masih kering. Kebutuhan masyarakat di SKF sekitar 2.000-an lebih pelanggan air untuk spam IKK Srikola Lobam itu tidak terpenuhi gitu. Satu hari hanya itu 2 jam. Nah, kita sedang coba mendorong supaya nanti dari PU bisa mencarikan solusinya kan, karena ada waduk lagi di sebelahnya harus diinterkoneksikan kan.
18: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, menambahkan dampak dari krisis kebutuhan air bersih, sekitar 2.000 pelanggan aktif belum dapat terpenuhi secara maksimal. Distribusi air ke rumah-rumah warga terpaksa dilakukan secara bergilir dengan durasi aliran yang hanya beberapa jam. Namun demikian, upaya pemenuhan kebutuhan air membutuhkan kajian teknis yang matang. Mulai dari kualitas air, kelayakan sistem interkoneksi, serta potensi dampak lingkungan juga perlu diperhitungkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bersama dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia secara resmi telah menandatangani perjanjian kerjasama tiket elektronik penyeberangan Roro. Kedua pihak telah sepakat akan memulai persiapan fisik di pelabuhan setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
20: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan resmi menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI terkait penerapan sistem tiket elektronik atau e-ticketing di lintasan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam merealisasikan sistem e-ticketing yang telah direncanakan sejak Desember 2020. Menurutnya, penerapan sistem tersebut juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor penyeberangan.
21: Administrasi untuk penerapan e-ticketing yang ada di Kabupaten Bengkalis untuk di Roro di Sungai Selari. Jadi kita sudah melalui beberapa tahapan mulai dari Desember 2025. Jadi ini adalah bukti konsistensi dan komitmen Bupati terhadap pelayanan publik di Roro Air Putih kita di Kabupaten Bengkalis.
20: Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah lanjutan dari penerapan sistem tiket elektronik yang sebelumnya telah melalui tahap uji coba, khususnya pada momentum arus penyeberangan Idul Fitri. CEO PT GBSI Firdaus mengatakan komunikasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terkait penerapan sistem e-ticketing tersebut telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
22: Lebih lanjut untuk teknisnya ya, bahwa kapan kita bisa melakukan pelaksanaan. Kalau bisa dari Dishub itu maunya pada saat hari ulang tahun perhubungan, ya 17 September ya, semua kembali kepada Dishub.
20: Menurutnya setelah PKS ditandatangani, pihaknya siap menjalankan sistem e-ticketing di dua pelabuhan tersebut. Untuk waktu pelaksanaan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Minangkabau, merilis perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk tanggal 13 Agustus 2026. Secara umum, masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski potensi hujan berskala ringan mulai muncul di beberapa daerah pesisir. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Suli Syawati menurunkan laporannya.
23: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Minangkabau merilis perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 13 Agustus 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca dan peningkatan intensitas hujan di sejumlah kabupaten dan kota. Perakiran BMKG Minangkabau, Edo Latama Febrinal, memaparkan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, meski potensi hujan berskala ringan mulai muncul di beberapa daerah pesisir.
2: tanggal 13 Agustus 2026, cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya adalah berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kota Padang, Sawalunto, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada malam hari juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Sawalunto, Kota Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk ini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya.
23: BMKG Minangkabau mencatat rata-rata suhu udara di Sumatera Barat berada pada kisaran 17 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 98%. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dihimbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca resmi secara berkala melalui media sosial info BMKG. Nur Afni Susilawati melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyang-Nyang Haris Pratamura, menerima penghargaan Bintan Legion Veteran Republik Indonesia. Rizvan Badrian melaporkan.
3: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyang-Nyang Haris Pratamura menerima penghargaan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia pada Hari Veteran Nasional tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP Legion Veteran RI, Laksda Purnawirawan Joko Sumaryono mengatakan, Bintang LVRI bukan sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan, melainkan mengandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral dari keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang memiliki kepedulian, serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
5: Bintang LVRI bukanlah sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan, yang terkandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral bagi keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang juga memiliki kepedulian serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
3: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyang-Nyang Haris Pratamura mengapresiasi Legion Veteran RI atas penganugerahan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia yang disematkan kepadanya. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya kehormatan pribadi, melainkan sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan.
6: Saya mewaknai penghargaan ini sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan, patriotisme, pengabdian, dan cinta kesatuan Republik Indonesia.
3: Nyang-Nyang mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta meneguhkan komitmen menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, keluarga besar RRI Bengkalis turut berduka atas berpulangnya Dr. Andes Yuhelmi, Ketua FPK dan PWRI, serta mantan pejabat Bengkalis yang aktif mengisi dialog RRI sebagai narasumber. Selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
24: Keluarga besar Radio Republik Indonesia atau RRI Bengkalis menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Bengkalis, Dr. Andus Yuhelmi. Almarhum dikenal sebagai salah satu narasumber yang aktif mengisi berbagai dialog di RRI Bengkalis. Koordinator RRI Bengkalis, Srimawarti, mengatakan Yuhelmi merupakan sosok yang aktif dan selalu bersedia hadir dalam berbagai program dialog, khususnya berkaitan dengan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kehadiran almarhum dinilai turut memberikan warna dalam berbagai dialog yang disiarkan di RRI Bengkalis. Menurut Sri, sebelum berpulang, Yuelmi masih sempat menjadi narasumber dalam dialog pagi Negeri Junjungan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan mengangkat tema Merawat Persatuan, Warisan Terbesar Kemerdekaan Indonesia dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Kami dari keluarga besar RRI Bengkalis mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Yuelmi, salah satu bisa dibilang tokoh masyarakat juga yang peduli atau yang sering juga menjadi narasumber di sini, kadang memberikan ide-ide, gagasan, masukan dan sebagainya terhadap perkembangan RRI. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dan semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
24: Keluarga besar RRI Bengkalis mendoakan agar seluruh amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala serta mendapat tempat terbaik di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Dr. Andus Yuelmi. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan bersama RRI Bengkalis. Reporter Morfiza melaporkan.
0: Pendengar, Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Seperti dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
7: Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Meski menghadapi kendala jarak dan transportasi, 5 peserta asal Pulau Laut tetap menunjukkan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta. Salah satunya Ahmadinejad, peserta asal Kecamatan Pulau Laut yang mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian persiapan hingga terpilih menjadi bagian dari kontingen Natuna.
8: Ya, ini kali pertama kali saya ikut Jamnas. Paling kendalanya paling transportasi, Kak. Ya, cukup lumayan jauh dari Pulau Laut ke Ranai. Semoga kegiatannya berjalan lancar, baik, dan bisa pulang dengan selamat.
7: Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, Eri Mudin, mengatakan jarak dan tantangan transportasi tidak menyurutkan semangat peserta dari Pulau Laut untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam pemerataan pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka.
8: Diharap kita kepada adik-adik ini yang pertama adalah motivasi mereka untuk terus berkegiatan dalam kegiatan pramuka karena memupuk kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk menjadi pemimpin dan juga banyak kemampuan-kemampuan yang dilatih dalam kegiatan pramuka ini.
7: Keikutsertaan 5 peserta asal Kecamatan Pulau Laut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda di wilayah kepulauan untuk terus aktif dalam kegiatan kepramukaan. Jambore Nasional juga menjadi kesempatan bagi peserta membawa semangat Kabupaten Natuna sekaligus memperkuat persaudaraan dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan Sardi Berita Korwil hari ini. Pendengar, kualitas udara di wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sedang. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri, pamit undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa esok hari. Kita sudah terhubung dengan Hayu. Assalamualaikum, selamat sore Hayu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Rima.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Iya, setiap hari kita merasakan panas ya. Apakah esok ada ciri hujan kemungkinan atau gimana? Silakan Hayu.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan, dan pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 53 hingga 94%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang relatif kering serta kuatnya tiupan angin. Kemudian kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan karena areanya mudah terbakar. Kemudian juga untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat kondisi cuaca terasa panas dan kering. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, Hayu, untuk kemungkinan akan turun hujan, masih berapa lama lagi?
1: Oke, jadi kalau dari data terkini untuk potensi hujan itu diperkirakan mulai terjadi peningkatan itu pada tanggal 15, 16, 17 Agustus. Dan untuk waktunya biasanya terjadi di sekitar siang hari dan umumnya sifatnya lokal dan berlangsung singkat begitu, Kak.
0: Berarti dalam waktu dekat ini akan ada hujan juga berarti ya?
1: Iya, betul, beberapa hari ke depan.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Mas Hayu untuk sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu tadi ya, dari BMKG Tanjung Pinang. Nah, untuk esok hari itu cerah berawan sampai malam ya, dari pagi, siang, sore, malam, dini hari, informasinya cerah berawan. Tapi kita juga bersyukur ya, ada perkiraan juga bahwa tanggal 15, 16 hingga 17 Agustus itu ada kemungkinan akan turun hujan ya di Kota Tanjung Pinang dan Bintan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas ya, yang sudah bisa pulang atau sudah bisa istirahat ya, selamat istirahat. Yang saat ini sedang di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Mendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dokumenter Potensi Kebun Anggur Bangkitkan Agrowisata Bintan.
2: Sebagai wilayah pariwisata, Kabupaten Bintan banyak menarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Wilayah ini menawarkan pariwisata alam yang sangat menarik dan membuat wisatawan terkesan dan ingin terus datang. Namun tak hanya menawarkan wisata alam, wilayah ini juga menawarkan pariwisata berbasis pertanian. Meski secara umum tanah di Bintan sebagian mengandung mineral boksit yang tidak cocok untuk pertanian. Namun di tangan dingin seorang warga Bintan bernama Cory Jayadi atau yang akrab disapa Adi, berhasil menanam dan mengembangkan agrowisata berupa kebun anggur sejak tahun 2025 lalu, diberi nama Bintan Farmland di Jalan Perintis, Kampung Kebun 5, Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Teluk Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
3: Pertama kali ya dari Adik ya, Adik jadi ingin buat kebun anggur itu karena lihat komoditi pasar. Satu, di sini mungkin anggur itu lebih cepat, lebih bisa diatur musim. Maksudnya musimnya mau kapan kita berbuah, itu kedua. Ketiga, mungkin harganya juga lebih di atas buah rata-rata lah. Ya, jumlah juga banyak.
4: Sejak kapan ini, Bang?
3: Sejak tahun lalu.
4: Tahun lalu?
3: 2005. 2005 bulan September. 2025 ya bulan September.
4: Untuk perkembangan kebun anggurnya dari awal hingga sekarang ini seperti apa nih, Bang?
3: Untuk sekarang ini masih pembuahan pertama. Cuman hampir 60-70% lah sudah mulai berbuah.
4: Bang, menurut Abang sih faktor apa sih yang membuat wilayah di sini ini cocok untuk budidaya anggur nih, Bang?
3: Kalau untuk cocok dari struktur tanah kita sekolah, tapi kalau iklim mendukung, iklimnya panas, tropis, jadi buah anggur itu butuh panas.
2: Dikatakan Adi ada 5 varietas anggur yang ditanam di greenhouse miliknya. Varietas tersebut dipilih karena memang sudah terbukti dan cocok untuk ditanam di kontur tanah di wilayah Bintan. Meski harus dilakukan beberapa rekayasa agar tanah tersebut cocok ditanami pohon anggur. Pohon anggur yang dirawat dan diteliti oleh Adi kini sedang berbuah untuk pertama kalinya. Hal ini menarik pengunjung untuk datang, melihat, dan memetik buah anggur. Adi pun tidak mematok harga berdasarkan varietas. Bagi masyarakat yang datang ke kebunnya, dapat makan sepuasnya dan gratis di dalam kebun. Namun ketika dibawa pulang, harus membayar sesuai timbangan yang ada.
5: Sekarang ini aku masih buka untuk umum. Jadi kalau buat kualitas aku nggak mementingkan. Maksud gini loh, kalau buat untuk rasa, semua berdasarkan varietas kan, tapi kalau buat kualitas mungkin bisa aku pilih kualitas, tapi aku nggak buka untuk memilih kualitas, semua saya hargainnya sama untuk umum lah.
2: Menurut Adi, antusiasme masyarakat yang datang ke kebun cukup ramai. Tidak hanya di wilayah Bintan, akan tetapi juga dari Tanjung Pinang dan wilayah lainnya yang mengetahui tentang kebun anggurnya. Mereka terlihat bersemangat untuk memetik anggur, meskipun ada beberapa anggur yang belum sepenuhnya matang. Menurut mereka, pengalaman di kebun anggur merupakan hal yang sangat berharga dan jarang ditemukan karena selama ini anggur didatangkan dari daerah luar Bintan. Pengunjung berfoto di kebun dan mengunggahnya di media sosial milik mereka. Ini juga merupakan salah satu promosi bagi Adi. Bahkan banyak pengunjung yang berharap pihaknya menyediakan berbagai varietas anggur lainnya dan menambah luasan kebun anggur.
5: Sini, Bang. Iya, kalau masyarakat lumayan lah, udah ramai, maksudnya responnya baik untuk perkembangan kebun di sini, termasuk wisata peti buah, anggur. Mereka itu banyak meminta, bang kalau bisa tanam yang lain lagi, sedangkan kita balik lagi nih, kita butuh apa? Support kan, butuh support sama tenaga. Di sini kan kalau kita ibaratnya support sendiri aja, nggak bisa berkembang secara cepat.
2: Adi berharap kedepannya lebih banyak masyarakat yang membudidayakan anggur di Bintan. Hal tersebut tentunya tidak hanya menghijaukan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan menambah pengetahuan masyarakat terkait anggur yang selama ini merupakan komoditas yang jarang ditanam di Bintan. Dirinya siap memberikan pengetahuan dan bekerja sama bagi siapa saja yang ingin membudidayakan
6: anggur.
2: Bukan
6: nanti kedepannya gini loh. Kalau semakin banyak peminat, aku juga ingin supaya desa di sini bisa membudidaya juga buah anggur itu seperti apa. Atau jenis lainnya. Kan jenis anggur ini banyak. Bukan hanya yang ada di kebun ini aja. Nah, nanti akan kita kembangkan varietas-varietas.
7: Berdasarkan masyarakat.
6: Iya. Dan tujuannya apa? Biar orang ini bisa cicipin langsung. Oh, rasanya ini bedanya. Ini ada, ini buahnya beda dari yang lain. Ini rasanya ini beda. Gitu. Dengan ukuran, manisnya, kadar manisnya berapa, dan ada biji dan non-biji, ada yang bentuknya panjang, ada yang pendek, bulat.
8: Kalau untuk membuat varietas sendiri, kalau menurut saya, itu nanti kan pengembangan berikutnya, yang jangka panjang. Kami, ibaratnya kayak ini aja, itu dibilang gampang tidak, karena apa, butuh ketelatenan, harus rutin terus dikontrol kayak gitu. Tapi kalau untuk pengembang varietas kemungkinan ada nanti kedepannya. Untuk varietas sendiri khususnya sekarang, oh ini terbitan dari Bintan buahnya kayak gitu.
2: Camat Sri Kuala Lobam, Nona Yani M. Abbas Manupasa mengatakan kebun anggur Bintan Farmland memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber daya daerah dan juga sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Apalagi kebun ini terletak di tepi jalan yang cukup strategis. Menurutnya, lahan di wilayah Sri Kuala Lobam cukup besar untuk pertanian karena memiliki area yang luas. Pihak kecamatan akan terus berupaya membantu pengembangan kebun anggur tersebut yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi terutama bagi masyarakat di sekitar kebun dan Sri Kuala Lobam secara keseluruhannya.
9: Kita dari kecamatan akan terus mendampingi dan terus memotivasi petani-petani kita, terutama petani anggur ini, dan kita juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait, dan hal ini mungkin Dinas Pertanian dan penyuluh-penyuluh pertanian, agar mungkin terus bisa memberikan motivasi, memberikan pelatihan, memberikan masukan-masukan tentang bagaimana cara budidaya yang tepat dan cara pengelolaan bisnis anggur ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mungkin juga bukan hanya tentang buah anggurnya saja, mungkin dari turunan-turunan juga yang bisa dihasilkan dari buah anggur itu. Pertama kemarin itu dari petani anggurnya sendiri bisa disampaikan bahwa dari tunasnya daun anggur itu bisa dijadikan konsumsi. Dan mungkin ada turunan-turunan lain, mungkin bisa jus anggur, bisa kismis dan sebagainya yang bisa dikembangkan. Untuk itu kita terus berkoordinasi dengan OPD terkait agar potensi pengembangan lahan pertanian anggur ini bisa terus kita pacu lebih maju lagi dan lebih baik ke depan.
2: Nona Yani berharap kebun anggur Bintan Farmland dapat terus maju dan berkembang untuk mengedukasi masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Bintan Farmland juga dapat menambah varietas-varietas anggur lainnya. Dirinya menginginkan agar kesuksesan Bintan Farmland dapat memotivasi masyarakat, terutama generasi milenial untuk bertani.
9: Karena ini juga kebun anggur ini merupakan kebun yang baru ya di Kecamatan Sri Kuala Lobam, dan hari ini petani anggur kita itu berhasil mewujudkan bahwa anggur ini bisa tumbuh di wilayah kita. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini juga merupakan motivasi ke depannya bagi petani-petani kita, terutama petani-petani yang maju, yang mandiri, yang milenial ya, terutama karena ini juga dikembangkan oleh petani yang milenial, supaya ini menjadi pemicu, menjadi semangat untuk bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan pertanian seperti ini. Mungkin tidak hanya di anggur, tetapi mungkin bisa komoditas-komoditas pertanian yang lainnya. Mungkin saat ini yang kita bisa kembangkan mungkin ada pepaya California, mungkin terus juga jagung dan sebagainya yang bisa dikelola secara modern, mungkin seperti itu. Dan jadi ini ke apa petani ini, petani anggur ini, kita bisa harapkan menjadi contoh dan volunteer lah untuk petani-petani muda kedepannya bisa lebih mengembangkan komunitas serupa.
10: Salah seorang masyarakat Jenderas Karloan atau yang akrab disapa Aan menyambut baik dengan adanya kebun anggur Bintan Farmland. Adanya kebun anggur membuat dirinya jadi tahu dan memiliki pengalaman baru memetik anggur dan memakan anggur dari pohonnya langsung yang selama ini memakan buah anggur yang sudah dipetik dan dikemas.
11: Pertama ya masyarakat jadi tahu nih pohon anggur seperti apa, petik buah anggur seperti apa, rasanya seperti apa. Karena selama ini kita kan beli di toko tuh, kita nggak tahu seperti apa perjalanannya, lamanya, kebunnya seperti apa, kita nggak tahu. Jadi masyarakat ya, bisa tahu, bisa teredukasi juga. Kalau lihat seperti ini, ada keinginan lah, keinginan ke 1-2 batang coba tes di rumah kan. Jadi seru juga lihat buah anggur itu tumbuh mungkin di teras, kita petik gitu. Ya rasanya juga ya ada sensasinya lah, beda lah dengan kalau kita beli kan.
10: Menurut Aan, potensi budidaya anggur di Bintan cukup besar karena peminatnya yang banyak dan petani budidaya yang masih sedikit. Sehingga perkembangan budidaya anggur di Bintan menjadi sangat potensial untuk terus dikembangkan.
12: Dengan adanya ini menjadi contoh bahwa pertanian juga bisa jadi peluang usaha. Tidak hanya anggur mungkin ya, tapi mungkin tanaman-tanaman yang lain yang dibutuhkan di Bintan. Karena selama ini Bintan memang bukan daerah penghasil. Kita butuh dari luar semua pasokan jenis makanan, barang dan lainnya gitu. Jadi kalau seperti ini kan masyarakat terpacu lah, itu mungkin termotivasi untuk berbuat hal serupa. Ini juga karena kita kan di Bintan ini walaupun wilayahnya luas, kebunnya banyak, tapi wisata agro tuh saya lihat tidak begitu banyak. Adalah beberapa titik. Nah, anggur nih menjadi daya tarik juga. Banyak wisatawan wisatawan lokal yang datang untuk melihat seperti apa sih pohon anggur, memetiknya, rasanya.
10: Kebun anggur Bintan Farmland memiliki potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan. Dengan pengembangan yang baik, Bintan Farmland dapat menjadi potensi daerah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

0: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI. Dalam video aslinya pada kanal YouTube Kompas.com Reporter on Location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 dan harus diisolasi pada 2020. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Sariguna Prima Tirta TBK. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dapat dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Dalam unggahan Instagram resmi @tanobelkarir pada tahun Mei 2024, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui akun resmi tanobel.com/karir dan pada laman tersebut tidak ditemukan informasi rekrutmen yang dibuka untuk saat ini. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan pada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubungnya. Unggahan tersebut beredar pada 31 Juli 2026. Faktanya pendengar, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel Bloomberg yang berjudul Menteri Keuangan Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel tersebut, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atas fisik atau phishing video tersebut buatan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas mencapai 99%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Tradisi mandi sapar kembali digelar di halaman replika Istana Damnah Daeklingga. Kegiatan itu menjadi momentum masyarakat merawat warisan budaya. Kepala KUA Kecamatan Lingga, Muhammad Amin, mengatakan tradisi yang digagas pemerintah Kecamatan Lingga bersama LAM Kecamatan Lingga itu berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan. Di Daik, mandi sapar itu dikenal sebagai tradisi yang berkaitan dengan doa, memohon keselamatan dan perlindungan dari berbagai mara bahaya. Tradisi ini disebut telah berkembang sejak masa Kesultanan Riau Lingga. Seiring perubahan zaman, tradisi tersebut terus dirawat dengan pemaknaan yang tetap berakar pada nilai lama, yakni mandi sapar menjadi momentum untuk mengingat keterbatasan manusia. Prosesi mandi juga dimaknai secara simbolis sebagai momentum membersihkan diri, memperbanyak doa, dan memohon ampun. Tradisi ini sekaligus juga menjadi ruang bagi masyarakat melakukan refleksi untuk memperbaiki kehidupan.

Ya, selamat sore untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Ibu Sinta di Jalan Dawah, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat sore ya buat Ibu Sinta. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan pembekalan kepada 56 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka 2026 dengan tema Pancasila, Ideologi Bangsa Indonesia. Pembekalan tersebut dilakukan di Hotel Alcer Tanjung Pinang. Dan Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan, pendengar, para calon Paskibraka itu tidak dipilih hanya karena memiliki kemampuan baris berbaris dan menjalankan tugas upacara. Mereka dipilih karena memiliki kemampuan kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian ketahanan mental, serta semangat kebangsaan. Dan Lis juga menegaskan, ketika berdiri di hadapan Sang Merah Putih, para Paskibraka tidak hanya membawa nama pribadi, mereka juga membawa nama orang tua, keluarga, sekolah, kota, kemudian membawa nama Kota Tanjung Pinang hingga Provinsi Kepulauan Riau. Dan Wali Kota juga meminta agar para calon Paskibraka tidak menganggap tugas tersebut sebagai kegiatan seremonial atau agenda tahunan semata. Status sebagai Paskibraka menurutnya merupakan kehormatan sekaligus juga kepercayaan yang harus dijaga melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lagu berikut ini mendengar, lagunya Ayu Sinta, judulnya Sehabis Hujan ya. Ya, semoga saja nanti akan turun hujan ya. Itu diperkirakan oleh BMKG pada tanggal 15, 16, 17 ya.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik tips menghadapi kegalauan dan kesedihan, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3 dibacakan oleh Larry Francisca. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti punya masalah. Ada yang mengalami kekhawatiran, kegalauan, kegundahan, bahkan kesedihan. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata dan mengomentari terkait dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, ya Allah, hilangkan

dengan sesuatu yang telah berlalu, masa lalu. Kemudian hami berkaitan dengan sesuatu yang dikhawatirkan, yang akan terjadi di masa depan. Ghami berkaitan dengan sesuatu yang sedang dialami masa sekarang, saat ini. Sebagai contoh, yang pertama huzni. Ada seseorang yang kemudian teringat dengan masa lalunya, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, oleh pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, atau ditinggalkan oleh anak-anak tercinta, terkasih, yang tersayang. Kemudian mungkin dia sedih dengan pernah diperlakukan secara zolim, dia pernah dizolimi, dia pernah disakiti, dia pernah dihina. Kemudian dia menyesal dulu lalai dalam beribadah, sudah terlambat untuk berubah dan sebagainya. Intinya hatinya tertarik melihat dan memikirkan yang ke belakang, terjebak dalam seandainya dulu, seandainya dulu. Yang kedua, hammi, merasa khawatir terhadap masa depan. Contoh, orang tua atau seorang ayah gelisah memikirkan biaya pendidikan anaknya ke depan. Kemudian bagaimana nanti masa depan anak-anaknya, bagaimana masa depan rumah tangganya, bagaimana pekerjaannya, masa depannya, pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya. Atau kemudian seorang pemuda cemas apakah dia mendapatkan calon, mendapatkan jodoh, kemudian nanti bagaimana masa depannya. Hatinya sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana nanti, bagaimana nanti. Kemudian ghom, merasa gelisah terhadap kondisi saat ini. Dia merasa terhimpit hutang, kebutuhan banyak, pemasukan terbatas. Dalam rumah tangga dia punya masalah, konflik, komunikasi buntu, emosi tinggi. Di tempat pekerjaan mengalami tekanan. Atau kemudian dia masalah kesehatan, diuji sakit bertahun-tahun tak kunjung sembuh, sudah berobat ke berbagai rumah sakit dalam bahkan luar negeri. Intinya dia berpikir, bagaimana kondisi saat ini? Dia memikirkan saat ini dengan tidak tenang, jiwa yang tidak stabil. Dia berpikir bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya setelah kita memahami tiga perbedaan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, yaitu husni memikirkan masa lalu, hammi memikirkan masa depan, dan ghammi memikirkan masalah saat ini, maka Al-Qur'anul Karim telah memberikan satu contoh nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat setiap masalah hambanya, baik itu husni, hammi, ghammi, semuanya akan Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap problematika kehidupannya. Satu di antaranya sebagai contoh, kita dapat belajar bagaimana Allah memberikan solusi pada permasalahan dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Surah Anbiya ayat 87 hingga 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang gelap itu bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kepasrahan, ketawakalan, permohonan, harap Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab Allah memberikan pertolongan. Kata para ulama, Nabi Yunus alaihissalam

mengalami tiga kegelapan. Yang pertama kegelapan malam yang gelap gulita, kedua kegelapan di tengah dasar lautan samudra yang dalam, ketiga berada di dalam kegelapan perut ikan paus yang makannya pada saat itu. Maka Allah memberikan pertolongan. Secara logika sulit bagaimana untuk selamat, tapi tidak mustahil dan begitu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya ketika hamba kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 48, 49, 50, fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa maqzum. Maka bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berada dalam perut ikan, yakni Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa makdzum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini setelah berbagai penentangan dari kaumnya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa bagi Rasul selain bersabar atas gangguan mereka, menanggung apa yang keluar dari mereka, serta terus melanjutkan dakwah kepada mereka. Karena itu Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Maksudnya, bersabarlah terhadap apa yang telah Allah tetapkan, baik secara ketetapan takdir maupun ketetapan syariat, untuk mendakwahkannya meskipun mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Ketetapan takdir disikapi dengan kesabaran, terutama ketika di dalamnya terdapat hal yang menyakitkan. Ia tidak disambut dengan kemarahan atau keluh kesah, penyesalan. Sedangkan ketetapan syariat disikapi dengan menerima, tunduk, dan melaksanakan sepenuhnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti pemilik ikan. Yang dimaksud adalah Nabi Yunus bin Mata' alaihi salam. Artinya jangan sampai engkau menyerupai dalam keadaan yang menyebabkan beliau berada dalam perut ikan. Keadaan itu adalah ketika beliau tidak bersabar terhadap kaumnya dengan kesabaran yang seharusnya, lalu pergi meninggalkan umatnya, kaumnya, dalam keadaan marah kepada mereka sebelum datang perintah dari Allah. Ia kemudian menaiki kapal laut. Ketika kapal itu menjadi terlalu berat dengan para penumpangnya, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Ternyata undian itu beberapa kali jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, maka seekor ikan besar menelannya dalam keadaan beliau telah melakukan sesuatu yang patut dicela. Iznada wa huwa maqzum, ketika ia berdoa dalam keadaan sangat tertekan. Maksudnya, ketika ia berada dalam perut ikan yang menahannya, atau ketika ia berdoa dalam keadaan sangat sedih dan penuh kegelisahan. Ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu Allah mengabulkan doanya, ikan itu pun memuntahkannya ke daratan yang kosong, sementara beliau dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkannya sebuah pohon dari jenis yaqtin, sejenis tanaman labu, untuk menaunginya dan memulihkan tubuhnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah Nabi Yunus alaihissalam kita belajar bahwa kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kesedihan bukanlah akhir, tetapi pintu untuk kembali kepada Allah. Maka ada beberapa tips yang dapat kita amalkan agar kita mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Saat kita galau, risau, resah, gelisah, khawatir, sedih terhadap berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa kita. Yang pertama,
Kuatkan tauhid kepada Allah. Kuatkan ketergantungan kepada Allah. Belajar dari doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta, yaitu meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah tempat bergantung. Saat hati bergantung kepada makhluk, ia mudah goyah. Namun ketika bergantung kepada Allah, hati akan kokoh. Kedua, senantiasa bertasbih kepada Allah, membersihkan hati dari prasangka buruk. Sebagaimana dalam doa Nabi Yunus, Subhanaka, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Ini mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka kepada takdir, ketetapan ujian yang kita alami. Karena semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Ketiga, pengakuan dosa. Kunci turunnya pertolongan, kalau kita mengakui kekhilafan kita. Maka dalam doa Nabi Yunus, Inni kuntu minaz zalimin, mengakui kesalahan. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan dengan jujur di hadapan Allah. Hati yang merendah lebih dekat kepada rahmat Allah daripada hati yang merasa benar. Dia akan jauh dari rahmat Allah. Apalagi sombong, angkuh, takabur. Keempat, sabar terhadap ketentuan Allah. Fasbir li hukmi rabbik, sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan dan sabar dalam menjalankan syariat. Tidak mengeluh, tidak marah, tidak sedih, tidak khawatir, tapi menerima dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kesibukan dengan urusan dunia dan berbagai kegundahannya dapat memecah hati dan mencerai-beraikan fokus seseorang. Namun jika seorang hamba menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menguatkan tekadnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Namun siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Keenam, perbanyak doa. Doa adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya Aku dekat dan Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku. Oleh karenanya perbanyak doa di saat kita sedang risau gelisah. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasadi wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan sifat mengecut, dari beban hutan dan tekanan orang-orang. Ya Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap persoalan, dan semoga Allah berikan kita bimbingan dan rahmat dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: ada.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. InsyaAllah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu min al jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di surga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala, walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat. Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari menjaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pendengar, untuk lagu-lagu sementara kami cukupkan dan selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
4: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah.

0: nyata terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
0: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
0: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di, apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil L. Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini HIPE.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIPE diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
9: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
6: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
9: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
6: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
10: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
6: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
11: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
12: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
11: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Ya.
11: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
12: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
14: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
12: Program transformasi kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
13: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
15: Setahu saya tidak pernah.
13: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
15: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
17: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
15: Iya.
17: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
15: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu. Yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
17: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
15: Agung ataupun Lukman sama.
17: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
15: Dua kali, Pak.
17: Siapa yang dua kali nih? Lukman atau?
15: Lukman dan Agung sama.
17: Dua kali?
15: Iya, setahu saya.
17: Itu tahun berapa?
15: Antara 2025-2026.
17: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
15: Iya.
17: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
15: Tidak.
17: Tidak?
15: Tidak.
17: Jadi tidak pernah video call?
15: Tidak.
16: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
18: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
15: Kenal.
18: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
15: Tidak, Pak.
18: Termasuk saya, apakah pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
15: Tidak pernah, Pak.
18: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
15: Satu kali, Pak.
18: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
15: Tidak, Pak.
16: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
19: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
20: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
19: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
21: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
19: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet timnas voli putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain timnas voli putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dalam wawancaranya bersama RRI kemarin menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, fail to max segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, timnas voli putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, kita akan mengikuti mimbar agama Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di era digital antara eksistensi dan esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Juniarianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Dila, dan semoga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang mendengarkan juga selalu di dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah Kak Juni, sebagaimana dengan tema kita hari ini mengenai perempuan ya, kalau kita lihat sekarang ini perempuan itu punya ruang yang sangat luas termasuk di dunia digital. Perempuan pada saat ini tuh bisa berekspresi, berkarya, bahkan membangun personal branding. Tapi di sisi lain, ada juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh sering kan. Nah, ya, kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
1: Baik. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadila, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadila itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain, kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan. Benar enggak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang enggak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif, kita itu pasti merasa senangnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh, aku kurangnya apa sih? Aku kurangnya di mana ya gitu. Nah, tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya. Karena secara perlahan tanpa kita sadari, nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatannya bahagia, ya kan? Bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial, dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial, kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan, bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik, tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih, sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia, kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting, kita ini harus ingat di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain. Tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di jalur yang sama. Maka disinilah pentingnya kita untuk dapat kembali kepada pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Quran. Nah, tapi yang paling penting, Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dibaca. Jadi hanya dibaca, kemudian ya sudah, setelah dibaca kita lupakan gitu. Dan juga bukan hanya untuk dilombakan, tapi bagaimana caranya agar Al-Quran ini justru bisa untuk menenangkan hati kita, meluruskan cara pandang kita mengenai diri kita sendiri. Makanya nanti ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya, ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita, begitu Kak.
0: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Qur'an. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni, iya, bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi. Juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
1: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
0: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
1: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat dibaliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
1: Iya.
0: Mungkin ada gak tips-tips yang bisa dibagikan dari kakak, bagaimana sih caranya kita ini ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga?
1: Oke, jika kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga, mungkin tips yang bisa saya bagikan adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana tetapi harus konsisten. Contohnya seperti apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, yaitu pedoman kehidupan kita. Dan Al-Qur'an ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi bukan hanya dibaca tapi juga direnungkan. Karena dari situlah hati kita ini pasti akan dikuatkan, akan ditenangkan. Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia, tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin Kak.
0: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftania.
1: Dan saya Juniarianti.
0: Pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini. Saya Liza Andriani akan menemani Anda sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, bagaimana aktivitas di hari Kamis ini?

lancar, aman. Semoga lancar ya. Mungkin hari ini Anda merasa lelah sekali setelah seharian beraktivitas, dan malam hari ini semoga dengan hadirnya Pro 1 bisa menemani istirahat Anda. Untuk yang barangkali malam hari ini masih beraktivitas, tetap semangat aktivitasnya, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani. Dan kita akan awali tajuk benang malam hari ini dengan mendengarkan mini drama berjudul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.

0: Layang-layang manis gula batu, nu terbayang manis wajah kamu.
1: Asik. Hei, Pak Wayan.
2: Woi, Komang. Pagi-pagi sudah nyanyi aja. Kalau nyanyi bisa bikin padi cepat panen, Bapak ikut nyanyi ya.
1: Kalau Bapak nyanyi, burung pipitnya malah kabur semuanya, Pak.
2: Dasar anak muda. Lanjut dah nyanyinya.
1: Oke. Eh, loh. Pak, itu Rani kan, Pak?
2: Rani? Bukannya baru pulang minggu depan?
3: Surprise, Pak! Kaget kan?
2: Astaga, anak ini. Kamu kok tambah hitam? Berarti benar kuliah di sawah ini, bukan di mall.
3: Bapak ada aja. Kalau kuliah di mall, pulangnya bawa tas belanja, Pak. Nah, kalau di kampus pertanian, pulangnya bawa ide.
1: Nah, kalau sudah bilang ide, biasanya dompet petani yang deg-degan.
2: Gimana kuliahmu? Sudah jadi sarjana. Sekarang tinggal bantu bapak bertani. Jangan macam-macam, sawah kita sudah begini puluhan tahun.
3: Nah, justru karena itu, Pak, saya ingin mencoba sesuatu.
2: Nah, mulai. Bapak sudah tahu, kalau anak muda bilang mencoba, biasanya orang tua yang jadi kelinci percobaan.
1: Betul juga ya, Pak.
3: Aduh, Bapak ini. Aku serius, Pak. Aku tuh ingin sawah kita dibuat organik. Pupuknya dari kompos, pengairannya kita isi ikan nila.
1: Hah? Sawah pelihara ikan? Besok-besok mau pelihara bebek juga?
2: Kalau bebek, sekalian buka tempat wisata. Hari ini beli beras, besoknya mancing.
3: Pak, jangan ketawa dulu. Ikan nila membantu menjaga ekosistem. Kotorannya itu menjadi nutrisi alami. Serangga kecil dimakan ikan. Air tetap bergerak. Petani dapat panen padi sekaligus panen ikan.
2: Teori lagi. Di kampus semua kelihatannya gampang. Coba di sawah, belum tentu.
4: Eh, bapak-bapak, sudah dengar belum? Anaknya Pak Wayan mau pelihara ikan di sawah.
1: Hah? Sawah? Apa akuarium? Besok-besok padinya diajar berenang. Tapi ya, saya sih bukan tidak setuju. Pupuk kimia memang mahal, tapi panennya jelas. Namun, kalau pupuk organik, katanya panen awal malah turun. Siapa yang mau menanggung jawab?
5: Nah, itu yang harus dipikirkan. Kalau gagal, satu keluarga bisa kesulitan.
3: Selamat pagi semuanya. Saya dengar nama saya sudah lebih terkenal nih daripada kepala desa.
1: Ya jelas, di desa ini belum pernah ada ikan ikut bertani.
3: Baik Pak, sabar, tenang dulu. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan. Kalau setelah mendengar penjelasan masih tidak setuju, saya hormati keputusan Bapak dan Ibu. Tapi jangan menolak hanya karena terdengar berbeda ya.
5: Baiklah, kalau begitu nanti sore di Balai Banjar ya.
3: Siap Bu.
6: Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai rapat hari ini. Katanya Rani punya gagasan baru. Silakan sampaikan.
3: Terima kasih Pak Made. Saya tidak datang untuk mengajari Bapak Ibu. Saya datang untuk berbagi apa yang saya pelajari. Bapak Ibu, beberapa tahun terakhir harga pupuk kimia terus naik. Pestisida juga semakin mahal. Sementara hasil panen tidak selalu meningkat. Kalau kita terus bergantung pada pupuk dari luar, biaya produksi akan terus membengkak.
4: Nah, itu memang betul. Sekarang beli pupuk rasanya seperti beli emas.
3: Karena itu, saya mengusulkan kita membuat pupuk organik sendiri. Bahan-bahannya ada di desa. Jerami, daun-daun kering, kotoran sapi, limbah dapur, semuanya bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu.
1: Kalau semudah itu, kenapa dari dulu tidak dilakukan?
3: Tenang, Pak. Karena membuat pupuk organik memang butuh waktu dan kesabaran. Tapi setelah tanah kembali sehat, kebutuhan pupuk dari luar bisa berkurang.
5: Lalu soal ikan itu, jangan-jangan nanti yang panen malah pemancing.
3: Tenang, Bapak Ibu. Justru ikan itu menjadi tambahan penghasilan. Nah, di saluran irigasi dibuat lebih dalam sedikit. Ikan nila hidup di sana. Kotorannya membantu menyuburkan sawah. Serangga air dimakan ikan. Nah, saat panen padi selesai, ikannya juga bisa dipanen. Gimana?
1: Jadi, sekali turun sawah, pulang bawa beras dan lauk. Lumayan, Bu Sari tidak perlu ke pasar jadinya.
4: Kalau ikannya besar, saya setuju. Kalau ikannya cuma sebesar jari, saya tetap ke pasar.
6: Rani, ide kamu memang menarik. Tapi, bertani itu bukan sekedar teori. Kami hidup dari hasil panen. Kalau gagal satu musim, anak-anak kami tidak bisa sekolah.
3: Saya paham, Pak. Makanya saya tidak meminta semua sawah diubah. Saya hanya meminta satu petak dijadikan percontohan. Kalau gagal, saya yang bertanggung jawab.
7: Siapa? Masa bertanggung
6: jawab? Sudah, tenang semuanya. Kita berkumpul bukan untuk bertengkar. Saya mengerti kekhawatiran para petani. Saya juga mengerti semangat anak-anak muda. Yang satu punya pengalaman, yang satu membawa ilmu baru. Kalau dua-duanya saling keras kepala, desa ini tidak akan maju.
4: Begini saja, Rani diberi kesempatan mengelola satu petak sawah milik keluarganya. Tidak memakai dana kelompok tani, tidak memaksa siapapun ikut. Kalau hasilnya baik, silakan dipelajari bersama. Kalau belum berhasil, jadikan pelajaran.
7: Ya, setuju.
2: Baiklah, sawah yang di sebelah utara itu pakai saja. Tapi ingat, jangan setengah-setengah. Kalau sudah memilih jalan ini, buktikan.
3: Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tenang saja.

0: Ya tuh, lihat. Anak muda sekarang kerjaannya aneh-aneh ya.
1: Kalau berhasil, saya ikut deh. Kalau gagal, saya yang paling dulu bilang. Sudah saya duga.
2: Sabar, mereka yang percaya.
1: Ya apa-apa, Pak. Kepercayaan tidak lahir dari kata-kata, tapi dari hasil.
3: Padinya bagus juga ya.
1: Bukan cuma padinya, Pak. Coba lihat saluran airnya.
0: Astaga, ikan nilainya sudah besar. Berarti sekali panen dapat padi dan ikan.
1: Belum sempurna, Pak. Tapi biaya pupuk lebih hemat. Tanah tetap subur dan masih ada tambahan penghasilan dari ikan.
4: Rani, saya akui. Saya terlalu cepat menolak idemu.
1: Saya juga belajar, Pak. Perubahan tidak bisa dipaksakan. Harus dibuktikan.
4: Pengalaman orang tua tetap penting. Tapi ilmu baru juga perlu didengar.
1: Kalau musim tanam berikutnya, saya mau coba satu petak sawah deh.
4: Nah, itu baru namanya maju bersama. Desa akan berkembang jika pengalaman dan inovasi berjalan berdampingan. Jangan takut mencoba, tapi juga jangan melupakan kearifan yang sudah diwariskan.
5: Setuju.
6: Di Desa Tegal Harapan, panen hari itu bukan hanya tentang padi dan ikan nila. Yang tumbuh adalah kepercayaan bahwa perubahan tidak lahir dari perdebatan, melainkan dari kemauan untuk mencoba dan saling memahami. Karena masa depan pertanian dibangun oleh tangan yang mau belajar, bekerja sama, dan menjaga alam untuk generasi berikutnya. Demikian drama radio dengan judul Panen Harapan, produksi RRI Singaraja.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Pendengar lagu dari Wijaya 80, Terakhir Kali. Ini adalah salah satu lagu pilihan kategori pria untuk Bintang Radio 2026. Nah, untuk Anda yang barangkali punya kemampuan di bidang tarik suara dan memenuhi ketentuan atau syarat yang sudah diberikan, kenapa tidak ya ikutan Bintang Radio 2026 di RRI Tanjung Pinang, pendengar. Caranya gimana? Dengarkan yang satu ini.
1: Hei, nyanyi kok cuma di kamar mandi? Buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar. Di hari Kamis ya. Di Kamis malam ini, pendengar, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara dari tahun 90 sampai 2000. Di telepon 2710 atau di WhatsApp 0811 7789830. Ya, lagu-lagu mancanegara tahun 90 sampai 2000 ya, pendengar. Silakan telepon dan kita terima untuk yang pertama nih. Halo, selamat... Oh, terputus. Baik, coba kembali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Liza.
1: Wih, hebat. Malam, iya, orang Minahasa.
2: Iya, kok bisa? Malam juga Mbak Liza di
1: Tenggina. Iya, gimana kabar? Sehat?
2: Sehat dan bersemangat.
1: Masya Allah. Boleh tahu gak sih apa nih yang bikin bersemangat?
2: Karena bisa gabung pertama lagi sama Mbak
1: Liza. Oh gitu.
2: Kayak hari apa itu, hari Sabtu.
1: Oh benar. Iya, padahal aku nggak tahu ya, nggak ada nomornya di sini, kamu nggak nelpon WhatsApp sih. Gimana? Iya, Minahasa masih panas atau sudah ada
2: masih
1: hujan?
2: Panas, sudah masuk ke hari 40 ini.
1: Oh ya, masya Allah.
2: Iya, belum ada hujannya.
1: Tapi nggak apa-apa lah ya, tetap disyukuri dan tetap semangat ya.
2: Iya, kita tetap menunggu kepada Sang Pencipta.
1: Ah, masya Allah. Oke, mau dengar lagu apa malam hari ini, Tajuddin?
2: Mbak Liza, gimana kabarnya dulu?
1: Oh iya, alhamdulillah, seperti terdengar.
2: Oke, lagu 90 sampai 2000 ya?
1: Iya, mancanegara.
2: Berarti 2001 nggak masuk ya?
1: Bandel Anda ya?
2: Ya, oke. Apa ya? Itu deh dari
1: Dar.
2: Firehouse.
1: Dari siapa?
2: Firehouse.
1: Firehouse yang mana?
2: Love Life a Time.
1: Firehouse Love a Life. Love of a Lifetime ya. Oke. Okay. Yeah.
2: Iya.
1: Buat siapa lagunya?
2: Iya, yeah, buat siapa ya? Pak Umar. Mm-mm.

0: siapa lagi ya? Kak Deli, buat Kak Sarina, buat siapa lagi ya? Mas Abu, Bang Udin. Semuanya aja deh, banyak soalnya disebutin juga gak cukup waktu.
1: Siap.
0: Ya, buat Lisanya, buat nama Lisanya. Sebut nama lagi. Betul Mbak Lisanya.
1: Gak apa-apa.
0: Buat Mbak Lisanya jaga kesehatan.
1: Siap.
0: Dan sampai ketemu lagi. Dan makasih Mbak Lisa.
1: Sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Tajuddin di Minahasa. Penelpon pertama kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Di belakang Tajuddin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam. Ruang Terbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya. Sehat Yusuf.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alamin. Udah kayak guru ngaji sih Yusuf. Lagi di mana nih? Lagi di kampung halaman atau lagi pekerja?
2: Tepatnya di kos-kosan sih Kak.
1: Oh, lagi kos-kosan, gak kerja ya?
2: Tadi sih cuti satu hari, besok baru masuk.
1: Oh ya, lagi cuti. Selamat cuti.
2: Thank you.
1: Satu hari berharga loh.
2: Banget. Rehatkan badan kan.
1: Iya, yeah, benar. Istirahat itu penting. Oke, okay, Yusuf mau dengar lagu apa nih sambil menikmati cutinya, sisa-sisa cutinya ya?
2: Iya. Lagu manca kak ya? Saya minta lagu Sweet Child O' Mine aja.
1: Sweet Child O' Mine, oke. Okay. Buat siapa?
2: Salam yang pertama tentunya buat Mbak Liza Andriani. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
1: Amin.
2: Salam juga buat tadi barusan siapa tadi ya?
1: Tajuddin Minahasa.
2: Ya, buat Bang Tajuddin Minahasa, salam kenal. Salam buat Bang Uya.
1: Sama Liza nggak salam kenal?
2: Kita pernah ketemu nggak ya?
1: Oh iya, kita nggak ketemu makanya salam kenal ya.
2: Kita udah pernah ketemu nggak ya sebelumnya ya?
1: Nggak tahu ya. Jangan-jangan ketika aku ke Batam ketemu mungkin ya.
2: Mungkin ya. Ini pernah ketemu di Pro 2 dulu kan?
1: Masa?
2: Iya dong.
1: Nggak inget. Oke deh, terus buat siapa?
2: Tadi buat salam buat Bang Uya, buat Ibu Napsia, Mas Adang Merdu, Mama Berlian, Kak Deli. Buat Mama Rosi, Mas Prabu, Pak Ahmad Irwan, Teh Dinda, buat Pak Umar, Pak Hamzah Yusuf, buat Bang Udin, Bang Lukman, Ilek, Eyang Ucu, Bunda Putri Marica, buat apa Bunda Yeni ya, sama Kak Sarina, dan buat penelpon ketiga sampai terakhir, semoga pendengar Tanjung Pinang selalu dalam keadaan sehat dan banyak-banyak minum air putih karena cuaca lagi panas-panasnya.
1: Iya, Batam juga sama kan, belum ada hujan kan?
2: Batam sepertinya menunggu Tanjung Pinang. Hujan Tanjung Pinang juga Batam.
1: Oh gitu ya. Baik. Iya deh, kita tunggu saja ya. Iya, sama-sama. Iya.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf ya. Di belakang Yusuf satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Memori lewat lagi Mbak Liga.
1: Itu tumben di awal. Hai.
3: Hai juga, apa kabar kamunya?
1: Aduh, alhamdulillah baik. Yang bertanya bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat baik.
1: Wah, masya Allah. Kijang katanya udah salju di sana ya?
3: Salju.
1: Di tempat kami kan lagi panas-panasnya nih, Minahasa juga panas. Katanya di Kijang ada salju.
3: Ada salju. Saljuan.
1: Salju es rut.
3: Geje tetap yang panas.
1: Ampun.
3: Bekasin dikebasan jemur apa
1: jemur. Ampun, jangan marah-marah. Ampun.
3: Lembut.
1: Sehat. Sehat. Iya, Ile.
3: Udah makan?
1: Sudah.
3: Alhamdulillah, udah makan, udah akhir paket.
1: Makasih.
3: Riza, sampai gak salam gue sama si kecil?
1: Enggak bakal. Enggak kenal.
3: Tegaknya hatimu, Riza.
1: Enggak kenal. Oke, mau denger lagu apa nih?
3: Lagu apa hari ini ada?
1: Apa?
3: Lagu apa hari ini?
1: Mau dipilihin. Aqua barangkali, Gwen Stefani, Mr. Big.
3: Lagu Manca campur ya?
1: Manca, iya Manca tahun 90 sampai 2000.
3: Lagu India.
1: Janganlah ini ya.
3: Lagu ini, lagu duplikat.
1: Hah?
3: Duplikat, India.
1: Aduh jangan dong India.
3: Iya
1: sih, tapi jangan deh, nggak cocok di sini.
3: Kalau Korea boleh, lagu Korea Jepang boleh.
1: Yang lain.
3: Ada lagu Manca, lagu apa ya? Lagu Barat. Lagu mana? Malaysia aja lah Malaysia.
1: Mana tuh?
3: Malaysia bisa kan?
1: Apa tuh? Hah? Apa tuh?
3: Kamu kok ngomong pelan itu? Apa tuh? Bisi-bisi, kan dengar aku. Lagi nih lagu Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurhaliza.
3: Nah, biasa.
1: Yang mana? Kan? Enggak.
3: Alah, betapa ku cinta padamu.
1: Holo. Oke, buat siapa lagunya?
3: Lagi-lagi sama Nurhaliza dengan lagu kesehatan. Rezeki. Terima kasih banyak, kenal dari orang Nurhaliza ya.
1: Amin.
3: Jangan lupa salamin untuk anakmu yang tidak.
1: Enggak mau.
3: Lagi terutama untuk para penyiar yang berita. Mbak Rika, Riza.
1: Ya.
3: Kamu udah tahu, Rika udah sembuh lagi ya?
1: Belum tahu, kemarin terakhir suruh ke dokter sih.
3: Dia kata-kata Rizky dia pernah lihat ATM, dia kena lagi katanya, sakit lagi.
1: Ya Allah.
3: Gak tahu lah, benar sembuh lah Rika lah.
1: Semoga lekas sembuh Rika.
3: Minum. Terus selamanya ya. Mbak Rima. Wahdian, Wahidin, juga manggilnya Mbak Dina. Kalau nelfon Teh Dina di Bogor, okay. Amri Bandung, Amri Ban, Amri Irwan di mana? Amri Bogor, mana?
1: Bandung.
3: Amri Irwan, Amri Bandung, Ayi di
1: Bengkulu. Jangan kebalik-balik rumah orang ya.
3: Amri kamu ya sih.
1: Wah, Liza lagi yang kena.
3: Ya iya nih, dok. Untuk Amai di Bandung, Amai dari mana lagi? Amai Yusuf, Jambi.
1: Iya.
3: Jambi. Bang, panjang.
1: Iya.
3: Pak Gapar yang Balai, Man Silo yang Batu. Mas Prabu, Bu Prabu.
1: Iya.
3: Untuk penyanyi di Batam. Nanti Yusuf, yang lucu, Mas Ima.
1: Oke.
3: Budi Bondo, Pak Merica. Terima kasih. Untuk Morika, Pak Madani, Depa, Nusia, Pak Umar, Pak Irman, Pak Udin, Mang Wongia sama Pak Demang, Ibu Deli, mau balap, Mang Rosi. Kok ketawa sih?
1: Valentino Rosi itu mah.
3: Ya kan ujungnya Rosi kan?
1: Ya baik, suka-suka lah. Ile ya, Mama Rosi Ile ya, bukan Liza ya, Mama Rosi.
3: Ya kan kamu ya udah di jalan ini kan.
1: Iya. Terus?
3: Baca Ali 520, Pak Madi 19, Bu Deli, itu ya udah. Untuk Aida di Karat. Tuh, apa sih kalau MNW itu? Bu Ani, Bunda Sulami, untuk Mama. Kan dia bermuka tuh men, lupa ya.
1: Semuanya aja lah ya.
3: Satu
1: kampung loh.
3: Ah yang di depan muka tuh,
1: siapa ya? Siapa ya?
3: Anakku nih, di depan muka tuh, saya lupa engkau. Lupa lah aku sih lah. Bu Erna gitu di mana? Lagi ke 12. Lu pernah sih jauh satu ya di BB.
1: Siap, oke.
3: Udah bisa.
1: Oke.
3: Ntar pulangnya tadi ya.
1: Siap.
3: Ingat tuh jangan belakang ya,
1: depan. Siap.
3: Kemudian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ile di Kijang. Oke, 3 penelpon sudah Liza terima. Ada Tajudin di Minahasa, ada juga Yusuf di Batam, dan juga ada Ile ya yang ada di Kijang. Kita ke lagu dulu. Tiga lagu juga sudah ngantri pengen didengerin nih ya. Ada Firehouse, Love of a Lifetime. Terus juga ada lagu dari Guns N' Roses dengan Sweet Child O' Mine. Dan juga ada Citra Haliza, Betapa Ku Cinta Padamu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Lagu dari penyanyi Malaysia, ada Siti Nurhaliza. Betapa ku cinta padamu, pendengar. Dan kembali Liza terima di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin ikutan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam ini lagu-lagu mancanegara ya, pendengar. Dari tahun 90 sampai 2000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, dengan siapa yang gak kenal saya?
1: Boleh kenalan kakak.
0: Iya, kenalan dong, siapa ya?
1: Sama adek.
0: Adek, ya ampun deh, udah malam tidur, besok upacara.
1: Enggak. Bunda tak malah.
0: Bunda tak malah. Sehat kakak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kan habis buka puasa.
0: Oh iya. Yeah. Oh ala, masih ini ya, masih seger ya. Habis makan es teler kayaknya ya.
1: Habis itu nyes mabok.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Malah makan nasi tadi.
0: Alhamdulillah. Pakai apa?
1: Lauk apa tadi? Lauk ayam.
0: Ayam.
1: Ayam dimasak cabai hijau.
0: Oh yes, mantap itu. Oke, Gadil, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Manca ya. Dari Lionel Richie.
0: Yang mana? Hello.
1: Hello.
0: Hello. Is it me? Yeah. Siap buat siapa?
1: Untuk Pak Lisa. Kau bertugas malam lah ya.
0: Ya. Yeah. Thank you.
1: Hati-hati.
0: Siap.
1: Tadi ada Kak Gidin ya.
0: Tapi Lionel Richie ternyata tahun 83 ya itu. Ini tahun 90 sampai 2000. Iya. Iya, 80-an rupanya.
1: Tadi CV itu sudah diminta. Kalau ini masuk kayak A Thousand Years.
0: A Thousand Years itu tahun berapa ya? Malah terlalu baru itu mah ternyata 2011.
1: Oh, yang mana di tengah yang mana tuh?
0: Apa ya? Ricky ya, Martin ya. Mungkin Aqua. Sixpence Non Richer Aqua, Dr. Jones.
1: Nggak boleh lah. Bukan
0: Dr. Delian. Dr. Deli atau Dr. Cinta? Asik.
1: Nggak mau ah. Nggak tue.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Dr. John, oke lah. Tadi ada dari Minasa lah ya, dari Manado ya.
0: Iya. Yeah.
1: Lagi tim, oke. Oh, dia masuk tim pertama tadi ya? Tadi monitor tadi dengar sebentar aja ada Yusuf Ibatang ya. Oke, sama Ile. Mak Berlin, Mak Berlin kita tak disebar nih, Mak Berlin tak pergi ya. Ada Pak Denam, yeah. Bang Uda, Bang Bayu, semuanya aja ke Senggola ya.
0: Oke. Okay.
1: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
1: Thank you.
0: Sama-sama.
1: Bye-bye.
0: Iya. Kak Deli, di belakang Kak Deli, halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya.
2: Siapa ya?
0: Iya, dengan siapa ya?
2: Aprini.
0: Dengan siapa ya?
2: Dengan Aprini ya.
0: Aduh, ganti-ganti ibu nama saya. Ibu sehat.
2: Gak apa-apa lah.
0: Iya, suka-suka lah bu.
2: Alhamdulillah.
0: Mau ganti
2: iya,
0: nama saya jadi Ardia
2: ya.
0: Mau ganti jadi Ardia juga nggak apa-apa. Saya Ardian.
2: Iya. Iya, Ardian. Berubah nanti itunya statusnya.
0: Oke, Bu Sinta.
2: Marah nanti Ardian. Ardian jadi Liza.
0: Gak mau dia.
2: Iya.
0: Ogah dia. Oke, Bu Sinta. Sehat, Bu Sinta?
2: Alhamdulillah. Gurau aja supaya awet muda ya, Mbak Liza.
0: Iya, betul, betul, betul.
2: Iya. Enak loh suara Mbak Liza nih, tak ngantuk. Lemak.
0: Nanti gak tidur
2: Melayu
0: dong.
2: Bilang lemak suaranya.
0: Masya Allah. Oke, okay,
2: iya,
0: Bu Sinta.
2: Mbak, Ibu kalau dengar suara Liza, subhanallah, ya Allah. Sekali dan nengok orangnya, masya Allah. Baru sekali kemarin ibu nengok kan?
0: Ih, nengok di mana?
2: Kita kan GRRI, kita foto berdua.
0: Oh iya, iya.
2: Baru ada kuis tuh kan?
0: Oh iya, iya, lupa saya, ya ampun. Iya. Oke, Bu Sinta, mau dengar lagu apa?
2: Minta lagu ini ya, Manca sama lagu ini.
0: Iya.
2: Malaysia ya.
0: Boleh.
2: Itu Aisyah bisa tak? Aisyah.
0: Aisyah Jalil Idris bukan.
2: Bukan. Aisyah itu lagu. Bukan Aisyah Jalil Idris. Aisyah lagunya apa ya? Pokoknya lagu Aisyah atau tidak lagu ini, aduh lupa ibu. Udah lama itu lagu-lagu Malaysia itu kan selain Siti Nurhaliza.
0: Iya.
2: Anu, ya pokoknya Aisyah aja lah kalau ada.
0: Aisyah. Aisyah tuh nama penyanyi. Judul lagu atau
2: nama penyanyi? Nama penyanyinya?
0: Nama penyanyi, judulnya apa?
2: Iya. Judulnya apa ya, Ibu? Udah lupa. Kalau tidak lagu barat aja apa? Coba sebut namanya.
0: Lagu barat.
2: Lagu Manca.
0: Celine Dion.
2: Lagu Manca.
0: Mau Celine Dion. Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion aja.
0: Boleh ya.
2: Iya, Celine Dion aja.
0: Boleh.
2: Ya, salamnya ya. Salamnya untuk Liza.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Terima Semoga kasih. Sehat selalu dan pulangnya hati-hati.
0: Amin.
2: Untuk Kak Deli tadi ya.
0: Iya, Kak Deli.
2: Kak Deli, Yusuf, pokok untuk Pak Demang, untuk Sarina Kiyukiu, untuk Mak Njang, untuk ini Kak Gadis, Kak Berlian, Bunda Permata, Yang Cu, Mak Dini. Pokoknya untuk semuanya ya Mbak Liza.
0: Okay.
2: Itu aja ya.
0: Iya Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya Bu Sinta. Dan satu lagi Liza ke WhatsApp ya. Ada dari Bang Nabil yang ada di Sulawesi Tengah ya. Ya katanya assalamualaikum, request lagu Eksis Mengintai dari Tirai Kamar. Wah ngapain nih ngintai-ngintai bang. Tak boleh ngintai-ngintai bang. Ya dikirim untuk Kak Deli katanya. Pak Bayu juga. Salam sehat bersama keluarga. Buat Mbak Liza sehat selalu, amin. Oke ditunggu lagunya Bang Nabil ya. Satu lagi WhatsApp Liza bacakan dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Waalaikumsalam Bapak. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Liza request lagu, pilihkan lagu Malaysia. Salam untuk yang sudah dipotokopi Yusuf tadi, juga buat Bang Eli. Hah? Iya, untuk semua fans Pro 1 tanpa terkecuali, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Malaysia selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak juga sehat-sehat ya, Bapak. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf alias HY di Jambi. Oke. Kita ke lagu dulu ya dari Aqua, Dr. Jones, ada Celine Dion dan juga ada dari Axis. Nanti akan Liza terima lagi di line telepon dan juga WhatsApp. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan kembali Liza terima ya di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Ya, saya Liza. Tapi bukan Siti Nurhaliza. Jangan suruh saya nyanyi.
1: Tidaklah.
0: Iya, sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Bang Lukman, wis, malam ini ngapain aja nih Bang?
1: Biasalah. Kalau udah malam
0: ini. Istirahat lah ya, tak ada aktivitas ya.
1: Ya, udah habis aktivitasnya.
0: Ah, besok lagi ya.
1: Besok lagi lanjut.
0: Oke, sambil istirahat mau denger lagu apa, Bang?
1: Pinginnya denger romance tapi susah lah mau nyebutnya.
0: Ah, apa?
1: Lidahnya mau nyebutnya kayak tali kusut. Bon Jovi aja lah.
0: Bon Jovi, yang mana tuh? Gampang sebut ya.
1: Itu aja lah pokoknya Mbak ya.
0: Bon Jovi yang mana? Dipilih atau gimana?
1: Ya dipilih aja Mbak.
0: Pokoknya Bon Jovi ya.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Mbak Liza ya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Terus salamnya ada Yusuf, ada Kak Sarina, ada Mas Prabu juga, ada Pak Amza Yusuf. Terus ada Kak Deli juga. Ada Bang Udin, Bang Herman, ada Yang Ucu, ada Dang Mardu juga, ada Pak Kumis.
0: Bon Jovi-nya yang slow atau yang agak ngebeat? Agak-agak
1: yang
0: rancak?
1: Yang slow.
0: Yang slow-slow aja, ada malam. Oke.
1: Terus buat Dang Mardu juga. Buat Mak Cimah juga ada Kak Belian. Terus ada Arya juga di Bangka Belitung. Terus ada Teh Dinda juga, ada Pak Irwan, ada Bang Andi juga. Terus ada Ile, ada Mak Dani, Om Mas Lam, pokoknya semua Mbak ya. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Salam semua tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Mbak Liza, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Lukman, nanti saya pilihin lagu Bon Jovi yang Always aja kali ya, tahun 94 itu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Lagu hiburan malam ini sangat sadu.
0: Asik.
2: Memukau hati yang rindu.
0: Masya Allah.
2: Membikin hati jadi pilu. Minta lagu.
0: Minta Sela. Lagu.
2: Request lagu Sela.
0: Sela. Selamat malam gitu ya.
2: Iklim lah. Iklim.
0: Iya canda Bang. Oke Bang, selanya buat siapa? Sehat Bang?
2: Sehat, tapi sakit lho.
0: Hah? Sakit apa?
2: Batu-batu pilek.
0: Penyakit ini lagi musim panas terus nih ha. Iya. Minum es terus tak?
2: Tak pernah minum es.
0: Tak minum es ya, memang musim sakit ya. Coba sembuh Bang.
2: Mudah-mudahan sembuh lah.
0: Iya, amin. Oke, buat siapa Mbak lagunya?
2: Liza, sehat juga kan lah ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
2: Gak rame yang masuk.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Ada 5.000 orang.
2: 5.000 orang, masa Bang Udin kan?
0: Iya.
2: Yang nomor satu dapat payung ya, kasih payung.
0: Dapat payung, ya. Kalau abang dapat...
2: Saya kasih payung.
0: Kalau abang dapat, makasih aja.
2: Kalau Bang Udin kasih Inza aja, obat sakit batu.
0: Allahu Akbar, iklan pula. Oke, kan langsung kan? Kan? Kan? Itulah.
2: Mana kemati yang sehat tuh, walaupun macam mana tahan dia tuh pada sakit.
0: Oke.
2: Ya, kita salam dulu. Mbak Liza yang saya bertugas ya, sehat selalu.
0: Amin. Amin, terima kasih.
2: Ini penyakit-penyakit ringan ya Mbak Liza. Makan kuat kok penyakit gini nih.
0: Oke.
2: Nanti kalau masuk Pak Umar, Bang Herman, ada Bang Bayu juga ya. Tak lupa Kak Berlian, Kak Damerdu di Betul 10 ya. Kak Damerdu tuh Kalau sama Mak Liza, comot ya. Comot ya.
0: Iya. Comot. Comot.
2: Kak Karina Kiki, Ibu Naksia, Ibu Cinta juga ya.
0: Iya.
2: Salam buat Mang Ucu, Yang Ucu, Wir juga ya, Kak Wati. Ada Karina, Bunda Serase ya, lah, masak masuk ya, Mbak ya.
0: Iya.
2: Aku Terima Rica, Ibu Irma, Ibu Yani di Batu Dua ya. Bunda Sulami, ada Mak Anjang, Bunda Permata, tak lupa. Makcik Mah ya, ada yang dari Caras, Aida dan Mak Dini ya. Salam juga buat Nenek Manda, Pak Kumis ya, tak lupa.
0: Iya, Pak Kumis lama tak masuk.
2: Dia WA aja tuh. Ada, dia perempat tuh. Ada Ika juga di Jambi ya, Adi Siawan dan Bang Amja Yusuf ya.
0: Iya.
2: Salam juga buatnya Ilek ya.
0: Iya.
2: Dengan Rizky ya. Ada Mak Dani juga ya. Ada yang dari Bandung, Amar Ridwan ya. Amar Irawan ya, Bandung dan... Dinda ya di Bogor.
0: Iya.
2: Di Pulau Penyelai ada Kak Jamila, Ibu Erna 13, Abang Lukman tadi ya.
0: Iya.
2: Abang Jais, salam juga buatnya Mak Rika ya. Ada juga Alif di Kujang, tak lupa Bang Andi ya di Bengkulu ya.
0: Iya.
2: Yang dari Bangka Belitung, iya Mbak Ria ya.
0: Iya Mbak Ria.
2: Ada yang dari Kalimantan, Edo ya. Bang Edo juga. Yang Turi ini dari mana ya? Dulu pernah masuk loh.
0: Enggak ingat atau?
2: Salam juga buatnya ini yang dari Batu Lapan, Kak Siska ya. Ibu Ani juga. Ada Mbak Pri dari Palu. Tak lupa Kak Dili ya. Kak Dili masuk, Kak Dili ada Fiswa juga.
0: Sudah, Marosi, sudah duluan.
2: Sudah duluan ya.
0: Sudah duluan.
2: Ya, Nadia Payung ya.
0: Iya.
2: Wah, bagus bagus bagus. Ada Pak Demang juga, ada Usop ya, Usop ada duluan juga.
0: Iya, Usop ada duluan juga.
2: Kak Dili itu duluan lah. Abang tadi perempat tadi. Ada Bang Uya.

0: Rindu, ruang
1: Salam.
0: berbagi rindu,
1: Iya.
0: memori lewat lagu, Yuza.
1: Saya baru disenggol tadi sama Bang Udin.
0: Pak Komis kan kalau malamnya monitor di Pro 1, kalau siang baru di dangdut ya asik di Pro 4. Nah,
1: Sehat,
0: tapi tadi
1: Pak.
0: malam gabung gabung di Pro 4 juga, Mbak Liza.
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Gimana pula Liza,
1: Alhamdulillah.
0: sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi monitor terus saya
1: Oh
0: kalau
1: iya
0: di
1: ya.
0: Pro 1 nih kalau malam.
1: Oh, Alhamdulillah, terima kasih.
0: Kecuali malam tadi lah.
1: Pak, di Lingga hujankah? Ada hujankah atau panas juga seperti di sini?
0: Tapi panas Melisa, nggak ada hujan.
1: Oh, sama lah ya berarti ya.
0: Sama cuaca gitulah sama.
1: Panas ya, tak ada hujan ya.
0: Lagunya malam ini tahun berapa nih Melisa?
1: Tahun 90 sampai 2000, mancanegara tapi Bapak.
0: Mancanegara ya? Kalau begitu dari Spring udah diminta belum?
1: Spring.
0: Spring. Terus ada cintaku ya.
1: Suka kali lagu itu ada apa nih Pak? Saya curiga.
0: Hanya lagu aja.
1: Saya
0: Lirik
1: curiga.
0: lagunya kan enak didengaran itu.
1: Saya curiga Bapak sering banget minta lagu ini. Pasti ada sesuatu. Sudah kenangan ya Pak ya. Aduh, mau dibongkar takut orang rumah dengar. Eh salah. Suka aja ya Pak ya. Nggak ada kenangan ya Pak.
0: Tak ada kenangan
1: Oh
0: lah,
1: ya
0: cuma suka
1: siap.
0: kan.
1: Iya, siapa tahu mau cerita ya kan. Oke lah Pak, buat siapa lagunya?
0: Salamnya kita ikut Bang Udin tadi aja ya, sudah lengkap deh. Fotokopi salam Bang Udin aja lah ya. Nah, buat semuanya, salam satu untuk semua. Buat Mbak
1: Siap.
0: Liza, terima kasih ya.
1: Oke,
0: Kurang
1: sama-sama.
0: hati-hati Mbak Liza
1: Iya
0: ya.
1: Bapak, terima kasih Bapak.
0: Nah, semoga sehat keluarganya ya.
1: Amin, Bapak juga ya.
0: Yalah Mbak Liza ya.
1: Iya.
0: Itu aja ya.
1: Iya Bapak. Ditunggu lagunya.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis di Pancur. Oke, pendengar kita ke lagu dulu ya. Ada tiga lagu yang sudah di request. Kita ke lagu Bon Jovi dulu, Always. Ada juga lagu dari Iklim, Sheila, dan Spring, Persada Cintaku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita balik lagi ke penelpon ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ruang rindu.
0: Iya.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Selamat malam, Mbak Eza.
0: Malam yang lucu. Aduh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih semangat aja udah jam segini.
1: Iyalah, ini tak tahu jam berapa lagi.
0: Nah.
1: Nah, nih nak tidur nih.
0: Belum ngantuk lagi?
1: Belum.
0: Sehat ya, Ucu?
1: Alhamdulillah, sejuk, Mbak Eza.
0: Masa sejuk?
1: Iya, di sini itu sejuk cuacanya, Mbak Eza.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nyenyak tidur nanti ya.
1: Mbak Eza.
0: Saya.
1: Yang boleh nanya kan?
0: Apa tuh?
1: Mbak Rika sebenarnya apa yang sakit anu Mbak Eza?
0: Kakinya.
1: Kemarin kan Eyang kirim itu. Nah ini apa? Daun obat itu, pokok daun kemangun. Eyang kira Mbak Eza cuman apa bengkak-bengkak aja gitu kan?
0: Mm-hmm.
1: Apa kakinya tekiler?
0: Mungkin lah ya, kemarin katanya urat mata kakinya geser.
1: Tapi udah bawa ke rumah sakit kan?
0: Kemarin sih waktu hari apa tuh, dia bilang mau ke rumah sakit sih, mau berobat sih.
1: Mbak Eza, kalau pendapat Eyang ya, kalau Mbak Rika itu, kayaknya kalau mau bagus buat tempat Pak Abun, nah itu Mbak Eza.
0: Di mana tuh?
1: Sini tempat yang Pak Abun.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, apalagi kalau udah ada ronsennya dari rumah sakit itu lebih cepat lagi tuh Mbak Eza.
0: Oh iya, nanti besok Eza tanya lagi macam mana
1: kemarin keadaannya.
0: Kemarin kan
1: ada itu kawan Eyang yang di Kijang, guru itu Bu Peri itu bukan? Itu kakinya itu kan tulangnya kan patah, tak tahulah Mbak Rika patah apa enggak tulangnya kan? Itu aja patah tulang Mbak Eza, alhamdulillah 2 kali berobat kan? Alhamdulillah sembuh Mbak Eza.
0: Oh iya iya.
1: Tapi itu syaratnya itulah kalau ada ronsen, itu kan kemarin dia habis itu langsung ke sini Mbak Eza langsung dibawa. Ronsennya itu lebih gampang. Lebih senang lagi Mbak Eza kalau dibawa ronsennya gitu.
0: Biar tahu ya. Oke,
1: okay,
0: Ucu mau dengar lagu apa?
1: Sangkanya cuma bengkak-bengkak gitu aja. Ya kalau bengkak-bengkak gitu aja ya tak bisa lah pakai daun kemangun itu Mbak Eza. Ya harusnya ya ke rumah sakit lah di ronsen kan Mbak Eza kan?
0: Mau dengar lagu apa ya Ucu?
1: Inilah Mbak Eza. Enak-enak lagu Malaysia ya. Yang minta dari inilah Black Rose.
0: Black Rose?
1: Rose hitam, Black Rose. Judulnya Penantian, Mbak Eza.
0: Penantian. Lagi nanti siapa nih?
1: Ya?
0: Lagi menanti siapa?
1: Ya, nanti Mbak Eza lah. Kesini, tak? Kesini.
0: Bisa
1: Mbak Eza,
0: aja.
1: Mbak Eza, dukunya masih banyak Mbak Eza sini, Mbak Eza. Mau tak?
0: Aduh, ada aja.
1: Ya, serius, Mbak Eza. Okay. Susah ya, nak diajak apa kan ya, ya.
0: Buat siapa
1: belum,
0: lagunya?
1: Belum lagi dari kemarin Mbak Eza, tahun ke tahun Mbak Eza ya.
0: Lagunya buat siapa?
1: Yalah, yang dengar tadi awal-awal Mbak Yusuf ya. Bu Sinta
0: ya.
1: Bang Udin. Bang Lukman. Buat barusan ini Pak Kumis ya.
0: Iya.
1: Ilek tadi ya. Yang belum Bang Andi, Mas Prabu yang belum. Ini Kang Irwan, Teh Dinda sini gabung.
0: Ya.
1: Buat Kak Ria, tadi ada Kak Deli ya. Bu Hani.
0: Iya.
1: Oma Sulami. Mungkin di belakang Eyang nanti Kak Dang nak gabung ya. Ataupun Mama Dani belum ya?
0: Iya, belum.
1: Mama Dani belum. Mungkin nanti Bang Andi tu dah lama tu tak gabung, sinilah gabung ya.
0: Yeah.
1: Bang Lukman tadi tak terlupakan tadi ya. Ya kita aja Mbak Mbak Eza, tolong
0: saya
1: sampaikan Mbak Eza ya.
0: Ya insya Allah.
1: Yang kan tak ada nomornya gitu.
0: Iya.
1: Insya Allah lah Mbak Eza ya.
0: Besok WA lagi.
1: Iyalah.
0: Oke.
1: Kita aja Mbak Eza ya.
0: Iya, makasih yang ucu. Iya,
1: terima kasih, selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mbak Eza.
0: Masya Allah. Merdeka. Merdeka. Luar biasa. Yang ucu ya, yang ada di Tumbling. Di belakang yang lucu masih ditunggu di 27100 dan di 0811 7789830. Ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Ada orang tak nih? Halo.
2: Dangdut Ria.
0: Kan ada Ria jadinya
2: apa?
0: Kan
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, apa kabar nih orang Piayu? Kan hilang.
2: Apa kabar sayang QQ, sehat selalu ke?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Sarina QQ ini macam mana? Sehat ke?
2: Alhamdulillah
0: Piayu tak
2: batuk.
0: Batuk
2: baru nak reda rendam.
0: Oh, lagi musim ya.
2: Musim.
0: Piayu belum ada hujan lagi.
2: Oh, bukan main lagi, panas lagi, jerit-jerit menggatal-gatal panas dari Zan.
0: Haredang.
2: Satu minggu. Belum turun hujan. Satu minggu tu dah berapa kali pel, Kak Sarina, debu lah sayang kiu.
0: Debu yang makanya bikin batuk ya.
2: Itu dia. Sayang Kyu, ya, malam-malam ni jangan lama sangat yang belakang nunggu. Lagu apa kita?
0: Lagu tahun 90 sampai 2000, mancanegara.
2: Tadi masuk dari duduk di teras itu sama Ayang Beb, nengok-nengok orang lagi. Untuk tanggal 17 besok. Tadi apa pas Om Kak Sarina tuh sampai sekarang ini masih itu ramai bapak-bapak di situ.
0: Latihan ya.
2: Jadi suami Kak Sarina bantu orang itu, Kak Sarina masuk kamar, masuk dalam rumah. Mencet tak bisa juga. Ya Allah, dari teras tadi. Udahlah, wanita nak kawan. Lagu dia ini sayang kyu.
0: Apa tuh?
2: Lagu dia dari Slam.
0: Slam yang mana?
2: Terjalin lagi bisa gak sayang kyu?
0: Terjalin lagi.
2: Kalau tak bisa, lagunya 3 hari 3 malam lah dari Ria Bonita, Bedangdut.
0: Janganlah. Buat siapa lagunya?
2: Buat dirimu.
0: Kaget.
2: Lagu itu terjadi lagi kita.
0: Jangan
2: malam hari ini.
0: Jangan teriak-teriak.
2: Macam tak ada nafas, Karina belum tersusun nafasnya malam hari ini.
0: Oh iya, tarik nafas.
2: Ngengeng, ngong-ngong, ngap-ngap, batuk lagi dan sayang kiu.
0: Oh, cepat sembuh ya. Cepat
2: amin.
0: Sembuh.
2: Amin. Semoga Rika cepat sembuh deh sayang Kyu. Doa itu yang paling berjarak.
0: Iya, amin.
2: Buat keluarga sayang Kyu juga, keluarga Liza sayang ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Anak-anak
0: Kak Sarina juga sehat-sehat ya sekeluarga.
2: Amin. Makasih sayang Kyu.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sarina di Piayu. Satu lagi Liza ke WhatsApp ya, dari Bu Hani di Sultan Sulaiman. Selamat malam, waalaikumsalam Ibu. Katanya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Requestnya dari Ella Sembilu. Salam-salamnya untuk Mbak Liza, semoga sehat dan selamat bertugas. Juga untuk Bu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Hamza Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Alif, Ile, dan Yusuf. Terus ada Mama Dani juga, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Makcik Madan, fans RRI dimana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Oke Bu Hani, kita ke lagu dulu ya pendengar, 3 lagu sudah di request. Ada Black Rose Penantian, ada Slam Terjalan Kembali. Tapi sebelumnya kita dengerin Ella dulu dengan Sembilu.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita ada di sesi terakhir. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam.
1: Apa kabar Lisa Andriani?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah makan?
0: Sudah.
1: Apa namamu?
0: Yang bertanya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman bunda yang kurang sehat.
0: Kenapa bunda?
1: Ini masuk angin, jadi banyak
0: tangan. Oh ya Allah, lekas sembuh bunda.
1: Ya. Bunda, bunda pesan sama Liza.
0: Apa tuh?
1: Hati-hati jam baliknya.
0: Oke, Pak Umar mau dengar lagu apa malam ini?
1: Spoon dari yang minta.
0: Spoon? Nah. Ini pada request lagu Malaysia semua ya?
1: Iya.
0: Apa tuh?
1: Spoon, yaitu Sekuntum Rindu.
0: Oke, buat siapa?
1: Lagunya pertama dan utama untuk Liza Andriani.
0: Terima kasih.
1: Pombar Rindu sama Liza Kotaknyar. Kalau ada Riza penyiar jadi enak.
0: Alhamdulillah.
1: Nyaman rasanya Pak Umar mendengar suara Riza.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Jadi Pak Umar di telepon berapa nih?
0: Di sesi terakhir nih Bapak.
1: Terakhir ya. Jadi dari yang pertama sampai yang ke.
0: Nanti masih ada dua orang lagi.
1: Oh ya, yang kedua nanti kita sapa-sapa lagi tak tahu ya.
0: Iya.
1: Semuanya lah, baik pun di dalam provinsi, di luar provinsi ya. Nah, Liza, baliknya hati-hati ya.
0: Oke, Bapak.
1: Jangan banyak makan malam ya, nanti naik gula ya.
0: Iya, Bapak.
1: Liza, kalau Liza tuh senyumnya tuh yang membuat Pak Umar tuh.
0: Tak ada senyum-senyum.
1: Nah, kan ketawanya tuh yang Pak Umar yang ingat. Beda dari penyiar-penyiar yang lain, dia mudah ketawa. Cantik Liza kalau ketawa itu.
0: Alhamdulillah.
1: Wa syukurillah.
0: Dah pada malam.
1: Ya, bukan gombal, ini kenyataan. Okay. Bang Prabu udah masuk?
0: Belum.
1: Mudah-mudahan Bang Prabu yang masuk. Nah, dia masih di Jakarta nih.
0: Oh iya, orang sibuk ya.
1: Orang sibuk Jakarta, Batam, Natu, Nungpinang.
0: Pulang balik ya.
1: Nah, radionya dia bawa terus.
0: Oke.
1: Oke, Liza.
0: Iya, Bapak.
1: Selamat bersyukur merdeka.
0: Terima kasih. Iya, merdeka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Umar ya di Soekarno-Hatta. Oh iya, ini ada titipan juga dari Kak Sarinah ya. Katanya buat Bu Hani. Iya, salam balik ya buat Bu Hani dari Kak Sarinah. QQ. Iya, semoga Bu Hani masih mendengarkan ya. Dan juga Liza bacakan terakhir nih WhatsApp dari Tika. Selamat malam Tika. Iya, sorry baru kebaca ya Tika ya. Malam Mbak Liza, semangat aktivitasnya katanya. Kalau boleh mau dengar lagu dari Sixpence None the Richer yang Kiss Me ya. Salam buat semuanya lagi mendengarkan aja dari awal sampai akhir. Dan terspesial buat Mbak Liza aja. Oke, terima kasih buat Tika ya. Tika ada di mana ya? Tika, Tika cu. Oke deh pendengar, karena sudah di ujung nih ya. Liza tutup ya untuk Ruang Rindu untuk malam hari ini. Masih ada dua lagu yang akan kita dengarkan. Ada Spoon, Memori Sekutum Rindu. Dan terakhir untuk Tika dari Gwen Stefani dan dari ini ya, dari Sixpence None the Richer, Kiss Me ya. Dan untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Buat yang belum sempat bergabung, mohon maaf karena waktunya tinggal sedikit, Liza tidak bisa angkat lagi telepon Anda. Mohon maaf sekali ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 karena nanti masih akan kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Lagu-lagu pengantar tidur hingga ke penghujung siaran. Ya, kita dengarkan dari Spoon, Memori Sekuntum Rindu.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Minggu Windam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Di situlah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

Sesungguhnya, setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan menuju surga atau neraka. Apabila ia berumur panjang dan baik amalnya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelezatan baginya. Sebab semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Kondisi sebaliknya akan menimpa seorang hamba yang berumur panjang dan buruk amalnya. Jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan baginya. Dari hari ke hari, perjalanan itu semakin menurun ke bawah. Padahal, perjalanan seorang musafir tidak selamanya menurun, tetapi ada kalanya mendaki. Di dalam sebuah hadis marfu' dinyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang berumur panjang dan baik perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk kalian adalah orang yang berumur panjang dan buruk perbuatannya. Bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Dan setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi, atau pada pangkat dan jabatan, semakin menambah bekal akhiratnya, maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat lahir maupun batin, atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajiban zahir dan batin.

0: Mendingan di mana saja berada, sebelum kita berpisah, kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 15 yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi, Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah kita kembali berjumpa di

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi, di mana nanti akan kami relay melalui RRI Pro 1 Bukit Tinggi, yang nanti dengan topik menjadi hamba Ibadur Rahman, disampaikan oleh Ustadz Fajri Alirudin. Dan sembari menantikan siaran Mutiara Pagi, kami lanjutkan kembali mendengarkan sajian lagu-lagu religi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sebentar lagi akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi dengan topik Menjadi Hamba Ibadur Rahman yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajri Alinuddin.
1: Hadirkan pendengar untuk Anda di kesempatan kali ini untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu dari Program 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: pagi sudah mendengar. Pagi ini kembali kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan dari Korwil 15 dan juga 16. Ya, RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis, Medan, Sibolga, SP Nias, Gunung Sitoli, dan juga SP Tanjung Balai. Nah, mendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan dengan topik kita menjadi hamba ibadur rahman. Hamba yang ibadur rahman adalah hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu mereka yang memiliki akhlak yang mulia, mereka yang rendah hati, sabar, serta juga senantiasa mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Semoga melalui kajian kita kali ini, kita tidak hanya memahami makna dari ibadur rahman saja pendengar dan juga penonton, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu telah hadir di studio kita Ustaz Fajri Ali Nudin. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
0: Iya Ustaz, sudah siap dengan tausiah kita hari ini ya Ustaz ya, tentang menjadi hamba ibadur rahman ya Ustaz ya.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Baiklah, untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Fajri Ali Nudin. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'athi rusuli wal anbiya rahmatan lin-nasi bin-nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar permisa Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah rahmati kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah, puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah yang berhak kita puja dan Allah yang berhak kita puji dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, sesungguhnya yang perlu kita ketahui adalah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai hamba-hambanya yang banyak memiliki amal ibadah. Mungkin ada hambanya yang gemar melaksanakan salat sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar mengerjakan puasa sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai. Akan tetapi Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memiliki ilmu serta memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Kenapa demikian? Di samping orang itu memiliki amal ibadah, ternyata orang itu harus juga memiliki akhlak yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang baik, maka kita terfokus dengan junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sebelum diangkat pun menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad sudah memiliki akhlak mulia. Ketika diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, kemudian diasuh dengan paman beliau Abu Talib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau memiliki akhlak yang mulia, ternyata beliau memiliki amal ibadah yang luar biasa. Bahkan ibunda Aisyah, istri beliau, pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah melupakan salat sunnah malam beliau. Bahkan sampai bengkak kaki beliau pun beliau tetap mengerjakan salat sunnah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad itu adalah menjadi panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita. Maka kata Allah, orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, maka orang itu Allah sebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman artinya adalah hamba-hamba yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdu artinya hamba. Jadi kalau ada nama orang abdu, maka di belakangnya harus digunakan dengan nama-nama Allah. Seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz. Tidak boleh yang lain. Abdul Syam artinya hamba matahari. Tidak boleh. Jadi abdu artinya hamba. Jadi Allah mengatakan orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, memiliki akhlak yang baik, maka orang itu Allah katakan dengan ibadur rahman. Lalu para pendengar permisa, kalau kita menginginkan disebut oleh Allah ibadur rahman, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak lain dan tidak bukan ada kita harus mengetahui bagaimana karakter dari ibadur rahman tersebut. Bagaimana ciri-ciri dari ibadur rahman tersebut. Maka Allah katakan, langsung Allah jawab di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hawnan. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah alladina yamshuna alal ardi hawnan. Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah ini. Haunan. Haunan artinya adalah dengan rendah hati. Jadi rendah hati, lawan rendah hati adalah tinggi hati. Dari puncak dari tinggi hati adalah sombong. Kenapa Allah melirik kepada hati? Kenapa tidak Allah lirik kepada kegagahan, kepada kecantikan, kepada jabatan, harta dan lain sebagainya? Kenapa Allah melirik kepada hati? Ketahuilah sesungguhnya yang paling utama dari jasad kita itu adalah hati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila daging itu jelek, maka jelek pulalah seluruh tubuhnya. Apa itu ya Rasul? Wahuwa qalbu, ialah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu dampaknya selalu kepada hati. Tidak saja sifatnya yang baik, tidak saja sifatnya yang positif, namun juga ada sifatnya yang negatif. Seperti kita melihat ada orang gemar berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, maka kita katakan ia baik hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu gemar memberi, suka berbagi, suka memberi dan lain sebagainya, kita katakan ia murah hati. Ada orang, kita melihat orang yang mana dia pandai dalam segala hal, tapi dia tidak mau menonjolkan kepandaiannya, kita katakan ia dengan rendah hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu kalau kita berbicara, dia tidak mudah emosi, dia tidak gampang marah, ya, maka kita katakan ia lapang hati. Itu yang baiknya. Namun ada juga yang buruknya, yang jeleknya. Apa itu? Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu ketika kita berbicara dia mudah emosi, dia mudah marah, dia gampang tersinggung, maka kita katakan ia sempit hati. Ada pula apa istilahnya hari ini dikatakan dengan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, maka orang itu kata Nabi dikatakan iri hati. Jadi yang paling berbahaya kata Nabi apa? Ada orang yang sanggup membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dia sanggup membangun kebahagiaan padahal orang lain dalam keadaan sedih, kawannya dalam keadaan berduka, kawannya dalam keadaan mendapatkan cobaan masalah. Dia sanggup membangun kebahagiaan, maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah tak punya hati atau busuk hati. Jadi inti dari segala hal adalah mari kita memperbaiki hati, karena pusat dari tubuh kita itu sebenarnya adalah hati. Maka kata para ulama, hati itu tempat iman berlabuh. Bila hati berubah, maka iman pun akan ikut berubah. Bila hati bergeser, maka iman pun akan ikut bergeser. Kenapa? Hati iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Jadi intinya kata Nabi hati. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Quantum Taqwa, beliau jelaskan cara penghambaan kita kepada Allah itu bukan dimulai dari amal ibadah, tapi dimulai dari cara kita membersihkan hati. Jadi ibaratnya pondasi amal ibadah itu adalah hati. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunannya pun mudah roboh, mudah runtuh. Jadi begitulah ibaratnya dalam amal ibadah. Maka pondasi amal ibadah itu adalah hati. Maka kita sering mendengar hadis, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Di mana niat itu? Niat itu terletak di dalam hati. Maka kuncinya adalah hati. Maka mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Maka Nabi SAW memberikan cara, metode-metode untuk bisa membersihkan hati. Pertama kata Nabi adalah mari kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi selesai salat, maka sejenak luangkan waktu untuk zikir. Ya minimal agak sebentar. Sesibuk-sibuk apapun kita, semepet-mepet apapun waktu kita, jangan lupakan zikir. Kenapa? Zikir itu adalah obat dari segala penyembuhan hati. Yang kedua kata Nabi adalah senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Seandainya kita tidak sanggup membaca 5 halaman, mungkin dalam 1 hari 1 halaman, atau tidak sanggup 1 halaman, 1/2 halaman. Kalau tidak sanggup 1/2 halaman, 3 halaman. Kalau tidak sanggup 3 halaman, 3 halaman, ya 1/2 halaman. Tidak sanggup 1/2 halaman, 3 ayat. Tidak sanggup 3 ayat, mungkin 1 ayat. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Kalau tidak sanggup juga, wallahu a'lam bishawab, mungkin kelebihan kita hari ini. Maka senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi asyifa, obat dari segala obat. Yang ketiga kata Nabi adalah perbanyaklah berdoa. Jadi inti dari segala, maka selesai kita ikhtiar, selesai kita berusaha, maka jangan lupa kita menyandarkan kepada Allah. Senantiasalah berdoa kepada Allah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Jadi intinya adalah senantiasa kita berdoa. Kemudian yang keempat kata Nabi, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Jadi hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah dengan cara memperbanyak berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah yakninya perbanyaklah bersedekah. Ternyata bersedekah bukan hanya sekedar amal jariah saja, tetapi sedekah juga mengobati hati. Itulah setidaknya 5 cara memperbaiki hati. Maka kalau kita sudah memperbaiki, senantiasa berdoa, mudah-mudahan

0: kotor Allah bersihkan. Nah, itulah wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, sifat karakter ibadur rahman itu adalah qalu salaman, memiliki perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik itu? Ya, Nabi mencontohkan apa ciri-ciri makhluk, ciri-ciri penghambaan itu. Ya, akhlak manusia itu berdampak kepada perkataan, setiap perkataannya. Maka kata ulama Ibnu Athaillah, cara kita menyampaikan sesuatu itu, bungkuslah perkataan itu dengan kalbu, dengan hati. Maka kalau kita berbicara, kata Ibnu Athaillah, sebaiknya dari hati ke hati, itu akan lebih tersampaikan, kata beliau. Jadi memiliki perkataan yang baik itu merupakan ibadur rahman. Hari ini itu yang susah bagi kita dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka banyak kita lihat orang dengan semena-menanya berkata yang kotor, berkata yang jelek. Supaya apa? Supaya viral. Kita banyak melihat di medsos seperti TikTok, seperti Instagram, seperti WA dan lain sebagainya. Kita lihat itu banyak sekali yang berkata kotor, yang berkata tidak baik dan tidak mencerminkan. Jadi intinya adalah perkataanlah yang baik. Kenapa? Apa yang kita katakan itu, itulah yang mencerminkan akhlak dan perilaku kita. Itulah setidaknya karakter ibadur rahman. Pertama, orang yang rendah hati, orang yang tidak tinggi hati atau tidak sombong. Yang kedua adalah orang yang memiliki perkataan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya demikian.
1: Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita sudah simak tausiah dari Ustaz pagi ini. Dan untuk pendengar kami, pemirsa kami yang ingin bertanya, boleh ya Ustaz ya?
0: Ya boleh.
1: Kita
0: boleh.
1: Buka jalur interaksi kita di 0811-669-9720. Atau Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di channel YouTube kami di RRI Bukit Tinggi. Halo, selamat pagi, Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Ika di Batipuah.
1: Dari Ika di Batipuah, betul?
0: Insya Allah.
1: Iya. Baiklah, silakan Ibu Ika di Batipuah pertanyaannya bersama Ustaz.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Kita berusaha membersihkan hati, juga rendah hati. Tapi apakah boleh, Pak Ustaz, sambil kita kerja di rumah, menyapu, mencuci piringnya, kayak begitulah. Apakah kita harus berwuduk dulu, kita baca zikirnya, baca ayat-ayat pendek. Itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan dijawab Ustaz.
0: Iya, luar biasa ya Bu pertanyaannya. Bagus. Apakah setiap yang kita lakukan seperti pekerjaan di rumah harus dimulai dengan zikir? Ya, Nabi bahkan menganjurkan, sebaiknya dianjurkan berzikir dahulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimulailah dengan berdoa. Zikir enggak usah panjang-panjang. Ya, pendek-pendek pun bisa. Ya, zikir dahulu boleh. Ya, kita baca Al-Qur'an sebelum bekerja boleh. Ya, agak 2 ayat, 3 ayat boleh diizinkan. Kita berdoa sebelum bekerja, itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi Nabi pun mengatakan, kalau ingin memulai suatu kegiatan, suatu pekerjaan, maka mulailah dengan berdoa, dengan berzikir, atau dimulai dengan berselawat dahulu. Boleh sekali, sangat dianjurkan. Itu membuat ketika kita sedang bekerja, membuat hati kita lega, membuat hati kita lapang. Jadi itu sangat-sangat boleh. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi dengan Mutiara pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ustaz Fajri Ali Nudin pagi ini, Uncu Divo.
3: Halo Ustaz Fajri dan Uncu Divo di 67 Kota Solo, Ustaz Fajri.
1: Uncu Divo Ustaz.
0: Uncu Divo ya, Masya Allah.
1: Silakan Uncu dengan pertanyaannya.
3: Apa tema ini?
1: Oh, tema kita menjadi hamba ibadur rahman.
3: Gimana kita menjadi hamba ibadur rahman yang baik itu, bisa dikasih sayang sama sama Allah itu, bisa selamat dan bahagia dunia dan di akhirat nanti itu. Tapi saya ingin menanyakan, dimaksudkan sholat itu yang agama gitu. Gimana gitu ya, kalau ada orang yang cacat, orang yang sakit keras gitu, dia tidak bisa sholat itu gimana sih? Kepada niat dan keinginan untuk sholat itu ada, tapi dia terhalang karena dia cacat tunanetra misalnya, atau sakit keras lama gitu. Ya itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, jelas sekali Uncu Divo.
3: Terima kasih. Aku satu lagi gimana gitu ya, kan kalau kita berdoa itu kan ada, harus ada di awal dan di akhir. Misalnya sebelum makan atau sesudah makan kita berdoa. Gimana gitu ya kalau ada orang berdoanya cuma di awal saja, di akhirnya tidak berdoa. Itu sajalah pertanyaan saya.
1: Baik.
3: Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, insya Allah sudah jelas.
3: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Uncu Divo itu, gimana orang yang sedang sakit, cacat begitu Ustaz ya, keinginan untuk sholatnya sangat kuat sekali tapi keadaannya sulit. Nah, seperti apa tuh Ustaz?
0: Ya, Nabi mengajarkan ya, sholat itu kan tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merobohkan agama. Memang Nabi mengajarkan ya, kalau seandainya kita tidak bisa berdiri, ya, maka Nabi mengajarkan silahkan untuk berbaring atau duduk dahulu. Kalau seandainya kita tidak bisa duduk, ya silahkan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya kalau seandainya enggak bisa digerakkan, mungkin nafas kita masih ada, boleh dalam hati. Ya, dalam agama Islam itu tidak dipersulit dan tidak pula dipermudah. Ya, dia tidak pula permudah. Semuanya sudah ada aturan-aturannya, sudah dijelaskan oleh ulama kita, guru kita. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit, ya boleh kita sholat itu dalam hati, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya nafas tidak ada, baru disolatkan ya. Baru disolatkan.
1: Bahkan dengan gerakan mata juga boleh.
0: Boleh. Ya, dengan ya, seperti memberikan isyarat namanya. Isyarat boleh. Ataupun hanya telunjuk yang bergerak satu, boleh. Ya, sangat dibolehkan ya. Betul, jadi
1: tergantung kondisi, ya,
0: Ustaz, ya, tergantung dengan kondisi. Ya, jangan kita paksakan kita tidak bisa berdiri, kita paksakan ya nanti kita pingsan jatuh.
1: Malah enggak jadi sholat.
0: Malah jadi tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Oke, yang kedua Ustaz, tentang berdoa.
0: Ya.
1: Seperti contohnya berdoa mau makan dan sesudah makan, biasanya kan saat memulai dan mengakhiri.
0: Ya.
1: Kalau berdoanya cuma sekali aja, entah itu di awal ataupun di akhir, seperti apa tuh Ustaz?
0: Iya. Ya, Nabi mengajarkan begitu, apapun yang dilakukan mulailah dengan berdoa. Selesai melakukan kegiatan maka akhiri pula lah dengan berdoa. Jadi kalau ada sudah dimulai dengan berdoa namun tidak diakhiri berdoa, rasanya kurang sempurna gitu Kak.
1: Betul.
0: Jadi demi kesempurnaannya itu bagaimana? Ya kita mulai dengan berdoa, meminta kepada Allah. Selesai yang kita kerja pun kita pun meminta kepada Allah. Jadi semuanya niatnya tergantung kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah.
1: Betul.
0: Jadi intinya adalah jangan lupa kita. Jadi kunci berdoa itu sebenarnya rasa bersyukur kita kepada Allah. Penghambaan kepada Allah yang lebih bagus itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi diberikan kenikmatan oleh Allah, kita berdoa. Selesai kita bekerja, selesai kita melakukan aktivitas apapun yang kita kerja, kita pun berdoa. Disitulah letak kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.
1: Baik.
0: Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah Ustaz. Yeah. Sekarang dari Irfi mungkin nih Ustaz.
0: Yeah.
1: Ketika kita ingin menjadi hamba yang ibadurrahman, terkadang kita sulit sekali untuk yang Irfi rasakan gitu ya Ustaz, ya, untuk bersabar. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, tapi kita tahu pendapatnya salah gitu misalnya Ustaz. Sulit sekali kita untuk menahan kesabaran itu Ustaz. Nah, itu gimana tuh Ustaz?
0: Memang Kak Irfi ya, memang dalam hidup ini kata Nabi sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya, ada masanya, ada waktunya. Memang sabar itu tidak mudah. Jadi sebenarnya kunci dalam hidup itu kata Nabi dua saja. Pertama bersyukur, kedua bersabar. Kalau datang kenikmatan maka kita bersyukur. Kalau datang ujian, datang cobaan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah pun menginginkan kita satu pahala lagi, yaitu bersabar. Dengan perkembangan zaman hari ini, ketika kita mungkin melakukan pekerjaan, aktivitas itu banyak berbagai datang masalah lah, atau ya seperti kita menghadapi orang, kadang-kadang dia berbeda pendapat. Ya memang Nabi pun mengatakan demikian, sabar itu sulit. Ya kalau mudah sabar mungkin balasannya enggak surga itu Devi.
1: Enggak surga ya.
0: Jadi Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira itu adalah surga bagi orang bersabar. Jadi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya kita berusaha. Ya manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak ada yang suci. Ya pasti kadang-kadang emosi itu membludak. Ya kadang-kadang kita marah itu tidak terkontrol lagi. Ya, ya pasti itu. Tapi yang penting kita berusaha dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi yang lima tadi, yang dimulai dengan zikir dahulu, salawat dahulu. Tapi kalau insya Allah dimulai itu dengan rutin ya, mungkin kita hati kita lapang mungkin Kak Yofi, hati kita lapang menghadapi masalah apapun, mungkin hati kita lapang mungkin.
1: Betul.
0: Ya itu mungkin Kak Yofi.
1: Betul sekali.
0: Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Betul sekali. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pertanyaan Rifa itu sudah dijawab oleh Ustaz.
0: Oh, ya.
1: Terima kasih banyak ya Ustaz.
0: Ya sama-sama Kak Yofi.
1: Untuk tausiahnya, ilmu-ilmu yang sudah Ustaz hadirkan di pagi hari ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk hari Jumat berkah ini ya Ustaz.
0: Amin.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu pendengar dan juga penonton RRI Bukit Tinggi, demikianlah rangkaian acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan juga 16 yang telah kita ikuti bersama pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Serta juga kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya Anissa pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda dan juga kebersamaan Anda pagi ini bersama kami. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kota Tanjung Pinang lakukan penyegelan lokasi pembangunan lapangan padel di kawasan Rimba Jaya karena belum mengantongi izin. Melalui sosialisasi dan pembinaan, masyarakat imigrasi lakukan upaya pencegahan TPPO. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan penyegelan lokasi pembangunan lapangan padel di kawasan Rimba Jaya karena belum mengantongi izin.
1: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menegaskan pembangunan lapangan padel di kawasan Rimba Jaya belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang berlaku. Penegasan itu disampaikan menyusul penyegelan lokasi pembangunan oleh Satpol PP karena belum mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PPG. Pemerintah tidak memiliki niat menghambat investasi yang masuk ke Kota Tanjung Pinang. Namun, setiap pembangunan tetap harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, proses pembangunan tidak dapat dilanjutkan apabila persyaratan tersebut belum dilengkapi. Wali Kota Tanjung Pinang menegaskan, setiap pelaku usaha wajib memenuhi seluruh persyaratan sebelum memulai pembangunan. Ia menilai, masih ada pihak yang menganggap proses pengurusan perizinan sebagai hal yang dapat diabaikan.
2: Pada saat mereka mengajukan untuk pembuatan PBG, ya harusnya ada beberapa kriteria yang mereka penuhi. Nah, sebelum kriteria itu mereka penuhi, kadang-kadang mereka main langsung bangun aja. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang juga kita nggak menyalahkan, tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang menganggap sepele. Ya, pokoknya semuanya saya bangun, ataupun mungkin ada yang membantunya segala. Oh, udah gampang, nanti urusan nanti yang lain dia penuhi, dia bangun aja dulu.
1: Pemkot Tanjung Pinang memastikan aktivitas pembangunan dihentikan sementara.

0: masukin data ke imigrasi, kita apa sih nanti?
1: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat hingga ke tingkat desa. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang Erwin Haryadi mengatakan, pihaknya telah membentuk program pembinaan desa, yaitu sebagai salah satu upaya memberikan pemahaman untuk masyarakat terkait potensi TPPO, khususnya bagi warga yang berencana bekerja ke luar negeri. Erwin menjelaskan, pembinaan di tingkat desa menjadi langkah preventif dalam meminimalisir masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO.
0: Kita melihat keadaan-keadaan di mana memungkinkan kak orang ini untuk jadi korban-korban atau orang yang ingin bekerja ke luar negeri gitu ya. Tapi dengan kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, perangkat desa, instansi yang terkait, kita meminimalisir.
1: Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Kelas 1 TPI Tanjung Pinang Daniel Maxlinto mengatakan, pencegahan TPPO dilakukan melalui beberapa langkah, dari pemeriksaan permohonan paspor, penundaan keberangkatan apabila ditemukan indikasi yang mencurigakan, dan pembentukan tim dalam pengumpulan informasi dari desa.
2: Penangguhan pemberian paspor, terus penundaan keberangkatan, dan satu lagi, kami membentuk tim PASA. Bahasa ini adalah Bina Imigrasi Desa Binaan. Jadi kami melakukan desa binaan, pembinaan pada desa.
1: Imigrasi Tanjung Pinang juga memanfaatkan sistem pemeriksaan dan konektivitas data dalam mendeteksi orang yang masuk dalam daftar pencarian Interpol. Menurutnya, sistem tersebut membantu petugas melakukan pemeriksaan terhadap warga yang mengajukan dokumen perjalanan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPKP Kota Tanjung Pinang mencatat 150 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
4: Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Tanjung Pinang mencatat sebanyak 150 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Mayoritas kejadian diduga dipicu aktivitas masyarakat membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang. Kepala DPKP Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan kasus karhutla dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan. Petugas pemadam bahkan harus menangani sekitar 2 hingga 4 kejadian kebakaran dalam satu hari.
5: Rata-rata kayak malam ya ada 4 kejadian. Hari ini baru satu yang terjadi. Rata-rata 2 ya. Kalau dari Januari sampai hari ini sudah ada sekitar 150 kejadian.
4: Menurutnya, kejadian karhutla paling banyak ditemukan di wilayah Tanjung Pinang Timur. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau ditambah cuaca panas dan angin kencang membuat api dari pembakaran sampah berpotensi cepat merambat ke lahan sekitarnya. Ia menyebutkan aktivitas masyarakat membakar sampah menjadi dugaan sementara penyebab dominan terjadinya kebakaran lahan. Sehingga, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan tidak melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung meminimalisir angka kenakalan remaja, khususnya anak di bangku sekolah, selain patroli jam belajar malam, Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan patroli di siang hari.
6: Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Bintan terus melakukan dukungan terhadap suksesnya generasi muda berkualitas di Bintan melalui bangku pendidikan. Dukungan itu dilakukan dalam bentuk patroli pengawasan anak sekolah baik waktu di malam hari maupun siang hari. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono mengatakan, salah satu daerah yang menjadi target patroli siang hari telah berlangsung di Kecamatan Gunung Kijang. Patroli siang hari telah dilakukan untuk memantau siswa yang tidak masuk sekolah saat jam belajar atau berkumpul di luar lingkungan sekolah seperti di gor, masjid pink, hingga lapangan bola. Siswa yang terjaring patroli siang akan diberikan edukasi dan diantar kembali ke sekolah.
7: Di Gunung Kijang kita sudah melaksanakan patroli siang hari karena banyak anak-anak sekolah itu kadang-kadang tidak ke sekolah, dia kumpul-kumpul di gor, masjid pink, di lapangan bola. Itu kita kalau ketangkap kita suruh kembalikan, kita suruh ke sekolah lagi. Kita hanya memberikan edukasi aja. Kita kembalikan ke sekolah, kita antar ke sekolah.
6: Masih disampaikan Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan Suarsono, pengawasan tidak hanya berpusat di wilayah daratan utama, tetapi juga menjangkau wilayah pesisir, seperti Kecamatan Tambelan, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan

0: Bintang Pesisir. Dalam hal ini, personil Satpol PP juga telah ditempatkan di masing-masing daerah tersebut. Melalui pendekatan persuasif dan edukatif ini, Satpol PP Bintan berharap dapat menekan angka kenakalan remaja yang kini menjadi perhatian bersama seluruh lapisan masyarakat. Apalagi Satpol PP telah meluncing gerakan cegah nakal atau Gegana untuk menjalankan amanat peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2016 tentang ketertiban umum bagian tertib pendidikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. RA Bahrul Ulum Bintan menggelar berbagai kegiatan bersama orang tua dan murid untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RA Bahrul Ulum menggelar kegiatan bersama orang tua dan murid, salah satunya yakni gerak jalan. Sejak pagi, para orang tua dan murid di RA Bahrul Ulum tampak antusias untuk mengikuti pagelaran acara HUT RI ke-81 yang akan jatuh pada 17 Agustus 2026 mendatang. Ketua Komite RA Bahrul Ulum Lia Desi Mayasari mengatakan untuk di Bahrul Ulum memang setiap tahun dilaksanakan perlombaan.
3: Hari ini

0: kiranya insya Allah hari ini ramai.
1: Sementara itu, pengawas Madrasah Aliyah Kementerian Agama Kabupaten Bintan Murdifah menyambut baik dengan berbagai kegiatan yang digelar oleh RA Bahrul Ulum. Menurutnya, salah satu kurikulum yang diajarkan oleh RA, yakni kurikulum cinta, yang mana salah satu dari 5 kurikulum cinta adalah cinta kepada tanah air dan negara.
2: Nah, jadi, seperti kegiatan sekarang ini, memperingati HUT ini, termasuk juga kurikulum cinta, di mana kurikulum cinta itu salah satu di antara dari 5 panca cinta itu adalah cinta terhadap bangsa dan negara. Nah, ini momennya sangat pas sekali untuk mengenalkan kepada anak-anak, menanamkan rasa cinta kepada bangsa dan negara.
1: Sebelumnya berbagai perlombaan antar murid sudah dilaksanakan oleh sekolah. Acara puncaknya adalah gerak jalan bersama orang tua dan murid serta guru dan jajaran RA Bahrul Ulum. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala OPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APM Kota Tanjung Pinang Zakia menilai, saat ini semakin banyak anak yang pandangan telah terbuka dan berani melaporkan atas perilaku yang tidak menyenangkan dan menjurus ke pelecehan seksual anak.
4: Seiring waktu, semakin meningkatnya kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APM Kota Tanjung Pinang. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APM Kota Tanjung Pinang, Zakiah, mengatakan, dari data yang ada di pihaknya, setiap tahun penanganan kasus kekerasan seksual anak terus mengalami peningkatan, meski tidak signifikan, akan tetapi ada peningkatan kasus yang ditangani. Menurutnya, semakin banyak kasus yang ditangani disebabkan oleh semakin terbukanya mindset atau pandangan anak-anak terhadap beberapa tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Hal ini menjadikan lebih banyak anak yang berani melapor ketika mendapat perilaku yang tidak menyenangkan jika dibandingkan dengan dahulu.
5: Saya lihat fenomena itu memang anak-anak sekarang udah pintar. Hanya dicolek oleh gurunya saja dia bisa melapor ke orang tua. Kalau dulu mungkin dianggap, oh itu bentuk, mungkin ada yang mengatakan itu bentuk kasih sayang. Padahal kalau sekedar colek di tempat yang sensitif, itu sudah masuk pelecehan seksual dan itu dilaporkan oleh anak ke orang tua. Jadi anak-anak sekarang tuh udah pintar, mereka bakal melapor karena memang kita sosialisasikan ke anak-anak. Intinya anak-anak itu tidak boleh dipegang apapun oleh orang lain kecuali oleh orang tua, ibu gitu ya. Jadi ketika anak-anak sudah berani melapor, berarti anak-anak juga sudah terbuka, mindsetnya sudah terbuka kalau ini tidak boleh dilakukan oleh orang lain, apalagi oleh guru berjenis kelamin berbeda ya, laki-laki misalnya gitu.
4: Meski begitu, dirinya berharap agar orang tua dapat hadir sepenuhnya di masa pertumbuhan anak, karena kehadiran orang tua sangat penting. Ketika anak telah penuh mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mereka tidak akan lagi mencari kasih sayang dari orang lain, sehingga membiarkan atau menerima perilaku yang seharusnya merupakan pelecehan terhadap dirinya dianggap sebagai bentuk kasih sayang. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita terakhir. Semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia makin terasa di Tanjung Pinang. Ratusan regu siap turun ke jalan dalam gerak jalan proklamasi 2026 dengan jarak tempuh 17, 8, dan 45 km.
6: Antusiasme masyarakat Tanjung Pinang menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia semakin terasa. Hingga kini lebih dari 450 regu telah mendaftar mengikuti gerak jalan proklamasi 2026 yang digelar pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan persiapan terus dimatangkan lewat rapat internal dan koordinasi dengan kepolisian, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan. Finalisasi akan dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan. Peserta dibagi dalam beberapa kategori mulai dari TNI Polri dan unsur keamanan, OPD Pemko, instansi vertikal, organisasi masyarakat, hingga pelajar. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, menjelaskan sebagai antisipasi kericuhan seperti tahun lalu, panitia mewajibkan setiap regu menandatangani fakta integritas yang diunduh saat pendaftaran online dan dibubuhi materai saat pengambilan nomor dada.
7: Nah, kita kan di situ pada saat mendaftar kan ada fakta integritas ya. Jadi silakan di-download nanti pada saat pengambilan nomor dada, itu fakta integritas ditandatangani oleh penanggung jawab regu bermaterai ya. Di situ pada kitanya tuh satu itu adalah menjaga ketertiban. Terus kalau ada terjadi kerugian apa, itu ditanggung oleh
8: regunya.
6: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang Ruli Friadi menambahkan gerak jalan proklamasi Pemkot Tanjung Pinang dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus untuk nomor 17 km, 23 Agustus untuk 8 km, dan 29 Agustus untuk 45 km. Untuk nomor 45 km terdapat 3 kategori utama dengan format serupa. Pendaftaran peserta ditutup 3 hari sebelum lomba dimulai. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melakukan penyegelan lokasi pembangunan lapangan padel di kawasan Rimba Jaya karena belum mengantongi izin. Melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat, imigrasi melakukan upaya pencegahan TPPO. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Dan pendengar, perlu kami informasikan nanti pada pukul 8 sesuai jadwal ya, pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kami akan ajak Anda untuk mengikuti silang pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR Republik Indonesia dan sidang bersama DPD Republik Indonesia dan DPR Republik Indonesia tahun 2026 yang nanti pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, di mana nanti juga kami akan merilis melalui Pro 3 Jakarta.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan

0: perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi juga Bang Adrian.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik Bang.
1: Oke, informasi cuaca untuk hari ini seperti apa Mbak Rizky? Silakan disampaikan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada hari ini, yaitu diperkirakan berawan sepanjang hari, pada pagi, siang, malam, dan dini hari. Kemudian pada angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Yaitu suhu udara diperkirakan dapat mencapai 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 95%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan seluruhnya mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih Bang, selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik pendengar dan pemirsa, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk berinteraksi bersama kami untuk menyampaikan informasi di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830, ya. Oke, kami tunggu Anda seperti biasa pagi ini, ya. Silakan Anda bisa menyampaikan informasi seputar apa yang terjadi akhir-akhir ini atau di beberapa hari ini, atau menyikapi tentang atau terkait tentang pelayanan publik, ya. Silakan Anda bisa menyampaikan informasi, apakah itu tentang informasi harga makanan, ya, atau harga pangan, ya, harga sayur mayur maupun juga harga ikan, dan apa yang menjadi momentum Anda di jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang nanti akan diselenggarakan atau dijadikan sebagai momentum pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti, ya. Baik, informasi untuk Anda di kesempatan pagi ini, ya, kami berikan waktu, ya, dan juga kesempatan untuk Anda menyampaikan informasi, baik bisa melalui line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830, ya. Kami tunggu Anda di kesempatan pagi ini. Baik, pendengar, kami sampaikan informasi melalui portal rri.co.id, ya, di mana buku ajar, maksud kami ratusan buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata rapi di atas meja di Presidential Lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Buku ajar tersebut dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam hingga Vietnam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara meminta para menteri terkait mempelajari untuk mempelajari buku tersebut lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Prasetyo menjelaskan, kepala negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia baik secara materi atau isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan di tanah air. Bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, yang perlu ditingkatkan tidak hanya kualitas guru, prasarana, tetapi juga buku-buku pelajaran. Baik, kita tunggu di 27100 maupun di 0811 778. Silakan Anda, oke, ada penelpon pagi ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Adian.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Tolonde?
1: Dari Kampung Bulang.
0: Baik. Ini dengan Tolonde atau Om Londe pagi ini?
1: Ini Om Londe pagi
0: ini. Om Londe pagi ini, ya. Baik. Ya. Oke.
1: Adian, kami dalam rangka memperingati Hari HUT yang ke-81, ya, ini. Baik. Sudah berjalan satu minggu lewat ini. Permainan domino di malam hari, Doyan.
0: Iya.
1: Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang hobi bermain domino itu sudah berjalan.
0: Oke.
1: Dalam satu minggu.
0: Iya, selain lomba tersebut, ada lomba lagi yang memang sifatnya edukasi.
1: Ya, seterusnya nantinya selepas Hari Kemerdekaan, ya, minggu-minggu 20 ke atas itu nanti ada untuk pengumpulan masyarakat itu diadakan gerak jalan santai di pagi hari mengelilingi Kampung Bulang.
0: Baik.
1: Itu tahun-tahun yang sudah itu pesertanya lebih daripada 500 peserta.
0: Untuk kawasan
1: mungkin
0: Kampung Bulang
1: tahun
0: saja.
1: Ini mungkin, ya, berlebih, mungkin ada sebanyak satu keluarga itu ada 3 orang, ada 2 orang, ya, yang mengikuti.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan kita ini panasnya tidak menyengat sangat, nantinya kita dapat mengadakan permainan-permainan yang diperlukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan itu. Seperti ibu-ibu pertandingan volibar, juga nanti bapak-bapak pemuda juga pemain volibar, anak-anak yang SMP, SD itu bola kaki, dan di Kampung Pulang ini diadakan hadiah. hadiahnya itu dari masyarakat untuk masyarakat, Yan.
0: Iya.
1: Nah, insya Allah ini terselenggaranya dengan baik. Juga ada ibu-ibu nantinya ada joget balon.
0: Bermacam-macam ya.
1: Yang juga Adrian kalau ingin mancing nanti datanglah ke Kampung Bulang ini. Ada pertandingan mancing setiap hari Minggu selepas hari kemerdekaan itu nanti.
0: Iya, di mana itu? Mancing itu ikan Kampung laut atau ikan air tawar?
1: Di laut Kampung Bulang. Okay. Dari batas Tanjunggat sampai Kota Piring. Di laut Kampung Bulang itu mengadakan pancing ikan. Jadi ini seru. Yang sudah-sudah ikan itu dikumpulkan, langsung dimasak, dimakan bersama pula, Ian. Yang sudah-sudah tahun ini, tak tahulah kalau ada ikan apa enggak, kan.
0: Biasanya
1: ikannya banyak di laut kami ini. Untuk makan sekampung, pertandingan mancing itu cukup, Ian.
0: Baik.
1: Insya Allah ini mudah-mudahan keadaannya juga menyenangkan, cuacanya mendukung. Insyaallah memeriahkan hari kemerdekaan kami di Kampung Bulang ini melaksanakan setiap tahun. Mohon kiranya doa kita bersama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Om Londi atau Pak Londi ya, menyampaikan informasi bahwa warga masyarakat di Kampung Bulang begitu antusias ya untuk mengikuti berbagai perlombaan ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini ya. Dan tentunya banyak hal, banyak cerita setiap tahunnya ya. Terlebih lagi tahun ini ya, Om Lodi menyampaikan bahwa peningkatan peserta semakin bertambah ya, karena tentunya setiap keluarga memiliki ada beberapa anggota keluarga yang juga ikut turut mengikuti perlombaan ya. Lalu bagaimana nih dengan warga yang lain ya, atau di perumahan yang lain ya. Tentunya setiap kilometer ya memiliki kegiatan-kegiatan yang biasanya diselenggarakan setiap tahun ya, terutama di momentum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Biasanya memang ada yang sebelum Agustus ya, ada maksudnya sebelum tanggal 17, ada pula yang diselenggarakan perlombaan itu setelah tanggal 17 ya. Informasinya kami dapat kalau untuk daerah Pulau Jawa itu biasanya sebelum 17 Agustus ya sudah diselenggarakan di Kota Tanjung Pinang. Namun ada juga yang melaksanakan perlombaan perayaan tersebut setelah 17 Agustus 2026 ya. Baik. Dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita menuju ke Jalan Jawa Tanjung Pinang. Selamat pagi Ibu Sinta.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kami ingin melaporkan ini di Jalan Jawa ini kayaknya sepi. Bendera pun kadang ada yang masang, ada yang tidak.
0: Iya.
2: Nah, jadi tahun ini mungkin dengan keadaan ekonomi atau pemilihan RT dan RW baru ini, jadi belum sempurna lah kayaknya.
0: Iya, Ibu Sinta, kami boleh, Bu Sinta boleh kami tanya, apakah di Jalan Jawa atau di tempat tinggal Ibu Sinta itu sudah terpilih nih RT yang baru atau RW yang baru?
2: Iya, sudah.
0: Sudah. Lalu, bagaimana nih imbauan untuk pemasangan bendera di setiap perumahan itu, ada imbauan atau ada kesadaran masyarakat di sana?
2: Ada himbauan, tapi masyarakatnya aja yang kurang macam mana gitu.
0: Baik.
2: Ya. Ada dikasih tahu, tapi ada yang memasang, ada yang tidak.
0: Oh,
2: kayaknya
0: begitu.
2: Ya.
0: Okay.
2: Mungkin mereka belum sadar ya, apa bagaimana. Sedangkan arti kemerdekaan itu kan lebih dari diri kita kan, berjuangannya tuh selamat banyak, memperjuangkan, berkorban semuanya. Itu aja Bung Ardian melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Sinta ya. Baik, yang sudah menyampaikan tentang ini berdasarkan informasi ya dari Ibu Sinta ya, kalau warga di sana itu masih beberapa saja yang memasang bendera merah putih ya. mungkin beberapa faktor alasan yang mungkin tidak terpasang ya, atau memang belum terpasang karena sesuatu hal ya, kita positive thinking saja. Tapi setiap kita tetap semangat ya, apapun yang kita rasakan saat ini ya, kita tetap ya menjunjung tinggi bahwa kita adalah Indonesia, Indonesia adalah kita. Apapun yang terjadi di lingkungan, di negara kita, dan apapun yang tentunya menjadi kendala buat kita, pasti banyak kendala dan tantangan yang kita hadapi di tahun ini ya. Baik, kita masih menantikan penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami ya, bisa melalui line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami. Baik, kita menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Bang Ardian, iya. Kuta Barat.
0: Iya. Silakan nih Pak Sony, ada informasi apa?
3: Informasi memang tahun ini kan, saya bilang saya kan dulu tinggal di Jalan Jawa. Rumah saya tuh 3 rumah dari rumah Bu Cinta.
0: Iya.
3: Tetangga saya dengan Bu Cinta itu kan. Jadi, orang lama di Jalan Jawa.
0: Iya.
3: Sekarang Jalan Jawa tuh sekarang kumuh berkesan.
0: Iya.
3: Yeah. Orang-orang lamanya sudah pada almarhumah.
0: Mm-hmm.
3: Bang Ardian ya.
0: Iya.
3: Yeah. Dan masyarakatnya pun berkelas-kelas Bang Ardian.
0: Baik.
3: Dengan kondisi sekarang ini kan.
0: Oke. Okay.
3: Ya paham betul kondisi Jalan Jawa.
0: Oke. Okay.
3: Jadi banyak masalah-masalah yang mereka belum terpenuhi.
0: Oke.
3: Okay. Hanya ya, terutama masalah ekonomi tadi.
0: Baik.
3: Ekonomi itu kan, bicara ekonomi kan pekerjaan.
0: Iya.
3: Yeah. Walaupun kerja pun gajinya pas-pasan, jadi tak ada untuk tabungan.
0: Yeah.
3: Ini jadi masalah juga Bang Ardian. Jadi mereka berpikir itu terus bagaimana memikirkan kehidupannya. Jadi dia lupa kalau nak pasang bendera lagi Bang Ardian. Nah jadi ini memang suatu semacam lingkaran setan. Jadi mungkin masih ada yang hidupnya ya makmur gitu ya. Jadi mereka tetap pikirannya tuh jernih gitu. Oh ini tanggal 17 bulan Agustus pasang bendera. Kalau mereka tuh hanya mikirkan sekarang bagaimana untuk menyambung hidup Bang Ardian.
0: Yeah.
3: Gimana kadang-kadang lihat kiri kanan. Orang hidupnya sudah apa, kadang-kadang timbul kecemburuan sosial kan,
0: ya.
3: Tapi itu dipendam ke perasaan aja.
0: Baik.
3: Nah ini kan harusnya dipikirkan oleh para pemimpin kita ya.
0: Iya. Lalu bagaimana nih untuk di Sungai Jang itu sendiri atau di sekitar tempat tinggal Pak Sony, antusias warga untuk memasang bendera atau juga ada faktor lain nih kenapa belum memasang bendera ya? Mungkin ini beragam alasan dan faktor ya. Mungkin Pak Sony bisa menyampaikan informasinya.
3: Ya, saya mengamati awalnya mulai hari pertama itu pasang bendera 1-2 orang.
0: Ya.
3: Terus dari hari ke-10 itu ada yang masang, mungkin tetangganya lihat dia tak mau masang, dia lihat tak pasang dia malu pasang gitu.
0: Ya.
3: Bahkan ada satu rumah yang tak pasang. Saya amati. Saya lihat ini suaminya kerja di luar negeri.
0: Baik, oke. Okay.
3: Kerja di luar negeri, jadi dia berpikir kenapa di Indonesia ini suami saya tidak bisa kerja di sini. Jadi dia berpikir ke sana mungkin Bang Ardian. Misalnya kenapa aku hidup di sini tapi suami aku jauh-jauh. Jadi kan mempengaruhi hubungan mereka. Kan?
0: Baik.
3: Nah itu mungkin salah satu faktor penyebabnya juga Bang Ardian. Harus kita,
0: yeah,
3: kita renungkan. Jadi memang tak boleh dipaksakan. Jadi kalau kita paksakan nanti timbul masalah. Jadi kalau kita ingin orang itu menghormati kita, kita harus menghormati orang dulu, Bang Erdian.
0: Ya.
3: Kalau orang itu mau buat baik sama kita, kita harus sopan, ya.
0: Ya.
3: Tidak boleh kejam dan sebagainya. Tapi kalau kita buat baik, nanti orang menghormati kita. Begitu juga sebaliknya.
0: Ya, baik.
3: Kalau situasi kondisi seperti ini, rakyat ya macam gitulah, Bang Erdian. Ini analisa saya, Bang
0: baik,
3: Erdian, analisa
0: baik.
3: Sosial.
0: Oke. Okay.
3: Kadang-kadang ini terbiarkan saja, Bang Erdian.
0: Baik, terakhir Pak Sony.
3: Dibiarkan.
0: Oke, terakhir Pak Sony, bagaimana
3: ya,
0: nih harapan
3: mungkin,
0: Pak Sony untuk RT RW yang baru di sekitar tempat tinggal Pak Sony ini? Apa harapannya kepada mereka?
3: Kalau saya harapannya dengan peraturan baru ini, kan RT-nya kami dari 3 menjadi 1.
0: Baik, oke.
3: Ini beban RT semakin berat, ditambah lagi dengan jumlah warga yang ditanganinya semakin banyak.
0: Oke.
3: Sedangkan yang RT yang jumlahnya ini aja kadang kerjanya belum optimal.
0: Iya.
3: Apalagi dengan kondisi yang jumlah warganya semakin banyak, ini dituntut kerja yang ikhlas.
0: Iya.
3: Okay. Dan dibarengi dengan kemampuan manajemennya untuk mengatur rakyatnya ini,
0: gitu, yeah.
3: Masyarakat yang dikelola ini. Jadi saya berharap peraturan ini dilaksanakan. Tapi jangan 5 tahun, Bang Ardian.
0: Okay.
3: Dalam 5 tahun itu kalau umpamanya masyarakat tidak menghendaki IRT, kerjanya tidak optimal dan pembantu-pembantunya itu,
0: yeah,
3: maka diganti saja gitu. Ini kan tidak sampai 5 tahun.
0: Iya.
3: Yeah. Halo?
0: Iya, yeah, kita mendengarkan.
3: Jadi masalah ini, Bang Ardian.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau sampai 5 tahun, kan?
0: Ya, baik Pak Sony, itu saja.
3: Jadi kalau bisa ya, kalau memang itu diganti saja berdasarkan evaluasi masyarakat.
0: Ya.
3: Jadi itu apapun pemimpin, kalau bisa seperti itu, jangan sampai 5 tahun. Kesian rakyat kemudian.
0: Ya.
3: Jadi itu dari saya, terima
0: baik.
3: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Sony di Sungai Jang. Baik, tetap semangat kita untuk senantiasa mencintai tanah air kita Indonesia. Dan kita masih ada waktu beberapa menit ya, jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 7 jam buang sembarangan,
2: Iyo.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti beragam informasi baik dalam maupun luar negeri yang dikemas dalam Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.
2: ...98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purnajual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?